0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri semua Sam nyamaya tanya enggak kenapa nama utai tu nemu pansut hari itu kita ikannya tahu kering nyamaya tanya kan enggak bekeni enggak utai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: nyamaya siti hari pemanah ya Sam di kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawas saya
1: lah. Anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Mas ngau kacari Walter Bana. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang kawal pengerap pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Begulai ngau aku Sam ngau Mega Min ke pagi tu. Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi Sam ngau. Selamat pagi Mega anggap bala peninggal kita ke dengan dua pagi Y.
0: Ya, lama tu dah nak bertemu lah Min.
1: Ya, ne. Apa ke kemisi gawai.
0: Sudah kemisi gawai, pulai gawai, bertemu baru ngau bala peninggal ke pagi tu. Bekeni ke hari gawai tu Min, pemisi gawai.
1: Maya ke pulai kemisi gawai ngagai menua drempu tahun tu kira ke nantu begawai nak ke Sam. Baru dah harapat ada itu aku sarannya deh. Kira ke pulai bertemu modere sebile ya. Pulai ngebala pinai belum nyade belan ya. Tua kenyak meh.
0: Ke tahun tu laban ke sampai lama bisi penuh sah menyata deh ne Min. Kira nyambut pihak aja menyata deh ne.
1: Nak nyambut menyak kebenar mana ngintu ke kita.
0: Ya tengah laban ke idar ke pemisi.
1: Idar ke kita itu pemisi pulai meh ke menua.
0: Pulai ke menua nyenguak ke bala bala ayah ibu kita di menua dia ne.
1: Ya lu kita ngenat ke diri ke nak ngurung yang pengawak ke kak ke dulu nungku deh.
0: Nanti ngenang pengawak nyenang nombor ambil
1: Sam. Ya nombor ambil ya Sam.
0: Ya. Okey, selamat pagi bala peninggal ke pagi tu. Kami dua Min ke pagi tu. Mai topik dua pagi Y ianya orang ke berkelimat ngau bertukut tu. Wah, kita ini ngak ne Min. Nanti kita meda orangnya tadi ngena bajunya aja-aja, kasutnya aja-aja. Tahu ke kita ngano ya? Aku nanya di Min.
1: Ngano ya ke?
0: Ngano kerja berjaku kia kita itu.
1: Ne, nanti orangnya berkena ke bajunya.
0: Ya, jaja. Nama dia baju bukai ke? Tanju bukai kini, ke kasur bukai kini, tahu kini.
1: Tiba aku nak tahu bukannya ada Sam.
0: Ya.
1: Angka ya berkelimat kita ini. Ya tu berkelimat hari ya segi tahu ke bak peduit kini. Ya bisa kebenar. Uliah Emily-nya kebenar. Tanya tadi ya berkelimat. Angka ya kak berguna ke duit berdua hari. Nanti kita nak nemu berkeni. Gaya rombili arahnya. Nanti pemisik ya. Kadang orang pemisik tu ya sikit nantu bergaya ya tan duit mayu ah ke mana ya berkelimat nya ukai betukutnya ya berkelimat tapi si maya ya merek ya merek mas lagi, nentang untuk bukai
0: nanti nuan tu nyambut hari penghada Min. Nanti nama tu apa tu hai nuan ambil ke bandian no, Min. Apa itu main nuan?
1: Nilai bertanya apa
0: gitu. Nuan ngarap ke tadi, perfume ke Omar sekali ya meli tanya ne, meli meli namanya selipar, ambil ke bandi yang selipar ke namanya kini nama nuan ngano ya atau kena no, Min?
1: Nah, kena
0: ba, aja. Ba ekonomi kita ke dia tau, muka kau tadi.
1: Di peda hari ekonomi kita ke dia tau nya. Nah, Sam kena aja, main kita ngan kena berjalan, kena berumah, gak amat main
0: nah, adalah tu kita dengar Arab meh. Arab
1: kan. Nak ke
0: Arab telefon baru meh. Tahu kene ne.
1: Kene kita ke Madan SM. Meda gaya kita ga. Nanti kita kalau ngarap kita ke Kelalu negi kita meda kene gaya belanja kita. Kita kenang ya guna kita besari-sarinya. Kepatut kita itu berkelimat ngau duit to ke belanja. Mana lagi kita guna duitnya tadi beli utai ke dang ya mamat diguna kita lebih lagi ruang bilik kita tau ke nyimpan duit biar apa kita nyimpan nyak sari hanya berkelimat isi maya kita patut merek kini nyalek kini merek ke kita
0: merek ke kita ini nanti ya, nanti maya kita nya bisi tadi nada salah ke kita ini ya nanti arti nak berkelimat tu tadi ya maya nada pan ya nama tu bisi hati kak meli utai ke nak nitih ke pematu atau ke nak nitih ke baju ya
1: nak nitih ke yang besai periwak besai ke baik aku ni tapi ya Ya, mada kita empu ya.
0: Nak nya orang ke nak berkelimat kata ke kita yang tadi. Jadi nanti bertukut tu ya layan lagi ne.
1: Kedekut. Kedekut tu. Lama kita nya suah ngena jaku kedekut ya baku kedekut tu. Kira ke bahasa. Bisi ya nitih ke gaya nitih ke jaku cengau cara kita ngena. Kedekut bersenentang ni. Ti kedekut tu bisi kami ti kami madahnya sumit.
0: Sumit. Jako kita dia ni.
1: Sumit. Aku nak nemu kalau anak bala peninga kita ninga jako sumit tu. Sumit tu ya pedih mat ke mansut ke duit lah kelebih lagi duit. Lepas maya tu ambil ke bandia tu contoh kita ni ngirup kita tu nak ngirup kedai ni sari tu kita ngirup pergi lah makai tengari lusa kita tu tadi makai berkedai baru makai lemai nyutua berlama berbayar ni jadi kaban kita kebukainya ya bisa ya duit deh. Tanya tadi kelalu sumit. Nggak jadi gak hanya sebuah sumit. Kalau luke sumit menyak aku. Kalau pedih maka nyalek duit. Pedih maka melanya nak sekali nak kedua kali sekali gitu melanya orang nepi ya. Nyari bak belanja kaku to. Bak perkara belanja. Nanti betukut to. Bisa gini nyebutnya berkira gak?
0: Berkira. Nah, bisa orang banyak tadi berkira ne. Berkira orang buka. Ya bisa. Ya betukut to. Ya bisa gini nyat tadi. Tanya tadi. Ya kak bak betukut mimit ngau. Okay semina orang buka itu ngau diri sebili apa? Kak betukut. Maya ke bisi tadi jadi berkelimat tu ya maya ya bisi ya meli utai ke patut tang maya ya kenadain tadi ya nama tu nitih ke utai ke patut dibeli ya kak
1: nya aku tadi
0: ya berkelimat ke nya tadi
1: ya berkelimat berkelimat ke betukut tu ya berkira bas tentang nitih ke patut mansut ke belanja atau ke berkira tu ya boleh ke kena kita ba pengawa contoh ni aku berlama so ada ya berkira ke nya nya berkira ke nya ba pengawa nya nya contohnya tadi the same cara kita ngena ya meh labak ku nak jauh meh reti ya betukut berkira sumit sumit tu lebih lagi duit sekakiah sekakiah kak tetibo sekakiah mainnya ya kak lelemau nak kak mansut ke duit maya kak berbayar
0: tegut nak jari
1: ya tegut nak jarinya sumit kau kami madahnya
0: ya tien tadi ya betukut tau ke kak berkira jadi berkelimat tadi ya tadi nyaga belanja ya
1: nyaga belanja
0: nanti kadang tadi ya
1: kau ketegai ya tu sumit kau ketegai kedekut
0: kau ketegai ya ketegal ya tadi sumit kau kita ne kau ketegal ya sumit dah ya tadi ya nyaga belanja ya bisa bida ne
1: bisa bida
0: topik mai topik pagi tu nya bida orang ke berkelimat ngau bertukut tadi ngai kita yang tadi ngumbai meda sanonya ngai di baik kita berjalan ngai di baiknya sano okay nama ngai ngau kita berjalan lapan ke bertukut kita tak kendar ya tadi yang tadi berkelimat ya nyaga belanja ya nang tanya kita ini nang salah namanya nang salah bertemu agai orangnya nang lu ngano ya sano nya mayu nama tu kalau tanya ke sano nya kalau bertukut ngoyam pe baju ya ta siti-iti nya aja anda nya ya berkelimat segagi baju nya boleh dikena ya sigi sigi nya meh dikena ya
1: tante orang sigi rindu ke siti baju nya nya belama ke kena ya the same nya ke tegal berkelimat teko bertukut ke nya pengerindu ke nya nya
0: pengerindu ke nya
1: sayau ke pengerindu sayau ke kerasa ya
0: Okey, hanya ke bala peninggal kita bisi mereka penemu berkawal dengan beda antara orang ke berkelimat dengan bertukar tau sama tau mereka penemu meh dia ni amin. Okey, tua berinang peninggal dulu berdau maca komen hari peninggal kita itu hari Nelson Nehru dengan Swelin sain mati tua jadi.

0: Selekat jaku perangsang kesar itu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita ngga terbayar tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kalau bertukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang lejuk, anang lembau, kerja jap manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat lakonnya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat lakon kita. Awak kerja mana ngawak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Okay, nyak tadi penerang mimit atau ke dikunci kepada Alfred Damu ke bisa nyebut ke berkawal ngau bertuku tadi nih amin nanti nitiah ke kuyan tadi berkiram nyak tadi nih okey jadi ba komen bala peninga kita ke ya, pagi tau
2: kita ngabas komen bala peninga kita ke pagi tu ianya hari empaling repuang nih. Selamat pagi DJ ku ya. Jadi ba empaling tu nanti kita berkelimat ngapa belanja penghidup kita lebih lagi selamat laban kita takut ngai ke belanja nak cukup datai maya ke terima gaji. Nanti belanja kita nak datai ke ujung bulan tu sah ga ku nya maju mua tebal berutang kibak kanan nanya belanja ngagi orang. Kedekut tu nak maneh di kemuan kita. Nanti kita kalau kedekut kita bisi sigit seruran di kejakuk kurang kelebih lagi kita di sebil ya. Orang pun nak tu rindu ke kita itu kita ke lalu rangka tau ke kedekut. Mana lagi kita berkelimat hari kita ke rangka tau ke kedekut. Ya, atau penemu peninggal kita ke bah Facebook YFM empaling repuang.
1: Empaling repuang. Okey, atau Rico Juni ni ke pagi tau. Selamat pagi hari satu ngagai seduai ko ya. Hari ni ya bakal ke hujan ja hari tu ko ya. Jadi bida ya ko ya. Berkelimat ngau orang ke batukut kedekut tu ko ya min. Berkelimat tu inya nanti ba ya ko ya dari segi pemakai nak lah baka ujung bulan segi ke berkelimat mimit mah kita ko ya. Ngai ke empai labuh buah angkabang ko ya nyau habis ke belanja ko ya. Nya baka kita ke berkelimat mimit makai ke namanya berkelimat meh ko ya hanya erti ke nama berkelimat ko ya tadi meh
2: Riko Juni ne
1: ya ke pagi tu
2: hanya meh bisa gitu Sam Jonika Juan pagi ko ya DJ Sam ngau DJ Mian nade mayu beda berkelimat ngau kedekut ko ya ne berkelimat terbagi pasal cara kita nyimat pemakai ngau cara begalau ke utai ngai ke tebasau jadi ya kedekut tu lebih lagi ngenang pasal duit ko ya ia rak jari serta tusah kak nyalik duit ke orang kedekut merik belanja dengan anak bini mayu utai tanya nanti bini anak kak berbelanja dan nanti kena yang nyabung tak ke berjudi ngau birup kai bisa nak yang ngira rangka serta egoistik orang kedekut tu hanya penemu Jonika Juan Jonika Juan
1: ya nyak bida ya tadi ni okey berkelimat okey Serina Senai Janang maka bisi penemu ke pagi tu jadi bah penemu ya aku ya orang ke berkelimat tu inya ya ngenyadi ke dalam semua utai hari utai dempak serta duit ringgit nama lagi nanti dalam sidak ya sebilik semina ya siku ajak ke gawak ko ya
2: ya
1: hanya semina berkelimat mencari ya ke ya ke betuku atau tadi inya semina ke ni ko ya tu ba penemu ya ne betuku atau ba ya tu itu orang ke semina ka makai ngurang aja tang ya nak tahu empa yang ianya tadi nama tu di
2: simpan
1: ya
2: betuku tu berkira mia tadi nguya tu galau ya ngurang empa ya kenya itu ya nya ne
1: betul aja ba ya tau ke nadai kalau mai orang ngiru kopi semina makai ngurang aja
2: ya kaku tadi sumiat kaku nya orang sumiat bagainya kalau
1: ngurang tahu ne
2: sumiat ya nanti ya berkelimat tu baru amat ya berkelimat mamat ya begalau deh keguna ya dudi hari
1: menyatai
2: sumiat tu nya tadi mia kak rarang kak tengurang pak ya Muya tu nak dibagi kenyak ya. Orang belanja belama ya nak belanja kenyak ya. Contoh.
1: Contohnya tadi ni hanya ke orang ke berkelima berkeliman ngau mega bertukut ni. Okey. Gibisik di dia
2: ni. Okey gibisik tu de Sam Judat Ami ni. Selamat pagi ku ya Sam ngomian perincang muari sidak ya bersibu sejam ku dah lalu tadi Sam ne selamat hari satu keberkat ku ya nanti bak ya tu nadai tentu beda antara berkelimat dengan bertukut laban ti semampai bakanya bisik utai lebih ya kena lebih ya maya kekurang kena gengau cara berkelimat tu cara ya tu penghidup tu asai baka pendiam manua uleh pagi empat pagi uleh lemai empat lemai nyak meh ku udah tu ngarap kebalan nyak meh uleh ngubah pendiam kita ke dia tu nyampi ke penghidup sidak meruan hari penghidup ke dia sai ke dia tu sikit disampi dia ambil ke kita

0: Tik baca aku bahasa kita ingin jauh kais pagi makan pagi kais petang makan petang. Ni pemisik kita yang merti ku ya tau.
1: Ya. Ya nitih.
0: Kelimat nitih ke pemisik di rimpo.
1: Pemisik di rimpo.
0: Ya.
1: Okey, nya bidang tadi berkelimat ngau betukun tadi. Jadi nanti kita mendaur tadi mai bekal kini nurun kupis. Nangga kita bakal ngemaruah kia ne.
0: Ngumbai yang ada duit menya.
1: Laban yang tadi berkelimat.
0: Berkelimat si te yang te baku mai bekal tu. Pemakai kena baik ke tempo bersih age me.
1: Ya kak ge makai tai ke dirimpu. Bisi orang bekenya ne.
0: Yang ngai makai te ba kedai.
1: Ya, okay. Ya, meh reti topik kita ke pagi tu. Okay, hagi merindang peninggal ke pagi tu. Tahu terus sanjung komen kita senentang topik kita berkelimat tahu ke betukut. Nah, okay. Hari Samuel unyak bungai tumbuh baduri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke berbagai pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mengat ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita juga bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak juga ngau dari kontijen juga dari Kalimantan Indonesia maya hanya juga dijangka dekat narit arti bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nemuai kagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tur kemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 ari 5. Baru majuel nangesan lubuantu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Okey, ya mayu tambah wai hari Juni aman, siko hari penyanyi ke BC di Kangau Merindang ba pengerami ngiliang tika ya ba rumah jewel nangasan lubu antu kena 19 hari bulan 6 tu ila ne amin
1: hari 5
0: harap ke bala ke besmek pendiau meh tau mega datai babala mayuh laban ukai semina penyanyi Johnny Aman kita aja bisik mega penyanyi Mawat ngau mega Linda ke sama datai Merindang mayanya ila ne okey siti hari program ke dekat diatur ujung minggu tu ila
1: kaum begulai ngau bala program hari wifi adi kucing
0: ke bisik mega datai ngau program tau ke pengerami ni lah ne min. Okey, jadi lagi ngenang topik tua ke pagi tau. Orang ke berkelimat ngau orang ke bertukut. Okey, jadi tau bisi peninggal kita Silver Angela. Kenyak meh nama ini. Selamat pagi yang kes dua aku ya. Berkelimat tau mana tau aku ya. Apa penemu ya min. Laban orang ke berketau ya nemu ngatur penghidup ya hari semua perkara. Panjai rundi yang orang ke berkata maya tusah ya bisi duit standby ko ya. Betul. Bisi penabat menya tadi.
1: Penabat ya menya.
0: Okey, jadi nanti kedekut tau ko ya, tau ke betukut tau tau ke tetusah mimet tau ko ya. Ngai ke tau suah di semua kurang tau ko ya. Jadi mulut nama tau suah di keranau ko orang tau ngai ke kita di semua kurang bakal sesano ko ya. Orang ke berkata selalu mai sponsor tang maya kak mayar tadi ko ya nyuruh bukai ke mayar.
1: Ya, ya mada ke sponsor ko ya nyuruh bukai ke mayar.
0: Bukai ke mayar ne.
1: Ya. Kalau nyadi bade kenya sem.
0: Bisi ke mian ne orang ke bekenya ya nama tau nama tegut jari ne tegut ku kitanya ne
1: minya me sumit ka ku tadi lebanya ke jari dikena kita ke ja ku sumit nyok sumit misai ko kita ke hari dia tu
0: no ya okey tu ini tinggi tu min selamat pagi agak seduai ko ya hari betuang berkelima tu ngena belanja ngau pemakai tang betuku tu bekira tu kira mayuh lagi kumai kita yang tadi rangka ku ya rangka
1: berkiranya rangka ya nya
0: tau ke rangka ku ya tadi
1: rangka ra rangka
0: nah bising peninggal sikot tadi madah ke ngurang tau dempak ya ne
1: ya jadi ia tu kak berat mat jari
0: ya tadi bawa kang mansut ke ya
1: bawa kang mansut
0: nya meh
1: nya meh penemu sikok-sikok kita senentang topik tu pagi tu ianya berkelimat ngau
0: betuku atau tadi ya bisa bida tadi bida ya orang ke berkelimat tahu ke betuku
1: ngau betuku ya mayo ke plan
0: betul okey jadi harap ke kita sama nemu meh bidanya tadi ne amin
1: bida antara berkelimat ngau betuku to bayaknya ari sukut duit kini pengawak ke di kerja kini ngau autek ke dikena kini nama-nama meh kebisik kawa yang ngau berkelimat betukut tu ngambil kita itu oleh mansi utenya meh ni ke manehnya nya ke ambil kita yang kena maneh ya kira ke nyadi ajar bagi kita lah lawa bagi kita kan pian
0: agi pan apa jam kita ke dia tu kita sama nama deh ekonomi kita itu kayaknya tu maneh na ne
1: ya rega barang dia tu penyo majak nike ga
0: ya jadi kita anang irau kurang nanti nyemak kita nya tadi bekel ngena utai ke nak berga bakal orang
1: nak nitih ke tren Korea nang awaknya nanti tuan lagi handbag tua mal tak duit nadai nadai ke guna ni orang mana ketua luke mat korang ke tak ke benda itu berkelimat nyak sitik ke
0: betul baju kini kita nak nadai brand menyekurang nak branded nadai kawak lapan kita empu meh nemu berkeni ke pemisik kita empu ni
1: betul
0: lagi nanti kita nadai belanja lagi kita empu ke napi penusah okey ya, orang
1: betul nanti kak nginyaunya pedih mat gak
0: okey ya nyak meh topik kita ke pagi tu peningah kira ke nak tu meh min ya. Tu abu gulai ngau peningah apa awak dua pagi wai apa awak ke bukai lah mai topik ke bukai, lebih ke utai ke nang nyadi ba penghidup kita bersari-sari ini.
1: Kalau kita sama berkelimat nyak ke mana gig kebenar ya.
0: Betul.
1: Berkelimat bersimpan ke duit belanja ke pendapat kita du di hari.
0: Ya. Maya bisi tadi sekali sekalian tadi uliah gak ni.
1: Uliah gak reward ke dream pun tak nak kalau buat korang.
0: Betul. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru peninggal bawa ke bukai, mai topik ke bukai. 9 pagi tu lagi mendiang ke berita udahnya lagi gulai ba awak Y 912. Okey, jadi tu lagu ke penudi kena nutup awak 2 pagi Y kita hari Mawat Dayang Bintang. Ya, selamat pagi bertemu baru peninggal.
1: Bye bye.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasi Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasi serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Datuk Seri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengerusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan, beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangka Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati forma tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mir memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tip jadi mai bengkak projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civic tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak beri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya bersemengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransiang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang bak menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Akik, cakanya.
4: Kok lo menanam?
6: Oku, nyaa bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Kuo si Huaren.
9: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tau ke pengurang yang pu, kengujung ke orang belayak.

0: Pemunsur serta benci ke pangan diri kengujuang ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Pemunsur tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita pemunsur. Perang kebepun Ari Mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai di ngasuh sinu agi, ianya Mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup di udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
2: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main ngeh pulih report ngeh polis. Nanti dia mat terus ngeh balai. Anang guna telefon. Okey? Okey.
3: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisi kereta, kak meli. Orang yang bisi telefon culi, kak gameli. Orang yang bisi kasut baru, kak gameli. Bisinya tadi, kak lebih

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM

Lagu pembungkal Y12 kita pagi tu Alan Lupeng Jina Lalat. Gunjung ke jam kita 24 minit lepas pukul 9 pagi. Nyalai beri selamat pagi semua bala kita Sarito. Pagi hari 1, Sarito 15 hari bulan 6, 2 pagi tadi. Terima kasih ngagai Sam seluai mien ya ke udah gulaingo kita, merindang kita, ngasuh kita ya ke pagi tu yang ke berasal itu sati sunyi kini. Mesti terindang mimiat nah. Lagi tu mulai dengan kami berdua pagi tadi mulai dengan sedua ya. Lalu Y912 tu ke selama dalam pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuk ke pukul 12 tu lagi mulai dengan kami. Jadi pagi hari 1 tu semua berjalan ke pengawak dengan semua bila kita yang ke pagi tu kita ya ke benung kiruah benung ngerja berjalan ke atur pengawak di rimpu tak ngira meh pengawak kita di rumah ke pengawak kita di palan ndur kita gawak tau ke kita ya ke nyangkanya bisik ya ke mindah saritu jauh ngelawak ndur bukai ke Tegal pengawak enggak ngerap ke semua utainya berjalan dengan mujur pagi tu. Aku kan Michael mulai dengan kita pagi tu hari ke 15 dalam bulan 6 tu pelabak hujung minggu tu tadi lalu minggu tu pan sama enggak bisik sekedar kita ya tadi ke ngatur pengerami ngiliang tikai udah gawai kita yang tadi tajapan tusah kita ke move on bunyi korang tau ke kita yang tadi ke ngaliah ke musim pengerami tu ngagai rutin tau ke pengawak ya kenang dikerja kita sehari-hari leban kuai nama lebuh maya raminya nang rindu mati kita ni ya dang tajapan via singkang pejalai penghidup kita itu nang ya bisi jalai jerita yang pu lebuh maya tua ya ke rami tadi rindu hati maya kita ya ke serarak tusah mati kita ya dang tajapan via ngarap ke semua langgur pengawak kita ya ke dekat di kerjanya tadi nang nitih ke perambu hati dirimpu kita ya kenyangkanya bisi ujung minggu tu tadi mindah menggak kini jadi tunah bangkan tadi ujung minggu tu tadi bisi berjalan ke tengah menua kita di Sarawak ke Pakan wai ngelawak Pakan Negro Fest 2026 nah dikadiatur ba laman Pakan tadi lama nak ke Pakan nang sempat gak tunah bangkan tadi ngambil gambar ke pengingat ba ikon tak ke landmark buah pakan kita di pasar pakan tadi lalu sempat megak nyepi mi di pasar pakan. Terima kasih wahai orang pakan ya ke dah sama gulai pakan Agrofest 2026 ujung minggu tu tadi perjalai kami buat mujur megak lalu ngarap ke bisik maya bukai gak jemah lah bertemu baru gak gulai baru ke kita ini ha, rindu hati lalu ujung minggu tu megak Siti Aki tau ke sebengkah ke pengerami ke diatur hari RTM dari YFM rumah Joel di Lubuan tu Dedian Mega nama cerita kita ya, nama tu kedekatnya ni dah tu lagi meh kita yang berkongsi kenang kenyak au pengerami ngiliang tikai ok sebenarnya merindang kita ngolah gori Lily Steven pagi tu anang ngiga uliah bak Y912 mulai sejalai di Kuching tentu yang meniang ke kami bak frekuensinya 101.3 FM.

Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di atur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datang. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa juga hari menua luar itu bisa menemui dengan Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jaja. Terima kasih.

Ambu Jang Tarigas, lalu hari Ready Pet berinang kita pagi tu. Ujung kejam kita 41 minit dan lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi, gagai semua. Bala kita pagi hari satu tu. Selamat berjalan ke pengawak. Moga kita kebaru mendiang ke kami pagi tu. Okey, pagi tu FIFA World Cup 2026 berdua ditabur ke live atau ke terus secara langsung dia tu ba channel TV. Okey, inya pekit main bol kalai Sweden bersatu dengan Tunisia pukul 10 pagi tu peninga. Okey, lalu ngelansak bega match yang ke bisa diatur hari tu 15 hari bulan 6 2026 hari 1 pukul 1 pagi tu tadi Germany dah mujur kemenangan bergaya ke kita. Mujur ngalah ke tim Krakow 7-1. Apa mayuh mat golnya. Nya tadi buat grup E lalu grup F match Netherlands bersatu dengan Jepun 3-2 sama Ivory Coast bega match tunggu pagi tu tadi jam kita di Malaysia itu mujur menang bersatu melawan tim Ecuador 1-0. Lalu grup F pukul 10 tu Sweden bersatu dengan Tunisia benda ditabur ke live dia tu lagi renggat kumpulan tau ke grup kena kita buat grandstand pagi tu lalu nanti nadai penanggul pukul 10 pagi jam kita match Tunisia dengan Sweden tu dekat Berengkah. Jadi kita ayah kerja tu nyangkanya benung tergenung duduk nukung kini buat mua TV. Kita ia akan benda telepon mega oleh terus benda live tau ke secara langsung World Cup 2026 buat TV tau ke telefon bah smartphone kita download aja RTM klik laban musim main bol World Cup 2026 tu RTM dekat nabur ke nanti nadai penanggul ya bisa 148 mesh ya kereka ditabur ke bah RTM klik ngau pian mega bah channel TV. Okey, kita akan mendapat telefon download aja bah RTM kliknya bah telefon kita giga bah Google Play Store ngau App Store lalu kita boleh mendapat bah sebarang dur sebarang maya aja live ngau pian mega siaran tertunda match main bol FIFA World Cup 2026. Okey, harap ke tim ke disukuang dikerinduk ke kita jadi champion jadi juara siapa tau ke ni bagi tim ia kena pilih nuan. Okey, Evans Pajik Bawai 912 YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026. Hari 1, 15.6.2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Udah dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Ya, jadi yang beres pagi yang guys semua bila peninggal kita ke pagi tu ya kaget terus bulan engkau kami buat YFM. Jadi kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita sitik program ke di keluarga kami dari YFM nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi pagi tu bakal sama mega kita buat YFM bisa nerima temuai ya ke bisa datang ke konti YFM buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai ya pagi tu aku ngelalu ke penatai juruterapi pergigian dari klinik pergigian Semunjan yang Puan Ramayanti binti Bolhi nah ya. Ya. Jadi ya selamat pagi, selamat datang ke konti kami YFM pagi tu.
3: Selamat pagi ngau meri tabim batsang aga semua peningar radio RTM Sarawak. Terima kasih mega udah beri peluang niti program RTM I sehat menua Sarawak. Aku sikut terapi geli Ramayanti binti Bolhi gawak bak klinik pergigian semuanya dekat berkongsi pasal utai ke amat penting ianya pembersih mulut anak mit betati.
2: Iya, awaknya meh utai ke dekat di berkongsi ke ianya tadi buku lain gau apalah peninggal kita bawa YFM ke pagi tu ianya topik berkawul gau pembersih mulut anak mit betati. Jadi nama utai tu atau diterangkan tuan-puan eh?
3: Okey. Pembersih mulut jadi komponen asas pergerai ngelik sepemanjai penghidup anak nuan. Pembersih mulut ti indah mana boleh ngasuh ke anak nuan boleh penyakit pedih ngau ndak berasa nyamai tusah makai ngau penanggul bercakok. Pengawal kami jadi terapi ngelik ianya ngajar apa indai pasal menjaga mulut anak mit. Isu tu patut diamal kat lebuh anak berumur kosong ngagai 4 tahun. Program jaga mulut anak mit tu bertuju dekat ngangkat kak penyedar apa indai ngau penyaga pasal pemerintah pergerai ngeli anak mit diambil kak ulih ngurang kak penyakit makin nyadi. Mayu apa indai di luar dia agi ndak nemu anak mit ke hari umur kosong nyadi 4 tahun patut diberi pembersih mulut.
2: Ya, nyak mutai ke dia sebut kita yang tadi pembersih mulut anak mit ne puan ne. Jadi tahu bukan tuan madah ke begini kita yang tadi benda tanda-tanda penumbuh ngeleknya tadi deh.
3: Pertumbuh ngelik susu anak mit. Menuju anak mit yang kiagi membesai proses tubuh ngelik susu berengkah hari seawal umur 6 ngagai 8 bulan. Proses tu terus nganti anak mit nyapai umur 2 menuju 3 tahun. Penyampang ngelik susu ianya 20 batang ngelik. Udahnya ngelik kekal dekat tumbuh, lalu kebiasaannya ngelik kekal ke terubah tubuh lubuh umur 6 tahun. Penting amat ke apa indai nombor proses tu ngambil kasidak uleh merik perhatian kepatut ngagai pemirsa mulut yang pemirsa ngelik anak mit jahit ngelik ulih nyadi enti apa indai nadai kesedaran nyaga pemirsa ngelik anak sidak. Nya alah kesedaran apa indai dalam pemirsa pegerai mulut tuju anak mit umur kosong ngaga 4 tahun amat penting. Tanda-tanda pertumbuhan ngelik susu ianya suka ngigit barang, air liung neritik, selalu nempu jari ke mulut, selalu nyabak, angat isi ngau ruang.
2: Ya, jadi nyak tanda-tanda nanti kita berarti ke ngelik susu yang tadi tumbuh, jadi punya kenuan trip one, tanda keterubahnya tadi ia kak mat ngigit barang, ngetuk barang, lalu kita minta berarti ke air liur ya pan suah neriti, udahnya ia suah na nepuk jari yang kaya mulut, laban yang kaya gatal megusik ane, udahnya selalu nyabak, lalu kadang-kadang kita minta angat isi ngau ruam, banyak sekedar tanda lebuh ngelik susu sedang yang tadi tumbuh, jadinya utai ke patut diperhati ke bala kita ke pindai ya ke bisi anak miat ke begitu ne. Oh jadi nanti kita berarti ke nama namanya tadi empas ya bak tahu ke faktor ya bak curious susu untuk bala anak miat tu puan.
3: Nama keris botol susu. Keris botol susu ianya ngelik rusak kenyadi ketegal cara nyusu anak mit. Faktor risiko keris botol susu anak mit ke nyusu susu botol lebih senang kena keris botol susu dibanding ke anak mit ke nyusu susu tubuh. Ngelik jahit keris botol susu oleh nyadi enti anak mit diawak kat tidur sambil nisap susu tau kat air manis ari botol susu. Berkenai apa indai ulih nemu peringkat keris ngelik mula jahit. Ngelik mana gerai putih serta bersih. Ngelik nak mana gerai ngebuan tanda awal tompokkan garis putih. Ngelik tibisik ngebuan keris warna ngeliknya coklat. Ngelik celum ngau kering tu ianya tanda keris ndak aktif lah. So nama pemedih akibat keris botol susu ngelik pedih. Pedih ngunyah pemakai, masalah berjakuk, anak mit meragam ngau nyabak, pemansang tubuh terganggu.
2: Jadi ianya senentangnya puan ne. Jadi nanti kita ke pindai itu. Nama lalau atau ke panduan kita ke pindai lebuh anak kita ke bisi. Namanya itu ngembuan pemedias ke begitu puan.
3: Panduan nuju apa indai ianya anjung anak periksa bak klinik perigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Ngadu pengawal meriksa diri impun bak rumah. Lift the lip technique ianya meriksa diri, ke diri impun mulut anak mit. Nyaga pemeriksa mulut tahu kak ngelik anak ngau mersih ngelik sidak sekurang-kurangnya 2 kali sehari setiap hari. Pengawal kebisik disedia. Pengawal meriksa mulut. Meriksa mulut anak mit lidah ngau gusik. Cara ngeliah kak ianya sapu ubat Florida setiap 6 bulan sekali.
2: Jadi ianya utai ke patut mega di perhati ke bala kita ke pindai ne. Jadi nanti kita minta ubat ke disebut nuan nama dari Florida. Berkini ke cara kita berkena ke ubatnya deh.
3: Okey, berkini nyapu ubat Florida ianya sapu ubat Florida ianya bangsa bahan pelindung penyaga ke sapu dingelik ke anak nagan ngau nyaga ngelik hari jai. Ianya bahan ti selamat nadai peringat bak anak mit. Pemanah ianya ngetukar tanda awal keris. Nagang penatai asid ia ti nyadi punca ketegar keris ngelik. Sebedau cara berubat nagang nyapu ubat Florida, kita dekat boleh pemenda hari apa indai. Ngau cara ngisi borang pemenda. Sebedau boleh cara berubat nyapu ubat Florida apa indai dilalau. Awak kat merik makai ngau ngirup anak sebedau boleh nyapu ubat Florida. Apa indai diberi penerang berubat yati dekat dijalai kak ngau ketegal pasal ketegal pesakit patut diberi ubat sapuan Florida. Ngawak pendidikan pegerai kesihatan pegigian bakal ceramah kesedaran menuju apa indai ngau penyaga senentang cara ngintuk ngau kepentingan ngelik susu. Ngau enti dekat berubat, kami sigit ngasuh ke klinik pergigian ngulih kat cara berubat.
2: Ya, nyak pengawal ke disediakan pendidikan pengerai kesihatan pergigian, puan. Ya. Jadi buat pengujung randau tu ke sekali tu buat program nuju pengerai tu, nama pesan nuan nuju semua apa indai.
3: Okay, pesan nuju semua apa indai. Bayi anak mit kita ke klinik pergigian seawal umur setahun. Beri anak kita merisa kak lidah ngau kain lemik bersih. Beri anak mit nyati udah nemu ngeludah. Tunjuk ajar merisi ngelik 2 kali sehari setiap hari. Anak ngelak anak mit ngisap tusu maya tidur awak kat nagang keris botol susu nyadi. Anak selalu ngasuh anak mit makan ngau ngirup utai manis kelalu balat.
2: Ya, jadi ya terima kasih ya puan ke utai ke udah dipekunsi ke nuan dan bukulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke sarito. Aku harap ke balap ninga tu sama merti mega nama utai ke bisik diterang ke nuan. Jadi terima kasih ianya ngagai juruterapi pergigian puan Ramayanti binti Bolhi dari klinik pengerai ngelik di Semunjan laban ke udang limpang ke Drempu bukulai ke kami buat program nuju pengerai kita ke sarito. Itu. Nyalah bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai mega bak program nuju pengerai.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk. Berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ya ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ya ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kebiah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua Bitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Sanggup Pegadai Tanah Joseph Teresa berudah menenang kita yang hujung ke jam kita pagi tu 33 minit dah lepas pukul 10 pagi 2 kusung dia tu menang di tabur ke terus siaran langsung paket World Cup FIFA 2026. Sweden satu dengan Tunisia baru minit ke 33 baru 33 minit main. Sweden dia tu udah masuk ke 2-8 gol satu ngelaban tim Tunisia pukul 10 pagi tadi match tu ke berengkah. Lalu piam gak dengan kita ya ke nyangkanya menung mendat live dia tu bertelepon buat smartphone kita di Zubak kita yang tengah nganti memuat TV kadang-kadang berbuat ke TV menchannel kebukai ke mendat cerita kartun cerita drama kita ke mendat main bol jadi dia tu tadi boleh download kita terus sebab telefon kita RTM klik nur kita mendak sekedar hari cerita ke ditabur ke kami ba RTM. Okey, so pagi kita ke baru mendiang ke kami pagi tu pagi hari 1 di Bandaraya Kuching Bapuak Menggeri Jalai P. Ramli RTM Kuching pagi tu ngai hari kita mana panas luar din kita ya kenyangkannya berjembi ke utai tau ke sangka ku bisik mengga ngatur pengawak di luar rumah tentu hari itu nyangkung. Lalu ke dia tu nyatanya mengganti kita berarti ke kemarin lepas aku ke bisik berjalan jom minggu tu kepakan kian niti sepamanya jalai pen Borneo bisik dari pedawai buah Rian sidak ya ke bisik berjual jadi dia tu pelabak kunyau ke datai ke musim buah kita buah ke bermusim tu bakal sedap buah Rian ya jadi kita ya kenyakannya bisik kabas kebun mulung buah ini pagi tu bisik mai bekal hari hangat man air anang nak ingat kita mai okey lagi terus merindang kita pagi tu bak wai 912 ngau lagu-lagu ya ke udah ditusun kita lagu hari Sima Asap Liap nak bertemu bak wai 912

0: dengarkan YFM. Segulai. Segulai.
1: Aku Crispin Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari. Segulai. Segulai.

Selamat pagi dojo kita ya ke nyangkanya minggu tu minggu ya ke penuh ni nurun gawak kita ya ke dekat pincin pincin bersara munyi kurang tahu ke kita ya ke dekat baduk gawak dah berpuluh-puluh berbelas tahun kita tu gawak datai bermaya ya kita yang tadi nyau melekat me hari pengawak ke digagak kita tang tajap pan pihak nanti kita berhati ke cerita pasal pincin tu urus pincin tu kebenar ya sidak ya kadang-kadang agi teruna agi nak uliah move on ke orang pengawal ke dikerja ya kan nama laban biasa amnya laban kita nang udah jadi rutin kita nurun gawak sari-sari nak tahun-tahun bekenya udahnya temu baduk gawak pincin gawak agi ingat ke take dikerja kita nya oh tejaban pia beri selamat pincin selamat belelak ke kita ya ke nyangkanya dekat pincin hari gawak atau pengawak batang pengawak ke digagak di kerja kita ngarap ke semua utai ya ke di perambu bujur magang lalu perkara ya ke patut benar di kemerat lalu patut terima kasih ya tuan ti lebuh maya pincin ya tadi tuan nang gerai batang tubuh dan dah utai ke media setua dah japan umur dah lunggar bunyi ke orang ok tua ya tang lunggar tang tubuh tua isi tua tadi lagi keriang nandai ngenat ke nama-nama pemedia semau dan japan nyengkanya kadang-kadang pengerai tu anak sebaka baka umur tu kaki bia ya baka injen kereta injen tu sikal ke nanti udah lalu lamanya kadang-kadang ya pedias ke hidup main injen tadi kadang ngat ke dulu kenyak gak pengerai tubuh kita yang sia tu oh. Dan terjapan pia ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai di rimpu air yang kurang hidup lebih lagi maya usia nari ke kelalu angat bekajam ya ke dia tu okay. Jadi udah lepas tu lagi peningah kita dekat merindang hati kau lagu hari todi udah ngempu darah dan sebenarnya menuju kita ia ke benung berapi kini pagi itu benung melalau mela pemakai kita ia ke merarau tengah hari itu lagu hari gan yang asan kasam ikan Y9 12 buat YFM.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu Worry With Me, lagu kan diberi nama Sama Berami. Sekali kena aku ajak tak ke bisik nak kita ngasai ke vibe lagu tahun baru Cina berlagunya tadi. Okey, nyama unik ya. Kita ke diau di Malaysia, di Sarawak di tu. Tajapan maya pupu rabat bansa tang kita itu tadi nang siti ati siti tujuh kita nya peraku penyerakup antara pangan diri. Tajapan mayuh pupu reban bansa diau nguan menua tu tang kita yang tadi nang sama sehati. Okey, selamat pagi menuju semua bala kita pagi tu kita ke benong duduk demua TV tau ke kita ya ke bengai telefon hari tadi cas dulu telefon kita laban dia tu menong half time tau ke separuh masa bekit World Cup FIFA 2026 Sweden ngau Tunisia dia tu udah 2-1 match ia ke diatur pukul 10 pagi tu tadi peninga. Okey, udah tu lagi nampung sambung baru ba half time separuh masa ia ti ke 2 cas dulu telefon ya ti nyau lobet. Okey, kita ke benda ba RTM klik lalu match ia ke bukai mega Sarito ianya ba grup E Ivory Coast sudah bujur menang 1 buat Ecuador 1-0 Netherlands ngau Japan 3-2 sama Germany ngau Krakow Germany Jerman menang besar 7-1. Banyak mat gol. Okey, tentu puas hati bala peminat tim Jerman tumu dini hari itu tadi ya pukul 1 pagi. Lalu pian mega pekit ya ke diatur muak ke tengah malam tu ke dini hari tu lagi dini hari 16 hari bulan 6 ba group H kita mesti Spain ngau Cape Verde Belgium 1 ngau Egypt Saudi Arabia 1 ngau Uruguay ngau bab grup G Iran bersatu dengan New Zealand pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu Siti Utai kena baca aku pagi itu megap kawal ngau World Cup FIFA 2026 ianya pekit main bol tu cerita ya tajapan sidak ya di pedak kita bergagai berbuat ke Siti bolnya tadi tang cerita berkawal ngau tim main bol Korea Selatan ya ke bersatu ban ngau Czech Republic ba match ya pembukaan menuju kita sida Korea Selatan tu menang 2-1 tang tajapan pihak cerita ya penyangga gol tim Korea Selatan Kim Seong-gyu mesti cerita kebenar ya ia tadi terbai ke menua Amerika dian lebuh maya bini ke nganti hari dekat beranak tang tajapan pihak ya tu tadi nurun ke Amerika laban ya tu tadi mai misi kondoko kita tau ke Siti 7 ya ke deka bermain laban bukannya menyamai ke sidak tu ya ke dikumai kita atlet ya ke main bual tu dipilih ngari ke benua jurimpu main bual tentu ya bisi tujuh hati ya sigi ka boleh juara ya jadi champion Piala Dunia World Cup tu tang kita sama nak nemu siapa jadi juara ke tahun tu siapa ambuk kita leban kira ke baru berengkah ja World Cup 2026 tu lagi mayuh match tau ke tim ya ke bedau nurun ke padang bedau kerasuk ke kasut buat sedak ya. Okey, udah lepas tu lagi peningah nampuang baru bak separuh masa kedua tim Tunisia bersatu dengan Sweden kita tahu benda live tu bak TV okey pihak mega bak RTM klik. Okey, download buat telefon, buat smartphone kita gigak ke buat Google Play Store atau ke App Store. Lalu kita boleh mendak live main bol World Cup FIFA 2026 tu. Dan lepas tu lagi, True Force Band, buat antara. Dan sebenarnya, tu lagu hari tadi, udah gempu darah kok ya. Darah ni ni, darah cermin mata, darah kena-kena cermin mata. Terus, gila jalan dengan kami, buat why? 9-12.

0: tua baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipan dua.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira.
4: Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipanduk no Mary.
3: Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipanduk no Mary.
4: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal. Kena meh, produk babas.
3: Produk babas, digagak dari rempah utai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk, gau kari daging babas. Kari daging, gau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas. Tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Aku yang berhormat, Datuk Jepusan Jambik Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peninga maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau mainnya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak-bisik-megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ilah. Aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

0: Pia mga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Tu me 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 2024 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Carta Sapa Juara nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.

Semifinalis Milan lagu dari Kelemayang Band kalau Jacinta Olivia Nuan penerang dalam petang pagi. Tengujung ke jam kita 37 minit lepas pukul 11 pagi. Lalu paket World Cup FIFA 2026 Sweden bersatu pukul Tunisia buat minit ke 76 dia tu Sweden udah mujur masuk ketiga igi gol 3-1 dia tu match ya ke diatur match ketiga atau keempat tu ya okey ke diatur hari tu 15 hari bulan 6 2026 tu okey lalu pian gagak kita ya ke menung mendak live member tu pelawak ku jam ke diatur nya tadi mayu kita ya ke menung nunga TV nunga telefon di rimpo saya ajak menyang ke Y912 pagi terima kasih kepada semua bela kita pagi hari 1 hari tu peringat tajapan

Selalu ya, enjin ni kalau berubah ya, start hari satu tu ke pemungkal kita minggu tu tang tajak pan pia ngarap ke bala kita tadi sama bela uliah tiun singkang kita ya kekenyun enjin ya hari satu lubah hari dua ya jam 4 gigi hari tiga nya tinggi lagi ke balat lagi ke rib ya. Okey, mulai ngok kami pawai 12 pagi tu dah lepas tu kita bisi lagu Siti Dagiri semi finalist SCSJ 9 Ika ngau lagu yang ada lagi pengerindu dan sebenarnya nuju kita ya ke Benung Driba pagi tu nyeleng-nyeleng orang betisi siapa nak kini orang kederiba keritanya nak dipedak tak ayah-ayah semua eh jana saya ke suluh lama sebab bukai lagu dari Jessica Timah nyeliang belalai bakwai 9-12

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesai terima kasih
1: Niti Daun 2026 ujung minggu tu ialah peningga 20 hari bulan ianya hari 6 Niti Daun 2026 ia kedekat diatur bak waterfront di Kuching di tu pelabak ku bisik sekedar kita yang tadi ia ke ngadang diri dekat masuk ngau Niti Daun 2026 munyi ko penerang ia ke didingah kita yang tadi kurang lebih 99 di kontijen ia ke dekat masuk ngau pengerawa Niti Daun tu simbolik jajak kebenar ya leban dek nitih ke Niti Daun tu kebenar ya siti hari pengawak ya ke di perjalai ke bangsa kita Dayak yang tadi kena madah ke pengerami gawai pengerami ke bisik diatur di rumah panjai ngerandang jalai ya ke di ketuai ke Lemambang menggak tang Niti Daun di menggeri tu ya lebih lagi ngagai simbolik pupur abad bangsa lebih lagi bangsa Dayak ya ke ngintu gawai Dayak nintiang tahun ok jadi kita ya ke nyangkanya udah bersedia kini ngau namanya ngepan ngau garik kita ya ke dekat ngau golok pengerami Niti Daun tahun tu ia kerja diatur hari 6 tu ialah 20 hari bulan lalu kelimpah ridi kucing mega bawa pelilih menua bukai bisi mega diatur niti daun di muka hari 5 tu 19 hari bulan bawa dataran pehin setia raja muka mega bisi pengerami niti daun pelilih menua muka lalu bawa Nur Bukai pan bisi istik dua tadi nyangkanya ba tikas rumah panjai tikas menua kita empu ba sekula kini okey dan sama-sama mujur meh semua pengawak ia ke di prambu kita ujung minggu tu ialah peningah pukul 12 tu lagi Nur kami dabur ke berita tengah hari hari YFM bakas lama lalu nangkan kenyak nangkan ke berita kita dekat bulan gau pengeluar program kami hari YFM Sibu sari tu bakwa ngela tengah hari jadi tu nak aku bulan gau kita bak Y912 pagi hari satu tu terus bulan sejalan gau kami bak YFM.

0: Biar mega bala pular program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai. Selamat hari gawai gayu guru granyawa.
1: Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari 1/15/6/2026. 76,360 titik-titik sebana ke berkaul dengan konflik jelu siga. Bisa direkod di Selampur, Malaysia, kenyari hari tahun 2021 nyentuk ke bulan 5 tok tadi. Tinggu ujung ke pengerugi RM58.7 juta. Menteri Pengeraja Asal dengan Pemeruan Rampak Mendua, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, madah ke konfliknya dan oleh hendak diputar ke ngau jampat. Penanggul bakanya ukai seminak maik pengerusak ngagai utai tanam ngau reta tengkira, tang megak tau ngujung ke orang bakal tau ke bebadi nyawa. Ia madah ke konflik mensia ngau jelu siga baka kerak, gajah, babi babas, remawang ngau tapir megak direport ke majak nyadi. Penanggul berkatut nyadi ketegal jelu siga kemajak nadai tempat diau, penduduk hari tanah kemajak deguna dur muka kebun ke berdandang, kelimpah hari pemansang infrastruktur. Pengawak ti negap ke sektor dagang temuai ngau pemansang infrastruktur patut dikerja begulai ngau mensia mayuh. Alih tentu ke peguntung ekonomi sama boleh diasai ke semua raban. Bercakap dibiri sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Chiu Chun Man madah ke mayuh bengkah projek diatuk benuang di pejalai ke. Tunjuk kaum projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, projek ngemansang ke Kompleks Immigration Custom Quarantine ngau Penglikun ICQS Sungai Tunjua ngau projek ngangkat ke pemanah Spital Miri. Ia madah ke tiap pemansang ke di Perambu dan dikenak ngada ke perengka guna tip manah lagi ia keulih jaga pengelantang rakyat. Ia mansur ke Jakutu bab pengerami rumah terbuka Balam Serumpun Miri. Programnya ke diatur upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya diatur bab palan main asal Forum Miri. Berbangaunya Ciu madah ke sektor dagang temuai diasai keulih jadi penyungka ekonomi Miri. Empat hari sektornya megak oleh terus diasai ke mayuh bengkah sektor bukai baka hotel, orang ti berdagang ke pemakai ngau air irup, sektor pengangkut, penyedia servis ngau orang ke berdagang min. Nyalai mayuh macam pengawak mesti dipijalai ke kena ngemansang ke produk dagang temuai ya kebaru, serta negap ke pematak dagang temuai ke undang-undang bisik di Miri. Yang kaum pengawak merik nama baru ngagai sekedap palan dagang temuai baka Taman Buaya ia kedulu subak ke dia tu udah diberi nama baru ianya Miri Animal Wonderland. Kelimpah harinya pesaka budaya ngau mayah macam raban bangsa asal kebisik di Sarawak tahu benar nyadi aset dagang temuai ke berguna serta oleh digagak nyadi palan dagang temuai ke unik. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngingat ke Bensia Mayuh ngau jakuk timadah ke pengawak berjual tau ke ngintik hari atas Jematan Batang Lupar 1 nang dak dikebenar ke. Dalam post Facebook sida JKR Sarawak madah ke tu nang dikena nyaga pengelikuan orang ti bertengah ke jalai serta nentu ke jalai tau lancar. Bensia Mayuh megau dah dilalau ngau jakuk ke ngasuh sida nitih ke atur serta nyaga perengka guna orang mayuh ngambil ke tau nguntung ke semua orang. Atur penagangnya dikeluar ke berpuan hari siti video ke balat dikerembai ke orang dalam media rama tingayan ke sekedar orang berjual berbeli batas jematannya. Karena tu gundang pengirawati laban pengawak bansanya tahu ngacau pejalai perengka pengangkut serta tahu ngujung ke penusah bebadi. Jematan Batang Lupar 1 dibuka agai mensia mayuh kena 21 hari bulan 5 tu kemari. Tunduk kami nabur ke berita tengah hari tu peninga. Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu peninga kita bergulai engkau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa gelar tengah hari.

tengah hari. Selamat bergulai ke Tai Ba. Awak ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito 15/6 tahun 2026. Nanti kita ningal sada nyawa hari Sibu tentu ya Sarito hari 1. Tentu ke semua hutai ke perambu kita Sarito nyangka nya bisi kini ku kita nyebutnya. Janji ka bertemu dua kini, ka bertemu orang tau ke ka ngagai upis perintah udah temu kita menjam ya Sarito hari 1. Tahu dah pelabak aku berdau kena lawan lagi ke upis buka maya tu jam tengah lagi tahu ya pelabak aku nak lama dah lagi jadi peningah gaya hari kita di Sibu sehari itu panas cukup ya pemanah ke nyangkung atur pengawak atau ke pengawak ke digagak luar rumah jadi kami di Sibu sehari itu pan nanti kita medak live kami jam kedai itu di Facebook Sibu FM. Kita mendak lagi nak baju gawai atau kaget mood gawai. Kebenarannya sehari itu kami di RTM Sibu bisa ngilian tikai begulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anajana yang kaban kunci negeri Sita in 49 ngemah kesama ngau nguluk pengawak kami di YFM Sibu. Benda bersengah nah udah dulu madah ke pengawak derempu kan nama laban sida ya lagi benung rami baluah dia lagi benung rami baru dah ngintu direk matah ke lengan aku nemu kita jam kedai topan kanya benung ngetu ka ngiga ndur merarau ndur ngintu direk tau ke di rumah jam kedai to jadi udah tu lagi peninga tusun program kita nada tentu berubah tentu ya udah tu ada ka macam pesan berat pesan batan di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Puan Lucia Thomas Kasau ditangkan kenya pukul 1 ngalih hari kita bisa squad trio begulai ngau ini group ini sumpang ini bilai lagi squad trio di tampung ngau sada tengah Sarawak begulai ngau menti sigi ha menti sigi habis ngau kami di Sibu di tok sari tok nyati kira ke live meh kita tok ke kami sebuat begulai ngau menti tengah hari tok lege pukul 1 ngale hari kira ke udah tembok squad trio di tampung baru kita nampung program kita pukul 2 ngale hari pakai selama kita mendiang ke program pendiau penghidup aku tidak keluar ke pengeluar program Lucia Thomas Kasau sebab kita mendiang ke secangkir kopi di tampung gau sekedar hari berita ngau program ke bisi dekat diatur di menua kita lebih lagi dap tengah Sarawak ditok kunci ngau bala peninga kelimpah ke merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipilih kami ngau nyak siti lagu hari Edmund Indin kemayang pengerinduk tua sebedau nerus ke program kita ke tengah hari itu.

Jadi ngau lagunya tadi aku terus ngau pesan berat kita ke BC diterima di YFM. Pesan kecubah tu peningal Siti pesan pemati data dari Manis tau ke Uti anak Jinggan dekat madah ke pemati Paria ianya Julia tau ke Bini Lamba anak Jinggan. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Lidung empat buah rumah tuan rumah Siti Tisa pemeka kapan belayan di Bukong Plaza ngau asal pemega kapan belayan di Sebangkui Remabung pemega di Terusan Sri Aman kapan belayan Menat Awur Petikal pemega di Subangat ngau mega Tekaluang tiga buah rumah ngau kapan belayan kenalah disebut itu. Jadi kita dipinta data ngagai rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu Laban Julia tau ke Bini Lamba anak Jingan udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh kena 16/6/2026 lalu dekat di Anjung kena 17/6/2026 ianya hari 3 nya pesan pemati yang kecoba madah ke Julia madah ke Julia tau ke Bini Lamba Nejinggan udah nadai lalu dekat diintu bak rumah Jikam Kubal Batu Kubal Batu kena 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026 hari 3. Lalu pesan yang kedua tu mega Siti pesan berat tau ke pesan pemati ia ke diterima hari Adin anak Rungah dari rumah Edwin Jawin Tulang Tekalun Sri Aman. Jadi madah ke Rungga madah ke yaudah ya ke udah nadai nya Rungga anak ngali ke udah nadai 14/6/2026 lalu niang Rungga anak ngali tu dekat di Sungai 16/6/2026 lalu dekat Dianjung kena 17/6/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ya ke Diau di Menua Melayu Tuik. Pemega kabar Melayan di Lubang tu Engkelili Miri Melikin Sembang Pelai. Pemega kabar Melayan di Skim Sekerang Batu Lintau Undup Kucing ngau semua kabar Melayan ya ke Ngelalau. Nia Rungah anak ngali kenalah derintai gedito. Jadi sebarang tanya tu kita tahu bertanya ngagai Santiana anak Rungah berlumur 0187494300. Isi pesan tu madah ke? Madah ke Rungah anak ngali tok tadi udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayuh 16/6/2026 lalu dekat Danjung kena 17/6/2026 sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Santiana anak Rungah balumur 0187494300 ngarap ke pesannya terang didinga kita peningal laban engkau hanya bisa tinggal di sebuah aku dah tang nama Kanada yang tadi Rungga Anang Ali. Jadi pesan ketiga tu inya Siti pesan ngeta sulit tau kemuai ulit ke diterima Aryan Suna anak Usan. Jadi dekat madah ke pengawak ngeta sulit menyadai ia ianya Nia Limin anak Usan tidak diatur kena hari 2 pagi lah 16/6/2026 jamnya pukul 9 pagi bak rumah pengabang setengian baru Engkelili. Nyalai pesan dituju ngakai semua kabar belayan yang kenala Nia Limin anak Usan serta semua kabar belayan kenalah dirintai kenama dia tu minta sama belak datai nguluk pengawak tu. Lalu ia ke Siti tu maka Siti pesan pemati ke diterima Ari Michelle Liviana T madah ke Indaya ianya Magdalene anak Selambau dan Adai 14/6/2026 lalu ia tu dekat diintu tau ke di Sungai Balamayuh baru meh kongsi Jalai Brayun lalu dekat Dianjung kena 16/6/2026 bak pendam temuduk lalu kabar Melayan di tujuh pesan tu tadi
di Rumah Lajan Sengkabang, Rumah Panggau Sengkabang, Rumah Tilapak, Pemegak Kabam Belayan di Tawai, 4 buah rumah, Kabam Belayan di Langkong Ulu, Langkang Ulu, Langkang Ilik, dan Kabam Belayan di Rumah Buja Merbung ke Naladerin Tai Kedito Megak, sama di Pinta Datai. Lalu ya ke penudi benda tu, sebelum kita terus ke program kita, Siti Pesan Pemati diterima hari Tuai Rumah Tunai Nanga Bengap. Pesan tu madah ke pemati Angai Anak Ngelingkang. Jadi pesan dituju ngakai Kabam Belayan fasa 1 ngau fasa 2 skim batai Kabam Belayan Tapang Punggu Ulu, Delek Ulu, Kabam Belayan di Palak Taung, Ulung Kari, hingga Balak Kabam Belayan di Sekereng, Skim, Sebubut, Tabau, apa yang megak di Sumpak, Sungai Bayang, Miri, hingga semua Kabam Belayan Keng Lala, ni yang anggai anak ngelingkan tu tadi. Jadi, ya dekat di Intu, Balamayu, 16.6.2026, lalu dekat di Anjung, kena 17.6.2026. Jadi, ya, sekedar pesan ke sempat dibaca atau peninga, udah tu lagi, nanti semak lagi bisa awak, lagi aku nambung baru pesan kita, jam kita kedua atau ketiga lagi, ne. Ngayak setiap lagu dari Hezia Hexkia, Kaban Sampai Mati, sudah kita terus ke program kita, udah tu, randau temuai, buku lainnya temuai kita.

0: Okeynya lagu dikenal merina bala peningat kita ke tengah hari tu nuan kaban sampai mati hanya di dia tu jam endor kita boleh buat dalam program ranau temuai baka selama nanti hari satu nian sikit bisik temuai dekat ngau tau ke di baik kami agak studio dekat berkongsi ke mayu macam berita atau ke berkenaan ke sekedar program ke bisik dekat diatur lebih kebah adab tengah menua Sarawak kita boleh ngaku pengeluar program Lucia anak Thomas Kasau nyadi betungak ngaku ke tengah hari tu kita bisi tiga ko temuai hari SRDC bagi menua kita di sibu tentu ya bisi berita mana dekat di baik ngagai bala mayu nyadi asai ku mandi ngagai ente kita tiga madah kenama di rene bisi dui ko konselor ngau puan kita hari SRDC nyadi ngagai nuan dulu puan
1: okey. Meri terima kasih ngagai bala si dari RTM lah laban udah meri awak ngagai kami tiga datai maka ke tengah hari tau nyadi aku enya puan majenah nansi nyadi aku tu kira ke urus dia untuk kenibas langau 2026 lah yeah. Dan kesepia aku tau enya kaunselor mingguan angga ianya apa pengurusi pengelola kenibas langau 2026 ya ke sepia ianya nanya konsela binian anak madang timalan pengurusi pengelola kenibas langau 2026 lalu ya mega mangku pengurusi pengelola untuk selangau rough safari maka ketahuan tahu lah
0: ya yeah. Alright saya ko tok kali kedua kita sebuat data ini udah tahunya kemarin ba program ranau temuai berkongsi ke kanibas langau ya yeah. Jadi ya, tentu ya konsela Benet konselor bingung ngapuan menjenih habis berita mana atau keubah ke pemaduk baru kini labak ku dalam program Kanibus Selangau 2026 jadi ngambil kota tu terang tau ke bala peningah ke bisik mendiang kerana kita bisik seliang meh au berkawan ngap program tu dan sebenarnya kita tau meda live dari Facebook Sibu FM ke tengah hari tu dipancar ke terus muat-muai kita dengan Facebook kita ke tengah hari tu nah jadi ngagainuan konselor minggu nah minta nama berkongsi nama kini antara tujuh atau ke kebuah kanibus langau untuk dihatur nah
2: yeah. Selamat tengah hari terima

0: Kedado sedayanya pemain kami program komuniti deh. Komunitinya makan adu ke Kanibal Kebudayaan Durian, Kanibal Sibujaya ngau Kanibal Selangau. Jadi ketengah itu aku akan terang ke pasal Kanibal Selangau deh. Jadi Kanibal Selangau ke tahun 2026 tu hanya edisi ke-8. Hanya ke-8 kali ada dua. Ketujuh, kami ngadu ke Kanibal Selangau tu segi nyadi ke setiap pelasal atau ke platform kena kami ngempuru ke peranak kita di mana Selangau lebih lagi ngambil ke sedaknya boleh bertemu dengan pengadiri lalu biar mereka sambil santai kita berkelala lalu kelempih renyak mereka Kanibal Selangau tu besi mayuh ngada ke pertandingan ngau penjualan ngambil ke meri nasib misi ngagai peranak kita menua Selangau tu. Jadi kami ngarap ke kita menua Selangau tu boleh ngambil bahagian lah dalam pertandingan atau ke berjual lawan besi 42 itu stol pemakanan dia ada ke bawa Kanibal Selangau ngambil kena nyongkak ke penatih misi kita menua tu. Ngambil ke aku nerang ke nama pertandingan ke Dato' Bambina Selangau tu. Setiap harinya yang selalu Dato' kami hanya pekit kumang pakai keliang. Kedua menggunakan miak pertandingan pusal. Ketiga orang ke segi minat berlagunya karaoke lah. Lalu setiap mereka leban tu ngambil ke ngangkat ke kebudayaan kita Iban pekit nyumpit lah. Yang ke paling besar dia tu tahun ke-8 kembali kami Selangau Rap Safari ya. Kita berakit maka kita punya kemarin atau ke kembali kami Snatcher Event buat Kanibal Selangau tu.
1: Oh, kira ke nyak meh ke dikenal narit orang mayuh ke datai nepi aku deh.
0: Betul.
1: Jadi nanti kita medak ba adab tengah benua Sarawak tu kelimpe hari kita ke ninga separi balih kapit kita bisi ninga Selangau mpo safari na. Jadi aku tu nyu bisi seli yang laba udah ngau bepekit tahun yang kemarin. Laba aku konsela bini ulai agak nyawutnya ni bagi noa kita ngelka ke bala ke ngau bepekit ni lah sekali ke agi ba rumah pra tau ke bisa diubah kini jauh ke kolon dek jauh ke angka serendah kuasa ko nya umas ya 21 km na pom
2: nya ya betul
1: au kira ke belum nya meranau kita dia kita nego rakit ngai konsela benet ga dia kita nego tanya ngai konsela minggu ga dia puan menyenah ge nambah ni bagi tek patut ditambah kan nya bisa tinggal apa ya. Tanya ko ne puan
3: apa betul okay, terima kasih DJ Rusia terubah ku mere selamat tengari. Lalu mereka terima kasih ngagai RTM sudah ngau ke kami tiga sebuat matu kira ke promote ke Kanibal kami
1: matu
3: ngagai sudah RTM ngagai bala mayuh ke di luar dia nih jadi bertahun tu bukit berakit tu tadi bisa berubah mimit nama ya ke berubah tapi lebih tetap berakit jadi subak berakit tu tadi ke berakit jadi nama yang dia tahu dia tahu diubah ngagai Selangau Rap Safari lah lepannya Datuk sida syarikat Great Event jadi ke berakit tu diatur kena 26 hari bulan 7 2026 kena hari Minggu edisi ke-8. Jadi palan lu ngatu berakit tu ianya start dari rumah Panjai Empra Sungai Uang Ulu Mekah. Jadi pengambis ya datai bawa pasal Selangau ianya bawa wataperan Selangau lah. Jadi berakit ketahun tu mayuh kategori de pertandingan ka keterubah ya bisi berakit berakit lelaki terbuka ianya siti pasukan atau siti tim bisi empat peserta jadi kedua bisi induk terbuka sama agak empat ikut peserta atau ke city team jadi ketiga bisi agensi perintah ianya agensi kerajaan lah sidak ke gawat perintah jadi agensi itu bisi kategori siapa ke gawat perintahnya

0: oleh Najung, agensi perintah oleh Najung, tim lah ataupun Najung pasukan Sidaya. Jadi keempat bisa kategori laki ngau indo begulai lah artinya tadi, mix lah yang tadi campuran deh. Jadi itu pun kategori yang kata dua ikut laki lalu dua ikut indo lah. Jadi kategori kelima hanya kategori JKKK sama agak Siti pasukan bisa empat peserta lah. Jadi bayar kak ngau berakhir tau ianya ngau bayar RM200 Siti pasukan ianya termasuk ngau insuran lah, insuran tidak ada ngau berakhir tadi. Jadi price ke bisik dengkup ke negara sidak ke pekit berakit tu ianya untuk lelaki dengkup negara sidak lelaki terbuka atau negara kategori lelaki terbuka negara kategori JKKK semuanya sama. Jadi ke nombor satu ia boleh price mata duit RM1,500 ngau terupi. Lalu ke nombor dua boleh price mata duit RM1,200 ngau terupi juga. Lalu ke nombor tiga boleh price RM700 ngau terupi juga. Lalu ke nombor empat ngagai nombor lapan boleh sidak ke boleh penduduk atau ke tempat nombor empat ngagai nombor lapan bisa boleh price mata duit RM300. Jadi nanti dekat nemu ngau silik pasal pekit berakit tu nanti kan dengar media sosial kita tahu ngikat laman web rasmi www.borneorapsafari.com. jadi apa nanti dekat datang ngelawak majlis daerah Luar Bandar Sibu nikin ngagai tingkat 18 Wisma Sanyan ngambil burang ngagai ketua bagian korporat Puan Majenah Ansi kodenya pihak mega nanti bahawa kita bisi kat datai atau ke bisi utai kat tanya ke lebih sili lagi ngada salah ngiga aku sebagai pengurusi pengelola Selangor Urap Safari kena nombor telefon 017-8829-300 ataupun 300. Jadi saya kongnya serba mimpin tak ke boleh diterang aku pasal berakit
1: je. Tahu. Jadi kan hanya ada orang tahu konselor nak ke dia tahu ni penyampau orang dah ngepum nama dia dah bisa report hari ni Wan?
2: Nak ke dia tahu dia tu DJ bisa sampai lemai kemari bisa 19 tim.
1: 19 tim ya lah.
2: Dah nganjung.
1: Au nak ngira kategorinya dia pulai ke sekali.
2: Pulai ke sekali.
1: Au angka konselor oleh nerang nama kini kebuah namanya penyangkai tau ke rumah empera tu dipilih kali kedua. Lapan ku ingat tahunnya kemarin ku bisa pernah ngutu rumah empera. Angka nak ku tahun baru ku ya tentunya bisa kubuai lah angkanya hari nya penyampau tau ke jarak 21 km nya nyamai dihitung tau ke dikira kini atau ke berkenai nya. Tau ke nitih kaum kita sebuah aja kini.
0: Nitih ke awam bala kami begulai engkau jawatan kuasa kaliber. Jadi kami milih rumah empera atau tadi nama kebuah laban rumah empera atau siti hari tempat atau kapalan lain no berakhir ke lebih sesuai lebih narit peserta atau ke pemikir ke enggak berakhir deh. Nama kebuah laban penyawa hari rumah empera ngagai waterfront bisik 21 km. Jadi nanti ngagak ke Kulu lagi kira ke
1: nyampau
0: lebih jauh lagi, lebih mencapai lagi lah bagi sidak peserta. Jadi penatai bala peserta ke kak ngau berakit bisi kak tertusah mimik lah dia yang kebanyakan datu dia dia.
1: Aku aku tersenyum meninggalnya laba udah jerak dia deh. Aku tengah laba aku balakan yang segi landi yang berakhir ke suweh tau masih dah yang segi udah lama dia ke direk nah.
3: Ya.
1: Aku udah nemu dia puan. Aku udah nyak kati ke senentang rakyatnya dia tuan kan yang boleh diterang kerita sekali yang ngemai ke direk tau ke ya. Bakal tahun sebedau tau orangnya dia ke sengayuh tau ke rakyatnya kena ikannya.
0: Jadi bersenentang rakyat bisik dua pilihan masuk ke tadi bisi apa bala apa tidak pasukan atau ke tim tadi ulih
1: ngemai rakit kerempu
0: ngemai sengaja waktu kerempu jadi pilihan kedua tidak ya ulih beli rakit dari pihak penganjur dari great event atau bisi sudah disedia lah. Jadi harga rakit tu ngau harga RM250 asitik rakit.
1: Ya.
0: Jadi bisa disedia lah rakit untuk dibeli siapa apa pemakit kan nak boleh ngemai ke dalam pura.
1: Ya, angkanya bisa hari jauh nak kure. Perenggal kan unan betuangnya kena harga rakit. Mai besar di re nak kure. Nanti bekas pembuatnya mai mewulih di baik tuang nak dia nya kena muto.
3: Towing.
1: Towing deh. Nanti ngemai betuangnya. Bawa macam cemah ba jalan pembunio nya puluhan.
2: Ya, lori kena mai.
1: Atang punya kaku tadi kita ke bisa dengar anda untuk ane nangi ane yang tanya entah deh nyukung program si daerah laban kami udah deh hari 10 aku beri 100 per 10 mana ya tu si daerah deh kita tak nyukung atau ngigak si daerah jadi ba tahun untuk konselor minggu ni angkanya bisa utai baru kini ba dalam kenibah Selangau untuk kati kini arti ku aku angkanya bisa ditambah program ke sebeda untuk nada itu yang tahun untuk bisa diselit ke atau ke agi mungkin sebaka kini bakal tahunnya kemarin bisa belana na 5 kilometer ke 3 kilometer
2: bisa
1: tahun tu bisa
2: tahun tu jadi tahun tu ngambil ku ngelasak di mana
1: iya iya
2: pasal berakhir tadi bisa kami kumai kami bakal lake system deh lake system lapan bisa ukai sembilan abah urum na tengah tu, kalau nak ukai bisa berakhir. Jadi kena merancang bala kita kami nak berakhir tu, nanti saya dah bisa engkau dalam tiga-tiga lo menua tu, saya dah bisa beli pen. Lapan pengujung ya puennya dikumpul saya dah great event ni, saya dah ya boleh champion pengujung elak ada, yang setiap hari program kebaru ni, sikit dah dilancar ke menua Sarawak. Jadi, aku ngelasam yang pasal program deh. Jadi, sebenarnya kenapa Selangau tu bakal selama kena kita nyungkak tentang fisik kenapa Selangau segi bisa ngatu berjual deh walau farm fair segi bisa food store dia tu dia tapi hari ke betul-betul kenapa Selangau dan bisa peresmian ke penangguhan kena 24 bulan 7 banyak kemakan program peresmian deh jadi menteri ke dekat datai mayan jela banyak menteri kita Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah nya abang malam ke 24 jadi 25 tadi konselor ini bisa nyebut jadi sebedau sedak berakit maka tahun yang kemarin DJ Nuan Pembesik Ngau Besik kumai kumai Abang Safari Abang Safari adanya baby kita IR Kusper Girau Sumpah Datai malamnya tahun tu pun sama dia tu
1: ya bisa datai nah
2: lapannya kena ni dia kepala pesta perakitnya berambil ke page sedia macam terlimat briefing semua lah malam tadi jadi 25 mega di Selangau ni bisa pelandingan ke dengan karaoke ya karaoke jadi pemsai yang kat datai nya web business kita puan Rita Insul eh.
1: Ya ke rumah Empera, rumah Empera. Ya ke di pasarnya.
2: Pasar Selangau. Apa pergerian dia terus ketiga malam dia eh.
1: Ya.
2: Jadi 27 ah. Kira ke pengujung ya, penangguhan. Udah sudah berakit. Kita pun baru baru Selangau nya jadi tetamu di jangka datai web kosan kita. IR Kustu Pegara Sambang. Kira ke meresmikan majlis penangguhan ke Selangau lah. Lalu malamnya mega orang ke berpikir ku mengo keliang malamnya kita mendak senda berentap menyukur orang lah. Pertandingan akhir lah sedaya. Sikit malamnya kira ramai amat lah. Okey, sebenarnya bila artis pun bisa datang kena nariat bila temuan datang ke.
1: Sama-sama tai murah selangau
2: ya. Sama selangau. Jadi banyak mata tarik secara ringkas ah. Cantik nak kena mesti lihat. Sangat biasalah kita ngaga social media.
1: Ya.
2: Melalui website ngau Facebook menjelis terhadap nasibu. Boleh merujuk ke.
1: Habis saya bala nanya tu tadi tuan ji sebut baru kemaya ya berengkah lalu ni timpu antara. Nah, udah kan wan nyebut age kan tadi baru buka radio kaban.
2: Jadi 24 bulan 7 majlis peresmian, 26 bulan 7 majlis penangguhan. Sidak ke bracket tadi 26 lah. Pagi ini dia sudah disebut konsulat minat tadi. Jadi lemai nak kira penudik lah. Okay, sebenarnya kita bertanya mesti pertandingan akhir kelengo komen.
1: Ya, enggak kita akan bedak balap perakit ni. Orang ke perakit datang itu nanti bawa dia nunggu dah.
2: Nanti bawa waterfront dia.
1: Bawa waterfront dia.
2: Kau mesti mana sabuang dah.
1: Ya, kata ikan dah. Jadi pun menyenangkan orang bisa utai ke dekat tambah. Okay, enggak bisa nasi ke bisa lah bawa aku. Utai ke dekat kunci dengan peningan aku dah.
3: Ya, okay. Bas rimbai ngau Kanibas Selangau 2026. Jadi kami tu sigi bisi Kanibas Selangau Food Fair. Yeah. Jadi tu hanya bekerja sama ngau Top Event Management. Jadi Food Fair kami bermula pada start dari 17 hari bulan 7 2026 sampai 26 hari bulan 7 2026, hanya dalam masa 10 hari lah.
1: Yeah.
3: So engka bala peninga ke Semak Selangau belah tatau belah mukah kini ka meda orang belagu. Jadi 17 hari bulan 7 2026 kita bisa Melissa Perancis mayanya.
1: Ya.
3: Dan 18 hari bulan 7 kita bisa Gwen. 19 hari bulan 7 kita bisa Mawan. Pelabaku mayu peminat Mawan maya tu elak 19 hari bulan 7. Jadi 20 hari bulan 7 kita bisa 4V Chloe. 21 hari bulan 7 kita bisa Angela Latajua. 22 hari bulan 7 kita bisa Juniaman. 23 hari bulan 7 kita bisa Alex Wan. 24 hari bulan 7 kita bisik Lucy M. 25 hari bulan 7 kita bisik Ita Midin. 26 hari bulan 7 kita bisik Florence Law. So lelak kita sama nyukung bala sida ya ke pedagang dia leban ngambil ulih nyungkek penatai pemisik sida ya. Lalu lelak kita ulih bertemu ngobala bala kaban kita ya bandonya ya lah. Datai semua ngagai Selangau.
1: Nanti uka kita nadai gua buka nyukuan aku deh. Jadi nyudah datai bau jorandau kita labak ku ngagai nuan dulu konsila Bennett yang kanya bisa pengharap hati nuan hari pengharap hati nuan yang tadi kita ngemuat pengharap hati kebesar utai nyulih jadi nyata nepi kita konsila nah.
0: Jadi karena tuan tu enggak aku nesau bala semua di luar dia yang nak datai hanya nak ingat ke nak tarik atau ke maya pekit tu kak digagak kak diatur. Jadi kalau ni bawa Selangau start tak ke pekit berakit lepas aku ke jadi mengurusi pengelola pekit berakit. Jadi aku nesau bila kita di luar dia anda yang nak ngau anda yang nak datai kalau pengerami kali bawa Selangau tu kena opening ya kena 24 hari bulan lalu pekit berakit tu diatur kena 27 hari bulan lalu anak nak ngau, anak nak uji datai, anak nak medak, sampai kita sama belak berami. Lalu dia mah doa kita belak berami, begulai ngapungan diri, maya kan ibu atau ilah. Ya. Pesan aku mengait kita di luar dia lah.
1: Jadi yang kena untuk konsel?
2: Jadi kita perlu tahu. Sebentar aku ya, aku akan nyebut si mimik pasal berakit deh. Jadi itu tahun keempat kami mulai dengan great event hari kucing berakit. Nanti kita mula data orang kena berakit deh. Tiap tahun yang bertambah deh. Sebab 2023, 30, 24, 31. Tahun yang kemarin yang kembali 40 apa lagi tak DJ lah. Orang berakit.
1: Yeah.
2: Jadi tahun tu aku ngarap ke bala kita seluruh hari Nuat Tatau, bala hari Arif, hari Bawang, hari Tau, hari Kemenor. Kalau sampai ke Selangau kita ane nak nyukung lah pengawal perakit tu. 87 kami kena atur Kanibas Selangau tu kena tujuh yang ambil tu kena orang Selangau pun bila komuniti Selangau datai sama sampal nyukung program tu eh. Sambil kita nyukung, kita boleh kalau yang pendiri nampak ke kawal lalu sementara punya lapan besi mudah tadi food fair eh? Nya pun nyungkat nanti besi nanti besi kita bermenang selangang tu jadi aku mengharap ke kita ini yang belum puan hati nyukung tu kita tu dah ada kerja selangau kita dah ada ke orang buat belian yang ada ke komuniti kita buat selangau
1: betul, betul
2: harap kita tu sampah datai lah. Sambil-sambil kita gawat belakang, kita bersantai, kita bersenangon.
1: Ya, oh, maya ya, kita ke merindai hati kita yang pun
2: betul, ya, ya, ya.
1: Sambil kita ke bertemu ngobala baki yang kita ini, kau dah ya?
2: Betul, sehingga mak. Ya, sehingga, ya.
1: Jadi, dengan kenuan tu, Puan?
3: Okey, jadi sebagai urus dia ke ngadu ke kini berselangau tu, aku tu harap ke bakal tim keberakitnya tadi lah Arab kaya mayu agak bala tim yang tahu tahu untuk ngau orang bersemakiah ngau orang berpikir lah kita itu kadang nanti mendak utainya bakal kepedes tapi yang sebenarnya utai itu ngasuh kita release tension korang ngan sudah enjoy lah ke bala tim yang tahu mayu agak lah tahun tahu ngambil bisik ngau bala kita ri RTM belaban baru
1: ngambil bisik ngau betul ke yang kaya
3: betul betul oh,
1: laban kadang nanti ngelai ke kami lah bau deh deh au kate kenya tadi site nya ukai tua kang hera tua boleh prayes tua meneng na au site nya kira ke nua tua beklalang ngobala peserta bukai ya nua tua merindang ngati munya kotai mana alehnya baik nama bapake tapi akon selat
2: ya siap au dia orang arek kucing pada tai na takkan kita ba menua tempun nang
1: au kita ke sikit itu nu kore ya ada yang lepas ke peluang me lele munya kotai tadi nada itu na lele anak kore ya ate yang nanti tua nyebut lelak tua sampai ngasai ke pengelak apa kena ngaya dia ya pengelak tau punya aku tau konselor punya kerja aku betul naik lelak lelaknya main puas hati deh penelebak tua bisa orang dek lala tua mayu ahudanya oh jadi aku tau mereka cuma kasih mayu meh ke penatai kita tiga tengah hari itu nah tang punya aku punya semai hari nadai saleh datai baru ke kita elau nana jera cuma kasih agak udah datai ngau program ngilim bidai kami pagi itu oh akhirnya di peningan nya merana aku boleh ngau konselor Bennett konselor Minggu apa megak puan majenis tidak tahu hari SRDC bagi menua sibu berkunci ke program bekau ngau kanivers Selangau 2026 datai mau nyukung program sidak ya okey ngau tahu aku nutup program ngau siti lagu hari Maghrib M Jalang ditangkan ngau buah run yang reba baru selamat tengah hari mereka terima kasih ya.

0: program buah rundi yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry anak usup dalam program buah rundi yang rebak baru. Bakal selama dulu aku maca Siti cerita tidak tegak kaku mulia nyadi kemalian kena kita nyingkang berdunia yang jatuh. Cerita kita sekali itu diambil aku hari media ramo dan beri aku nama percaya hari naik kenyadi pengubah dunia. Bawa Siti sekolah dihabisi siku nembia kek lalu balan nak ningau ke ajar pengajar. Ia tak rindang main diri lebih maya pengajar tinggajar dalam kelas. Ukai sari dua ternyau dekat tiap hari ia bekanya. Utai digagak ia lebih haki ngagai bermain ajak diperhati ke pengajar. Cari ia bub, kena ia ngagak biluan kertas, ngagak perahu kertas, ngagak macam utai ke main ajak. Bawa sentang begagak ke utai hari kertas, ia sikit cukup pandia. Tang bawa pengok pelajar nulis, ngamaco, ia bakal kenalai tentu berminat. Benda ia bekanya, dia pengajar pan lalu nulis titik surat ngagak indai nembiaknya. Suratnya pan lalu dikirum, bawa nembiak nyampung. Nuan pulai dari sekolah lagi mainan surat tu lalu beri ngagai indai nuan ingat semina indai nuan aja tau maco surat tu lalu anang sekali ngasuh orang bukai maco ya kau pengajarnya mekan nembiaknya tadi habis jam belajar dia nembiaknya pan lalu pulai main surat ti diberi pengajarnya tadi ia nak nemu nama isi surat ditulis pengajar dalam suratnya tanya pihak. Ia nadai muka hati dekat muka lalu maca suratnya laban ia nemu suratnya ukai ungkup ia petaya di rumah dia ia lalu buban nyuak ngakai indai surat ke diberi pengajar indai tu bisi surat dari pengajar lalu ia berpesan semina nuan aja tau nemu nama utai ditulis dalam surat tu dengan cakup anak ia menyenya dia indai apan lalu muka serta maca surat dari pengajar. Lebih maya indah yang maca suratnya dia ya tak berasai aib mata nyau nanya benda indah yang nyabak dia anak miatnya pan lalu beruman nanya indah ya nama kebuah yang nyabak indah nama maya yang nyabak nama utai ditulis pengajar dalam suratnya kan biaknya ngau tucum tercampur sinu dia indah ya lalu jaku lembut nganak ya anak pengajar mada nuan biak cukup pintar bawa sekolah. Sida ina dari pengajar tu lihat ngajar nuan harinya bapun dari pilo dia ina impu ngajar nuan di rumah itu aja nada ibuah nuan nurun ngakai sekolah lagi ko ina ya inga cakup ina ya menyinya dia nembiak pan cukup gagal laban ina ibuah nurun sekolah lagi ko anak dia di rumah ia bermain berkati laban ina impu ke ngajar lalu tentu ina ya ulias berkat ia laban tinggal saya ke diri semampai ditunggu tang ya silap indah ya ngajar tentang nadai tentu beri peluang dari bermain nah ya mega landia ngambil hati ya awak ke ya semampai rindu belajar hari berganti tahun sudah nembiak nyapan nyau belajar ngau nakak pengertian ya mega nyau landia ngagap perkara-perkara hati di luar pikir ngarung dia mensial kemari. Indah ya cukup gagati mendap pemansang pelajar ya tang datai mamanya indah ya sulai. Dia nembiaknya ngasai ke dunia penghidup ya cukup puang. 20 tahun dahnya dia nembiaknya nyari siku tukuh di cukup dikelala dunia. Dianya Thomas Albert Edison siku orang tiba nemu bawa pansiak utai kemayar itu. Hari Siti dia Thomas Albert Edison ketemu ke surat di dikirim pengajar ngagain yang indah ya. Lebih 20 tahun keudah. Ya lalu muka serta macam suratnya sekali itu baru ia mampu nemu nama utai tiga pengajar mayatnya sebab puan anak nuantuk nantai pengerinduk berpelajar bawa sekolah ia seminat bermain diri aja lalu engkau bisi penyakit untak tindak betul ia ndak uliah berundian enggak mana harinya anang ngasuhin nurun ngagai sekolah lagi pihak ke isi suratnya tinggujung ke Thomas Albert Edison nyanyabak berjam-jam. Udahnya baru yang nulis bob-bob diari ia pengasai hati diri Thomas Albert Edison dikumbain biak tina dari pemantar serta beli pas sekolah tang setegal siku induk tip syayok ngagaya ya ya dia tu nyau dikumbain siku orang ti jenius sepadunya dia tu kitai nyarok cerita tu lebih maya belajar pas sekolah dia ia nadai nunjuk keminat jadi kau belajar bakal biak pukai. Yo semina ngau dunia mainan ni, yo jo tingujung ke pengajar nadae nemu cara lagi kelimpah hari ngirum surat angkai nayo. Madah kenapa masalah nak berkelolaun dok ngasuhan nembiaknya nurun sekolah lagi. Kedua, udah indaya maco isi suratnya dia ndak berasa indaya titik air mata. Nembuh nemu bakal ni sekolah meda ulah anak yo. Tajak piok, yo nak nganuk, yo nak madah ke utai ti ditulis cikgu dalam suratnya. Ia percaya anak ia uliah tetap tahu mujur pandai nanti cara ngajar tetap belajar ti betul. Bepun harinya ia punya di pengajar ngajar anak ia berumah. Ketiga, 20 tahun berlalu di Indonesia. Ti dikumbai nadai pemandai setelah beliknya tahu nyari siku orang ti cukup jenius buat penemu manusia dunia ianya Thomas Alva Edison. Kemudah indai nadai nyak baru Thomas ketemu ke surat dari kedua pengajar sebok agi meruan teguh disimpan yang indai berdalam laci lebuhnya nak nyawa maco isi suratnya kiamai nyak baru yang nemu nama utai tiga pengajar yang jauh hari utai ke dipadah yang indai Thomas Alva Edison nyak nyabak pejam-jam lebuh yang nemu besar yang main pengharap tilai rekam dak yang nyari siku orang timujur dalam penghidup dia tahu ia udah mujur tang indai ya udah nadai lagi ngau ya madunya anjau tu. Simpul kita cerita tu, hari jalan cerita tu kita belajar siti hal dalam hidup. Kekadang utai dikingin kenuan ukai jaku, ukai puji hari dunia, ukai jaku pengamat hari orang bukai. Tang cukup hari siku orang, siku orang tidak ada kakak ngerti percaya kenuan buat dunia. Lebuh mayan wan labuah terjelepi lemi setor bahan siom tanah lalu semua orang ngumbain wan kakal. Laban utai tin ada dijangka pikir boleh nyadi ari pengelabu harun liang tindak kalau nyerah tetap pengrindu ditegam nanti saritu dunia ketawa kanwan yang kau nyak tanda penghidup man benar tulis Tuhan kena mandang ke perkara di luar harun liang manusia. Terima kasih.

0: Pau, ama la mo. Kay ne tuai to milih meli barang nas kasanya. Te jingkau te jingkau ne. Jingkau pengingkau. Bayi, okay ngan duit rempau.
1: Eh, raya, penemu di ne sumpah. Nak kala badas di ngan aku. Te telengak mulut de. Bekanya amu te sebut de. Ya mada nyak kas-kas. Penekat te meli utai ko de. Amat, menya okay duit kita. Panai-panai lah de.
0: Hei, lemau-lemau. Kuninga de toko kutap. Kien ku duduk den. Bayi, semak peleknya. Uliah ngecas lepun ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangat nak tahu jawab dari telepon, nak tahu terlekat telepon ni nyak pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterai ni orang kemendak peniau dia berkenya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook tinggi tu atau ngamik kena tinggal berita ni muda.
1: Eh, kita ke telepon ni nyak mada-mada eh. Kita ke telepon ni, suak kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca dia nyak. Ni, pemanai dia baca. Pe.
0: Tahu mada dia nyak.
1: Ni.
0: Nyak.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa ni nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau kau mata dia terkali ke sebayan.
0: Ai.
1: Ih, pedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Pedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa? Amat mata gugucuanya. Baik kalau balik ketawa pun gugucuanya eh, mata kita ni gilang ho deh. Mulut entupeng ke inya ketawa. Ente ya nyabe kemadai nguyup ke mulut katunnya baka kulat.
0: Nah, saleh tu deh.
1: Salehnya deh kumai deh. Memain deh. Kumai orang lesai ke kita ya. Ketegau aneh katunnya uli ngasuh caro ne macam deh.
0: Oh, piyo.
2: Eh, ni tau melek kurang belah media ramang.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau sengih udah muat. Engkau amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya. Okay, dia si kau. Au, selampu dunia tau begau lah bandai. Sikit bumi tau begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kade. Kumai dia boleh percaya magang utai ba belah media ramah semuanya ku dai.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Kata ke? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambe kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngode nya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang di rempu deh. Ngau kita anak tu penekati ngayan ke bos sebelah media ramah deh. Bos impon kita kena ya.
0: Hei, namo, mai kau nya. Ngai kita itu kena tipu virus. Ah. Nya orang jahit rundiang nya ngambe uli ya. Namo aku teh kena.
1: Dak deh ya. Munyi kena mu aman ya ente orang madah ke utai. Benar aku suang untai nya.
0: Oh.
2: Ya kau ku deh. Hei. Ate ke ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebejalai ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 ite sekolah di ngau ko sarenya ngau institution pelajar di Selampung menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo ko nya nian sekolah sida nian dian bisa jakau ke kimpinnya. Nya age ko mai ko na nemo.
1: Bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kin ketasiak temu deh mage anteng lagi deh dengar penemu ala yang kayak ini bilai
2: bedau gengnya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mune
0: ya me ngamik ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas tekenya me berarti kenya ngamik sida eulih megai tangguh pengawak sida impunitih katu ngena internet ngau cara kelikun gaik gasale
2: ya nama jak perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sida belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, probesi kada yang kenyak deh, dek. Kuah kau.
0: Ya, baka kita ke belalai ke beneran derempu, me. Ke nak patut temu orang yang mayu, wah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital, menyang disebut orang yang probesi, nyatakan.
1: Oh, penemu deh. Cukup mayu lah di ngaku wai ni sumpeng. Dan bisa si tidak ke disebut orang tok si tidak nama dia tau. Kalau dia ingat atau dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku ada isau, aku amat ku nak nyawut berhati, aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pernah deh. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia boleh Facebook, boleh tintuak. Dia tanda si tek pengawak dia tau ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya
0: kena.
1: Orang tua umur bakal dia nyagi ke gilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna lagi. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Mak aku ada.
2: Kiruah dekat ada kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban dekat kamat nyengalo kebulai ngode. Bulai ngode belama deh. Nyen, kaban belah pispu, belah tintu. Kemayo dek kala meda. Nyapan beda tentu kamat mu deh. Nama ba pispu, ba tintu. Tenyelai, telain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media aku bukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje kutkutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendiri deh. Oh, situ tamo ya kau tau aku.
2: Ngai nama deh kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyemata amat. Nak nyentua ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Urang dia tau. Pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngerti scammer deh. Ya. Ya mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga murang oleh ditemu rayang nemu. Nyak ngode 1 2 3 4. Nyak nemu luak deh. Kita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia. Amin nak temu orang. Engkau ke lekan mata bayar dia. Nya capnya. Bisa makan yang berhimpun. Nya kena ngelaik. Kena umur kita password.
0: Nama umur deh. Lu telepon ku 1 2 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya?
2: Aku tu nama. Nyak kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ngomit, mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding, kerintin 999 tanda pagal, tanda dolo, kini kah dia, kenyak kata agak ya.
0: Ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyonya ingat belama nyang. Ngai mai macam ku ngai password nya mu dai.
1: Nya ku madah kedai ini sumpang orang bakal dai tu nak tau nak tatua madah ke orang bakal dai tu. Site dage ente de madah liang dai. Nemu de liangnya utai kereta sesengapa nya. Nah liang me utai ke mayu begari nya dai datai ngagai WhatsApp de kia. Ku madah ke anes nak ate de nakan liang ke begari nya ke belah misis belah WhatsApp. Ukai WhatsApp ah WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: Kuma deh kedai ambil nyau duit dan nama macam duit duit deh tanah buah deh nyau di ulu sungai dia amatnya dien kuma deh kedai tahu tak ku deh di report deh baru ya bupih dien ambilnya nyau tepun kena hek kau yang kuma deh kedai
0: hek nama tak hek nyau
1: nama deh orang ku leh ngamai data deh hek aw hek kau cok aw tak kemunyi nyak meh ya orang kau leh ngame info kita kau meh dehek gula batu pedah nyok kau meh dah kedai
0: ya makun nanya baru kene ngenyet menyebutnya nai hek
1: kenyet kena nyebut hek nyak bahu kan nyak deh
0: okay go
1: jiman deh utak rata sengapa alam pepanai deh nak kan liangnya
2: amat ku deh nyai nai gup nyak yampu ukai pai kalau sebab deh Tomisius Jakob Melayu madah ke dekat nginyau duit 200 kuya. Lagi mayau ke? Alihat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuah kita ya bak kedai ayuang mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampu, tau nak nemu, nemu dek lipuan ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, kau aku.
0: Ingat kau dek. Ni bu memelut ke mata di mana aku ini bilai ni kuat cua ni.
1: Kuat aku. Bah. Ya, wah ini sumpang. Ini kereta kita tadi. Maka ke nadai no bukai no sedua dek beranau ne. Nak uliah beranau di bukai pia. Nyu peluah ke pelayang-pelayang hari tadi ngigak kereta pia ke mulut kutap kutap kutap kutap. Ya, ini dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya, aku tanya nama di ini no pakai ni ni ingat aku di ini ne. Di ini kita pakai tadi. Asa ke sepiak ni ne?
2: Apo? Ukai sepiak tau kita pakai yang tadi. Kadang-kadang nabar ingkat setiap dok no pakai yang tadi kini.
1: Nyak makoto banget ngai amat. Pak sedua de supi yang boleh mua besar berkata. Udah gak ngemai orang ke kelalu luang pakai ini sumpengnya dari bak kita. Untai aku mai de baik ngalu tadi wai nai bila dia untai tinggal drumena de kena langsung untai nama te kena e dari bak kita tadi untai ke untai.
0: Ni lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat dini duanya.
1: Aku ni bawa nak dari bak.
0: Dini ni bila dini dini.
1: Dinai, bak gambar dulu. Tadi aku mana kerennya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai. Nyanya guna himpun dek. Nyaw, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek. Boleh petua din, boleh tinto.
2: Apo dinai? Ya sejam tu. Agi memang peliang itu ngikut kereta nyaw.
0: Nyak mesti luai deh. Baik aku nak kedua dia ingat. Aku pun nak ingat dek ni. Kita tiga tu nemu terpun kuto.
1: Bungau. Pala aku baik pusian boleh mua tau.
0: Nah dah lama nak nemu aku ngenyek ketong ika. Ini suai pada kau mah deh ke dalam kau.
1: Ya patah bisa beti aku tau lagi boleh mua di tengah gau aku rayang kuto. Tu mayang ni tau. Pala ke bungau.
0: Gikat kit.
2: Amat tu saya. Aku
1: gikat kit aku nak aku ditau ya aku ngantai ni dua pakai tau.
0: Lagi aku ngikat dia nak nemu di ni.
1: Oh ditau tu awai ni. Nyai ni bilang wek. Yang puhal yang ngikat kapak. Alah dah lah lagi nak

Roslina Kempang. Tahan tajap ya, aku nemu kita nak Kempang ninggal ke aku jam kedeto. Jam kita lebih kurang 36 minit lepas pukul 1 tengah hari tu peninggal. Gak bisa awak andu kita berkulayan tu ke penghujung program kita pukul 3 tu lagi. Kira berjam ke 2 tu peninggal. Aku lagi nampung ke pesan ke bisik diterima. Lapan tu tadi nak tentu sempat nak nampuk ke pesan berat ke bisa dikenatai kan. Jadi pesan ke sitik tu ianya sitik pesan ngeta sulit ngemega nyuak kan terbalu ia ke datai hari usan anak jambung hari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella tidak dia tu hari 5/19/2026 ianya hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6/2026 hari 6 nguan ngetas ulit pukul tau ke jam 4 pagi bak rumah panjai tuan rumah manca nanjah sungai Sebaning berkikik bunau nyalai pesan tu dituju ngakai kapal melayan negara jauh tau ke semak semua dipinta datai bakal kapal melayan di tuah di pidai di di kenawit di julau maung lepung medawak bunau kapal melayan di pakuh skuau apa yang mereka suai miri berkenu ngau semua kapal melayan kena lerintai di tu ngambil kesama ngau pengawak ngetas ulit ngau nyuak kenta balu niang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella bakar bulan ke disebutnya tadi. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngegai usan yang nyanyi ya balu umur 012-484-1801 tau kami ya ucok ya 016-578-9507 nyak tadi sitik pesan nyata sulit ngau nyua entah balu ke bisa diterima kami di YFM. Jadi nampun Siti dah lagi pesan tok tadi peninga inya pesan pemati ke datai ari Didiana ana Ijuli tok kemit ngari ke sidak sebilik madah ke apa ya Ijuli ana minggu dah nadai 14/6/2026 ba spita jantung di Kuching.

Jadi ni yang dekat dia tu Balai Mayu, di rumah dia Balot 8893 Sublot 30 Lorong Merdang Garam Gayam 41 Uni Garden PES 8 Kota Semarahan. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai Mid Balumur 011-285-6948 tau ke Mujang 016-2921-253. Nyak tadi sekedar pesan ke Dudi benar ke bisa diterima kita bawa jam kedua tu peningah nampun pesan ke tadi bedau bis tau ke bedau bis di baca ngaunya Siti lagu hari halaman balamai penguji. Sebab kita terus ke program kita yang akan kita lagi.

0: Ayah, lagu hari lemai-lemai penguji. Tengok tu ke penguji tau. Bisa duit kau. Duit kau nak darah tu. Ngau aku dia tau. Ya.
1: Darah aku kat gua lah.
2: Ya. Au. Nama tu laun mimi spres kamera kapit tu eh.
1: Ya.
2: Nak berapa, nak berapa penyangkai. Lepas dik. Nanti kita berhati. Kesebab kita kena spres ni. Belum buah ke spresnya jahit. Ngetu. Sejalan. Nanti orang ngemuat. Ngamai.
1: Tolong awak asai ko sarito PPA dikira ke ditarik kita eh tau kena dai mas sarito deh laban ari ke besar reting ai kami laba kami ke baru deh ngili yang bidai
0: ya
1: tau ke ngili yang tikai laban ya tikai tau kai bidai ke dikira ngili tikai mana pihak udah wai
0: ya
1: betul au jadi ngagai 2.5 mak kita
2: pihak panai
1: Alaba tu mayo berita kat kunci kenti ari kapi no berita gawai di kunci ni ngah separi Bali nanti.
0: Bisa
2: ya. Aku tadi udah separi nama tadi.
1: Separi Raf Selangau 2026.
2: Ya. Kita ikin baru kini
1: Kulu
0: kini kita
1: nama kini bisa ulih tentang mai separi Bali nanti ulih tanya kuliah kita boleh dulu.
2: Balasan ni ngah boleh nae.
1: Ya aku kau balang ngah Bali ya. Mau
2: balpong Bali ya.
1: Balpong hari ya.
2: Okay, nama ni ente safari balik rakyat dan kamanya direct tu buat ente salah ko 8 ke 10 iko.
1: Wamannya
2: mesti ni kita sebuah ngumpul je
1: nah. Nah, nama ni ngalah bala DJ dari utara ngai
0: selatan. Ya, ke selatan. Ni kita bala
2: pengelompok sen kini. Bala sedari kucing yang siko-siko amai nak kalah jeput
0: min Melisa.
2: Au, bala tau magang ko dah. Au, kreang magangnya.
0: Au, kreang magang.
1: Nama baru ada kemarin. Nampak tu kreang.
2: Abi ada kita kita ATM deh namanya seluruhan kekayaan badan bukan ngau ya mula edisi ke 29 tidak salah kau
1: sampai ke ngau
2: sampai ke ngau bapa umur tu dan dia nengok aku nyebut sudah experience sudah boleh diet dia.
0: Teng kami entai kita di sibuk ni tau kira kau dah mecah record ke tahun ni kemarin entai.
2: Au dah mecah record.
1: Udah ngau berakit deh.
2: Au jadi bagi menawa kami di Kapit ba Selangau terlapar bulan ja.
1: Bas Langau 24 ngagai 27
2: ah. Oh, tumu ke?
1: Ya deh, tumu.
2: Kapit tumu ke?
1: Tumu ke?
2: 17 ngagai 19 bulan 7. Kira
1: ke dua kita riasanya.
2: Oh, kak riasa 42
0: kilometer. 42 kilometer.
1: Apa?
2: Ya,
0: nah, berapa itu tanjuangnya?
2: Ya, 8 tahun tu ia dekat dia tu tak ke dipelekak kari rumah Jonas ngagai pasal Kapit itu tu belanak udah maratonnya sih ya?
1: Udah ya, bukan half.
2: Bukan ada half tu.
1: Full maraton.
2: Ya ke diri, ya ke terus ini dengan Rone. Ada sangkai bersuang.
0: Tak mau, 42 kilometer.
2: 42 kilometer yang di peramu ke dia, antinya mak kita ke ngaunya ya, wai. Ya kau deh, nama kau pengurus kita, engkau bisa ke ngau. Nah, DJ mau nikah au ku ya.
0: Ya udah nyawa au. Ngigak tim ya.
2: Ngigak tim ya. Ya ngatur kita ya.
0: Au ya ngatur kita. Miss Monica kita
2: nak betul kita berpun dari kapit dulu lah bandin kira ya mayuh tubuh deh setiap rakitnya
1: 8 ya
2: 8 ke 10 tak salah aku nak
0: iya boleh Indo laki ya
2: Indo and ya nak ya lah bisa kategori
0: kategori
2: Indo ngau kategori lelaki kering kita deh
0: kering
2: kalau aku baru ada kemarin
1: rakit kita warna pink
0: warna pink rakit kita
2: awal lapan aku ingat pas langau tadi siap udah kumpul nih padahal aku mesti nasau semua kita ngau lah
1: ya me lapan pas langau RTM si bu nganjuang si tetim nah saja menyebut ngangka balas sida hari upih bukai kak ngelaban deh
2: balak balak
1: kesau nao ukai jako to ukai ta kena kita ada rempuk kita itu lani apakah you semua nak merangsang ambil belak ngau
0: ambil kita belak kira pengawak tu pengawak mana ya sama berbaik kita deh
2: ya awak ke ngasai pengalamannya munyiko sebedau tu nampi ya kita itu mina berkunci mulut jo orang ke berakit nak kalah ngasai berkini ke berkayuh ke berakit berkini
1: kita dah deh tu wow dia 21 kilometer bawai raya ngau
0: amat
2: peh peh deh wai
0: oh peh bawai seluar rumah ya bisa tak cari ya seluar kunti
2: apa nih
1: kayu berbetawang
2: Para ada ni nak nasir si teh mau ko dia dai banget berapa jamnya ya
0: kami mainnya 3 jam lebih
1: ya juga 4 jam
2: oh kale tu ente kita berakhir yang berdua tak ya
1: sehari-harinya
2: ngibun raja pengawal orang kan tidak sedar namanya lembaga air bom masak ngibun kita ya kanya dia
1: oh kau laba bisa kategori deh maka kira ke nak dai me prayes bere orang agak kami tapi kira ke rakit ke maro popular nah mai peminat
2: wow kelas
1: alah deh
2: alah deh nya panai orang agak kategorinya guna ngomong sedaya deh au ngaman ngarap ke balik rakit lah bisa mengak kategori bekenya
1: ya kako
0: saya mengambe merangsang deh merangsang sida kengau
1: atau me pengurus wainya berundi ya
2: betul ya harus berundi yang kini kengatur kepala rakyat kita semua tu neng ambe
0: ngau utara untuk selatan
2: au dini ning ira deh ngelaban ma tahun tu angka ya tahun tu kita ngelaban angkat
1: angka tahun ya
2: tahun ya tahun 2026
1: bisa hadiah nanti napa tu nak dapat
2: amang yo besai mah hadiah tu sia bisa yang 5 malam nak lempok tu nomor 1 nah deh, aku nemu laban sila kengatu nganyonya sikit nak tanya ne, nak ngasok kita. Nyawa dia mah.
0: Nama tu, nak nemu aku.
2: Ya.
0: Berapa ni?
2: Lumur satu, ada ke mai perais mata duit RM5,000 dengan tropi. Lumur dua, RM4,000.
0: Berapa hari makanya?
2: Lumur tiga, RM3,000. Ya, bisa kategori. Gatuh buka lelaki dengan Mega Indo. Nanti dekat nemu penerang kesilihat tau hingga A.O. Jos, anak candu. Tau ke A.A. Tony. Anak ringgi saiku mayuh rangala sedua ya ne green tea nya jangka aku ke dia tau bisa 10 hitit tiap dengan nyuang
1: dia tau anggap kita nombor 1 5,000 bagi tu 10 apaan gue ya tapi hati em tante ngapa pake sih kan nombor 1 deh
2: adi ni ya mesti beli nombor
1: bagi anggap lah tu 10 pay 500
2: ni masih kau wai deh sponsor aku dulu malam ke terubah
1: malam ke
0: malam kedua
1: makai kau sudah min sudah
2: minta nyak maka aku pengurus ni mau makai oh, ya lah, yang kenal kau ya karam tetang kucing kita bisa kita kreatif kita tempo lain
0: kita ngambe kita gere bukai kita
2: bakal kita mohon pun besar lain gaya geban akhir kita ini apa oh saya lepas ko komite pengaturnya
0: oh, lepasnya
2: jadi kau nyebut insyian kau
1: susun aja ya
0: susun aku nusun tidak ada nah namu nama tu cek pengurus kita kengau
2: kan ya pengurus saja
0: pengurus saja ya
2: ya pengurus saja
0: kengau
2: kengau berkayu wah tahu kan ke siapa gelap nama yang pernah ambil lepe jahai dah
0: kata dia siapa insian si ke green dulu lah ya
2: si ke ino empunya ino bantai empu anak kengau wah kenyau
0: ni deh melatih kengau
2: kengau dan yang kenyau deh ayam kari dem dem semasa yang ujiannya anak kai baliahnya
0: kering kita ino
2: kering kita ngira deh
0: aw ente pia iseng o mien ngau medang ke kita tengah
2: belakang tengah suara
0: sudah tiga
1: kami kita tiga
0: kemudian mimin aw kita tiga dudi mimin aw udah lapan tu
1: kita tunggu ke sida road flora
0: aw flora nolena flora
2: nolena ya
1: dini kayak posisi
2: dini posisi kanan ke kiri
0: kiba kanan siapa ngau timba timba aku gini aw deh
2: nan tu tema akhir tau.
1: Kemudian sekali kira ke Brenda lah ya dulu atau ke Hane?
0: Hane
1: ni mang
0: Flora. Hane tu Flora.
1: Kita strategi tau. Dina radio.
2: Dina kita pelinga. Kau mana mayo temino? Kengau berakhir cukup. Siapa mana nak cukup?
0: Amat cukup ni lebih ya. Kita ada duit tay. Get kita.
2: Christina lah nusi cerita aja.
1: Bukannya crossover lah.
2: Crossover lah. Dia nak percaya di aku. Aku pada steady bala DJ tanu kule. Sio, dah dia. Bala ni yang mesti kita semua.
1: Apa tak dulu lah aku lagi terus.
2: Ya, lagi nampak yang baru. Sikit langkahnya.
1: Belalak nak sila dengarnya.
0: Aku kapan dah belalak nak. Ni lagu kita sebuah.
2: Apa sila sebuah yang kesal ni. Udah ngilin bedai. Aduh sesat.
0: Udah ngilin bedai. Kami sebuah tu ngiga lagu tadi ni lagu tadi nyuta saat lagu tadi
1: udah nurun dah pentah penyanyi lama
2: sudah lama ko chau no ngai ko ya
0: nama tu bedau sida tu bejako ko ya au tau lagu ari Bon Jovi tu nama tu kunci hati
2: oh

0: kanya mo niya yung kunci ati.
1: Ngibon kunci ati ito ang kanya pwede hagiari bakayo sa iko.
2: Pwede, halaban ulit yung priket.
1: Nantaw niya tapya.
2: Sito yung aja niya. Di ni kadahin. Dey, ngibon kanya ulit ang kunci. Kunci ati niya yung priket.
1: Amanya. Dey, yung tikaw kayo balik ako malugi. Oh, nadairan niyo. Oh, miya.
2: Iya, miya. Itong lam.
1: Ya, bakawo ngaw safari rakit udah dilek ni ngaw selangau.
2: Berapa bulan tadi?
1: 17, 18, 19.
2: Bulan tau?
1: Bulan 7. Bulan tau. Kita sekas.
2: Sekas. Gak serawa ku sayang. Apa man ngaw ni? Dulu seminggu hari selangau.
1: Ukai bawai ke cik, nanti ngaw kio.
3: Ukai reselnya.
1: Ukai reselnya. Kaku ngano?
2: Tamat ya, menya.
1: Tamat ya, dini dengi ya. Ngaku, kita keriang deh. Orang keriang, sikit kenya cara. Sikit bertani yang bakal dapat kumang deh. Ukai siten no aja kano balaban. Nah, mayo kita ego udah ngirai di rempu. Kelang buka mayo masuk aja.
3: Yo, ngana nyebut di tau beradio ke? Amat mesti dari DJ yang tau.
2: Mesti lah. Kita hari tanya deh, bak marketing. Anu lom bala komite pengatur. Tanya deh, ngelaku ke program.
1: Ya, anak kesan ingat ya. Aw, jadi sekas suka aja ya gila sekas. Nah, lain dia boleh sekas. Sarawak ku sayang tu ne. Nanti kita menda bagi menua kita di kapit dekat dia tu. Ujung bulan tu 27, 28, 29. Nyanyi. Pak sepiye tengah laman Dewan Suara kadang ke dia tu aku benda meda benda rancak mah kau tak kira dulu sedar dia ukai pihak utai bukai sedar ke bising anggap persembahan trainingnya pun aku meda udah mupuak ke kita sebuah nama deh. Dia ngeredai pada DJ lah. Luka nemu siapa datai medawak meh.
3: Kita empu datai
1: berantai lah.
3: Saya kita nemu ai ke kapi.
1: Betul-betul. Kita empu di kapit kenyana takut. Aku selalu ninga tau ke berkata nanti bisa pengrami tau ke bisa aktiviti berkanya ngai nurun ada nu pakai yang jarak aku. Nama ada tu saya pakai yang jauh-jauh dia yang
3: deh. Berdarat kita.
1: Berdarat udahnya. Sesayis nah. Nyak ya, namanya Sarawakku sayang ke dekat dia tu batu ngak menua kita di kapit jangka aku nak ya mai ubah bakal nunu ke bukai bisik mega pengawak ke berjual utai ke bekenya ne 26 27 28 hari bulan 6 tu jadi bas nentang tu mega peninggal kita akan yang kanya bisik dekat ngau ba pekit video promosi bahagian kapit 2026 mega bisik dia tu kalai beramai ke leka jaku kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya ko ya jadi tu dikena mempromosi ke bagi menua di kapit eh yang kanya sida anak kalau datai berpelusuk kena metendo bagi menua kita di kapit suang belaga ngau mega bukit mabung jadi kakak video kita ngau kreatif engka kita bisa minah bisa bercalai laban utai tu nanti kita boleh lumo dia price ke cukup mana dekat dimpu kita okey udahnya utai tu tau dingkah kita ba Facebook kalai lebih mayanya mega utai ke dibantai kita ambil ke banding maka palan ke mana mantai ke budaya pemakai produk tempatan sejarah ngau mega pengalaman nama utai kerja saya kita lebih kita datang yang menua kapit.
2: Berkongsi ke penerbak sedang
1: betul betul berkongsi ke penerbak. Sedawai tahu mengau kita tiga tu tahu ngau siapa siapa tahu mengang.
2: Nada yang dipilih.
1: Nada ya nada yang dipilih.
2: Nada yang letak siapa kita siapa kia.
1: Betul. Aau janji dek ngaga utainya ketau nasu hati
2: orang tertarik
1: deh laban
3: pengasati
1: ya tu pemutusnya dikira ya hari pemayuh like bah Facebook kita nya
2: empat berbantai cerita kita ya saya google mu tiga atau dia mayuh like
1: ngingo deh ngeluar deh mu
2: mayang saja bayar orang ngeluar deh mu
1: betul mayang saja peluang deh siapa berani mantai ukan berani
3: nada yang
1: ada yang like kebelakang lagi ni kuyom bekas dia ingko jangan ko na.
3: Na dai may ulang laban no.
1: Na ulang laban ne.
2: Dia
1: mate. Oh, nyame. Siti mega program ke dia tu berserima yang Sarawak ku sayang. Sekali lagi pertandingan video promosi bagi menua kita di Kapit. Anak-anak ngambil peluang tu lebih lagi kita ke Lania berkenal ke utai ke kumai kita AI. Kita ke bisik platform media ramai, utai ke bekenya ne. Oh, anak kenyin tak kami tiga orang agak. Au, jadi nya utai ke besi dia tu. Besrai mai ngau Sarawak ku sayang. Ila kita bertemu ngau bala kami sebuat kelimpari upi-upi Facebook ai ke mengak besi data jadi ente anda penanggu. Aku mengak deka ngeranau yang nya tuan sedian bagi menua kita di Kapit di keluar ke kena hari tiga. Pukul 3:30 lemai. Nyamai kita ninga hari orang ke pemesai ke ngatu program napa ya? Oh. Nyamai kita ninga.
3: Kita patut ingat.
1: Okay. Hanya bakau ngau Sarawak ku sayang. Bawa bagi menua kita di Kapit.
2: Besengah dulu kita di Jema.
3: Besengah dulu kita.
1: Ya, segi bakau. Ya, bakau kita ke. Hanya dong air nyame.
3: Patu alu diri. Okay. Lagi orang yang jana tu. Bisa main apa pura semua. Oh.

0: berpura mua dulu. Oh, memangnya tu jam tengah saya. Betul. Matanya dah kulap-kulap dribble. Oh,
1: nanti. Ya, sikit jam ya. Yeah. Penuang kita udah makan, udah kenyang. Nah.
2: Siti ada pesan ku ngagai seduai deh. Lebih agak nanti ke baru mudia. Mudia agak ngilai air muka helan nanti.
1: Memang. Kata ke pesannya.
2: Oh, tipu dulu mua nih.
1: Tipu dulu.
2: Mulia kemampani saya.
1: Oh, nih.
0: Nih, nih. Biar kami.
1: Udah nyala lengau belama dah lepas kita. Ni ni boleh nak ngai.
2: Cuba ngai, mana mana.
0: Mau deh aku nemu ke 21 nya. Mbah ko mbah nang kata ja.
2: Mado mado. Ngai data data data data. Tanya nya nama ne injin nai orangnya ke tanah ke data bawa bawa tu perang
0: sangau. Ai pada
2: pedau.
1: Ah, me udah medau nya mo data.
0: Itu ang ko berapa tanjuang. Nak ke nyu ne ingat ge ko berapa tanjuang.
1: Nemu ko.
2: Bala buma nya nemu nau nu ne de nak lama de nyin nyin. Nah dai jakonya ane harap sekali deh.
1: Ante dia nanya orang sikit kenyak sawat orang di sini nama pengawak kita de hiking ke bekayu ke utai bekenyak berjalan kaki ke sikit sama ni nak lama dak nak lama dak ayo nak lama dak
0: nya nak lama saya kan entek ke direk dia
1: tang ada cara buka dia mesti maju ke muang
2: au ngan jadi kan ka kulu deh jauh ante baka berakit ngai ngile me
1: ngai menangile paju ka jo pedih tat cara ya
0: dia tat bawai siat tat ari site
1: lagi lagi lah bawai nya au nya bekau ngau safari ngarap ke kami temuruan kreati pengarain aku ne
2: ya
1: au ngambil ke ulih ngerami ke kita anak kesal numonya kami gesi ke gerinti
0: tatang numbo sege bisa numbo
1: ya nama numbo numbo nama
0: na numbo numbo berapa numbonya mayung wah dia
1: mayung wah nya ikdu di numbo me
0: oh ikdu di numbo sama bisa ngumpu numbo
1: ya au semangat ketiga kita ingau pengalaman bekas dewai anak-anak. Nah untung lah bisa diceritakan kaunya. Ini orang umai berani umai bola.
2: Ya. Oh, batu kerangan dah dia dengan lala kami.
0: Ah, udah ngalayan tai nyot tu, dah tai baru ino tu.
2: Ilok nak mau berakit.
0: Mau ino tu pakai wah ko ya.
1: Oh, tanda ngawa pengalaman ke paling berguna ni pia. Okey, Siti mega berita ketika dikunci kaku ngos dewai ngam ka pening amayo. Siti kempen derma darah ke dikadia tu ba bagi menawa kami di kapit kena 20 hari bulan 6 2026 ba dewan gereja di bagi menawa kami di kapit pukul 8 pagi yang gay pukul 12 tengah hari ya. Jadi kita ke dekat ngau menderma darah tu baik kita kat pengelala nanti kita nya orang baru ngau mega nanti kita kala menderma tentu ya kita bisik buku derma darah. Nanti nak salah ku udah kita ketiga kali yang menderma darah baru kita dekat boleh buku derma darah ne ya nak bakal subak ya subak sekali di derma darah kita lu bisik buku jadi ke dia tu tiga kali menderma baru kita dekat diberi sida hospitalnya buku wow. Jadi kita akan dermaan tadi mesti pengerai batan tubuh berumur 18 ngagai 60 tahun. Pihak mega nanti kita nya bagi penderma ke berumur 17 tahun mesti minta pemenal kebetulan sehari apa inai atau keurangnya ke kita adanya berat tubuh kita mesti 45 kg ke atas udahnya tindu nak kurang ri 5 jam sebelum kita derma darah udahnya makai dulu sebelum derma darah ngau mega kita nya penderma terakhir kita 3 bulan lepas anak kita ngasai derempu dah kering sebulan dah derma ngasai kering ngayo derempu baru maaf cakap kering pendek di luar ngai dutun hai mak ni
0: ya nanti bakal derempu nanti derempu derma darah nah
1: betul
0: bakal ni asai nanti udah de derma darahnya tu hari pengasai derempu
1: pengasai kumpul ni kadang-kadang aku tu bisa ke ngasai derempu bisa ya bungau udah nya bisa mega asai lemet tulang. Iya, mendak bakal kita ini mendak bakal tubuh. Kadang-kadang nada ya saya nama-nama. Ngai ke bola pemayu-mayu kuda nerma. Nah sama saya.
0: Nah sama.
1: Tanya ya ke pemadu ya berguna. Anak nak makai dulu meh. Sebeda menerma ngau tinu cukup.
0: Nada pediahnya nanti.
1: Nada.
0: Nada cuak dia bekerja sekali. Kati ke, aja.
1: Kati aku ngumai nak pediah. Tanya pediah pada aku.
0: Ingat kita peningan. Nada takut kita.
1: Nada takut. Mana-mana lama aku selalu ningau neh. Oh takut ke jarum. Jaru amat besai wai. Apo.
2: Nanti.
1: Alu kan ngerau bunyinya.
0: Bunyi kan ngerau.
2: Kau nama nanti. Jaru kena tu ngejek diri. Ngejadi. Kena ngamai darah.
0: Iya. Ni kapan sewat.
2: Lagi kelalu mien. Lagi nak ampuh.
1: Betul. Dek lama. Kena
0: lama. Kena nanti.
2: Iya. Kurang dinya kumai dan mien. Ngejek.
1: Iya. Ani ngerau. Sila. Kupai, aku tak kuat.
2: Dia takut ke jarum besar ya urat dan pemian.
1: Ya. Kak jadi dengan jarum pemian. Oh, dia ngira sedangkan ambil darahnya. Ya nak tahu lebih dari 20 minit jarumnya bawa lengan kita. Apa 20 minit nanti utanya nak penuh badok meh?
0: Oh, badok nak 20 minit aja.
1: Nak 20 minit. Nanti nak salah kira aku meh. 20 minit. Laban, dia nemu darah kita nya. Kumai dek ledung cair kenyak aja. Nak. Iba orang selalu gusuk-gusuk kenyak ngai ke Mekau.
0: Utainya.
1: Ya, ngai ke ya, nu bateria, nu tamak semua. Ya, ke dijaga semua.
2: Dalam tubuh kita badok nak. Mie pada kita ni cia laju.
1: Betul.
2: Dia nangan tubuh.
0: Kata yang bisa. Betul. Betulnya utai yang punya kau
1: dia. Ini yang yang punya. Kita nak darah kita nanti bisa angan bisa sesuai masa ya. Nak ya. Nanti ya bak luar tu bakterianya mudah masuk atau ke bekerja. Nu nyari nu misi tidak.
0: Bukannya lah pun nyari penelbak. Ya, penelbaknya berani nanya.
1: Betul. Lapan hari penelbak aku dalam darah, aku pen sama-sama tajak penya udah kalau drama darah bisa gitu kadang asai keluput bungau tapi kena ngai aku ngomanya normal angkanya tubuh siku-siku nasa bakal
2: dia ya. Biasa aku tanya panyuk darah pansuh tubuh. Antai
1: aku tanya panjang
0: tubuh. Nak terlihat jari mimik pia.
1: Udah rasa kedih nak dia. Dek ujak jarum mimiknya kena cukainya udah pedih ya.
2: Ya ke jarum ni ada kebintih nyamuk deh pun tak tahu ni
1: tak tahu dia sengai nak manyi banggu mulut wai
0: bukannya panjut darah
1: nanti kau kita sengat
2: kakau
1: sengat namanya ini manyinya nyalai lah bunyi kita nyebutnya ni
0: jaga
2: ini papi
1: pediahnya tanto ya pediah ngasuh kita nolong support orang napa ya
2: betul mai pun lebih agak ente udah merek darah entar ente bakal pas hospital dia nak babari nak bambek ku numo tak pakainya deh.
1: Betul betul.
2: Ya kita nanti di hospital. Nama inoknya duri.
1: Anak anak ya
2: deh. Mau deh darah payen bapa udah bayar hospital.
0: Berapa kali deh nanti nanti bahkan dempo.
1: Aku berapa kali aku dah nanti nak salah aku lebih aku 10 kali. Laban target aku setahun paling jai 3 kali target.
2: No. KPI
1: nama darah ta. Nyata deh main.
2: Rutinnya berguna mah deh hidup.
1: Berguna lah hidup.
0: Berguna deh hidup.
1: Sia-sia. Kau hidup dempo je.
2: Parai, nadai
1: mengawal. Apa parai dah
0: bisa kenal wah. Bisa kenal. Mayu medare
1: udah. Aku dia tu namanya balak rasa temengati tau ke tabe puji yang lebih lagi kita iban bagi menua di kapit. Nama ke buah lebih maya super ge. Namun de kurang amat kita iban tu mentera medare pada aku super ka ko ne. Ya ke lebih mayu ke. Ya sida Cina. Kesedaran sida Cina tu sida yang mentera medare lebih lagi pada aku sia. Tang dia tu amas tadi. Kita ke biar-biar atau mayuh derma darah ya kita kita iban.
2: Awalnya kita kuliah derma nanti.
1: Derma
0: kita kuliah nanti.
1: Nada ana lobo ada mana darah pun ada ana cukup. Dia yang orang kengeci ya. Mau
2: yang asal pulai.
1: Mau yang asal pulai.
2: Maka engkau kena uli ada di positif. Ya mana cukup kena dempo kau
1: yang ni. Ngai ya.
2: Ngai lupa.
1: Ada yang masuk ada.
2: No yang ada. Nyawa hidup nyawa dek bunuh.
1: No yang lelak yang nusah ya.
0: Pasangnya lagu ni. Pasangnya lagu si tak kau
1: dolar. Kau nama darah lu kesal ni.
0: Oh kesal. Nyo. Okay ngasuh.
1: Ya.
0: Okay si tak lagu.
1: Menekan si tadi. Terima kasih.

0: No. Ini yang saya lagu hari Anderson yang lain tadi. Pernah tak dalam penguji?
1: Oh, yeah. Dipinta Tuan JPJ kita ini ya, memang.
2: Sebentuk tincian gue.
1: Sebentuk tincian kalau boleh ngubah dunia.
2: Saya perian.
1: Oh, kemadah kedai. Aneh yang ada tincian tante dan juang ngagai rumah yang kumai dengan ngagai bertebayah madai. Oh. Lain lah nanti dia mulai kiri rai.
0: Okey, kak. Mulai kiri rai. Nah, mau main.
2: Tayah, main kan banyak di ingkar. Bawa media ramah. Padahal kurang kau mulai ini. Kulah.
1: Pia, main ngau mati dalam bau.
0: Udah dulu mati ya.
2: Udah dulu, maknanya mainnya.
0: Oh, pantun satu tau.
2: Pantun satu. Nan mung nuju ke sapa.
0: Sapa ke kau, mending.
2: Ya, sapa ke kau. Oh, ya, berkini ke kita yang sebuah tu ni. Lepas kita yang mendapat mayuh program atau ke aktiviti. Ke bisik dia tu. Ke dah ditusi. Nah, senyum dia mantik atau madara.
0: Okay, okay nama mayu ah, apa mayu?
2: Ah, mayu nai. Angira apa mayunya? Kau pernah tucu punya mana?
0: Kau pernah tucu me?
2: Okay, okay kau.
0: Kira ke bisa? Mac kita bertemu kau bala bala kita di luar di kesuah dengar radio.
2: Betul. Nai, nama dengan nyebut minat sekali. Kelas gay bunyi dah tadi. Iya kan aku nai, nasi ya.
1: Aw, pia, mai ban.
0: Bukan ni kan nama nya minat.
2: Oh, entah heh. Okay.
1: Anggap jauh. Lah.
0: Anggap jauh lah.
2: Anggap jauh. Sige bakal ni. Nanti sebuah aman apa dah orang. Kita wai. Kita nak ada aja kau nya.
1: Temera. Gambar kita boleh Facebook juga. Anggai
2: dalam benda.
0: Kumpul ngai benda.
2: Betul. Dia dalam pung ngai benda. Jadi awak mende.
0: Support. Mereka
2: tahu kan. Tak ada pihak ngarap ke uka seminar kita. Untuk minggu kedua kita sudah mulai cuti. Sudah mulai gawai. Nung ilim bidai. Nini dengira. Bidai tikai. Baru dah digiliang. Kena ada pihak ya.
1: Nanti bau pis kita. Baru dah digiliang.
0: Baru dah digiliang.
2: Bisa nyamai mimis put.
1: Ya.
2: Mimit.
1: Baru ngasai ke bisa gawai saja pengancau nak dai sarinya.
2: Betul. Au ngancau ya ba palan menalan rempu.
0: Tau kira begulai ke tau? Begulai.
2: Au sige pia dia menda ente prati ke kita buat. Kita tiga tau menda jauh nyemak ne. Ari menua sige-sige nya. Nyama ngari ke nia. Sia ngari ke kenawit. Aku ngari ke kapit.
0: Nyebut begulai ke besi tidur.
2: Oh, okay. Jangan aku umahnya sih. Oh, neng mai kami ngirit dengan jam 2:30 ya.
1: Umah, mai baru kita.
0: Umah,
2: mai. Oh, ilah kita bertemu baru ke bah minggu ke baru. Nyak baru jam ya, nampi ya.
0: Ya.
2: Nanti ada penangguh, nanti ada program kebuka. Ya, bakal selama kita bertemu. Oh, okay.
0: Beribut, beradio, bertelpon aja menanti.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih yang kaya peningat, men ya. Udah mengingat ke kita tadi, ibu tu nep tu nek gak sige bakan tadi. Nanti nyuruh baca berita dengan tuak balan.
0: Iya, nanti betul lekat ke ya?
2: Bisa lekat mimit.
1: Bisa manti untai.
0: Manti untai.
2: Iya, iya cara dia tahu nih. Nanti dia tutup sih. Maka dia mesti buku cerita. Dia nggak akan terima.
0: Ini nanti kena tinu wak.
2: Aku kena tinu wak. Mesti
1: dia muang-muang mata-mata. Ngoriur, merenci apa mikrofon. Baru ya ratai.
2: Udah kita peningat emergency apa kenya.
0: Kita berundian. Rundian kita benar. Kami tiga kebetungan tau. Oh, lemau ni pun mata kami sebuah.
2: Betul. Kuman dari sini gila
1: data berita ke mana ke peluit ke kematian
2: yeah. Kau dah cari gitu ini nih
0: mau mikrofon atau apa mayu udah
2: nanti ya udah kau komplain udah mikrofon terne
1: bagus semat kita jago
2: kau ya tahu kita kau ya terima kasih peninggal mayu hilang kita bertemu baru hari kebukai nggak berita kebukai info kebukai terus pukul yang kami di CYFM itu agak pukul 3 nggak hari itu
1: oke bye bye
0: tak aku bedang bye udah tahu lagi kita mending ke secangkir gue tapi begulai ngau pengeluar program kita Christina Jan Suntai yang sebenarnya Siti lagu kalatel Siti lagu Aris tu instant terlihat hati berdarah di mata tu tadi dan tahunnya kapan so tulai pendiam.

0: keduanya mereka punya tak lembau main nama sebut kena kek rumah penjahit sedangnya. Lepas nak main tak tentu lah tangguh sudah dia kira.
1: Ya, mempunyai kotor.
0: Nangis main masa rumahnya, memang yang sedap si ramai.
1: Ya, bertemu selina.
2: Oh, ni. Baik ke ni? Kira ngam ni yang bidai, maya tau kari bulan deh. Kamu apa buat pesannya? Bakal kapan mayu kita nyame? Rayakan sebulan. Cina tahun baru pun bisa mecap gumi ya. Kena sida nutup tombol Cina sida ya. Nak patut ya kita ibanyo 4-5 bulan begawai kan.
1: Kau dah hari-hari begawai be. Eh, ukai nak tahu deh nawi. Urenyo agak pekit ku yang gawai nyau bulan 9 lebuah maya dinanya.
2: Jauh amat pejuah.
1: Nyam ka ku jauh amai kenya udah ngileh dari bulan 6 deh. Eswah mai ku tai bekato nyadi di ngaku. Kati ke barun dia seruai deh. Agi di kumai ku mai ang gawai daya ya nya bulan 9 bekenya kini.
0: Wa aku. Ba ku si ku ku na. Na ku yo. Tangai nyadi amai nama pukit kumang bulan 9 bulan 10 ha. Nyagi di ngaku kumang gawai. Nyak
1: ku wa.
0: Ti nyagi dalam kenang bulan 6. Nandai ke nya ngawo. Ya.
1: Kalau kita kata gawai tu
0: sebulan. Sebulan. Ya, mek buah kita mesti nyebut ngilang bidai. Namanya udah tembuk gawai. Kena kurang banyak tujuh ngilang bidai ngambil ke. Kalau antau belas bayar nemu kita udah paduk gawai.
2: Nemu sudah pulai ni ya.
0: Pulai sudah ya. Tak gigi ngabang. Mak kan ni mana? Sudah antau ruo, sudah antau rangkok. Tai deh. Pulai magang. Kamu asal sudah ibu nemu bidai udah digilir.
1: Nemu gak banyak.
2: Baru silih penerangnya. Nuannya apa sunai? Nya meh kebuah kami dua puyuh Arab amat nuan. Ngantai tuai humeh kita nama apa pilih baru tuai lah. Tuai kita nya dia tau nyo kurang amai udah penemu. Yang kak nyau nyo udah kelew tuai menya ah kini. Teng bisa gak dinga-dinga kau ya dekat ngasuh anek ya kena meruanya. Ngantai ya nyari tuai humeh ya. Sini ngah seruai deh.
0: Nadai sunawi, nadai jalai.
1: Bisa amat menyikunuanya tadi deh nawi. Setuju mat. Kau nanti apa sunai nyulih jadi tuai mati kita serumah deh.
0: Kali aku nak pihak dingin ke rumah lagi.
1: Eh, betul. Bukan ngelagu nuan tapi sunai.
2: Mamat tu.
1: Ngai jadi gak betuai ke serata rumah ke dia tu nya turun menurun deh.
0: Awalnya tusun tidak
1: makan. Udah baru apa nyuana ya? Di ni kan jadi kenyak deh. Jadi bak penemu nggak tahu adat kurang enggaknya. Tahu lalu dah aku nih ngaya mai kita ngilir bidai. Enggak nak ngilir yang bidai kita enggak mai kantor waktu rangka. Tadi sampai ngapa ya? Mau jika pesunai nya tadi mai.
2: Pulalah kita berneh ke tempat deh. Enggak lama mulai.
0: Butai berdua ruang lama
2: mulai.
1: Ya bidai kalau nak ngilir yang
2: deh. Bidai nak ngilir yang
0: lembau kurka jadi terumah ngatur rakyatku yo namai.
1: Yo lapo.
0: Bukanya semua rakyat boleh mendiang kita kau kita itu jadi tuai.
1: Ya sih gay, ya deh.
0: Maya
2: gay, bisa maya penyakitan deh. Tuai puyuh tu, sih gay penyakitan nomor satu.
0: Nia laku sakal tuai.
1: Entah betul, apa tu sakal teksal?
2: Teksal, teksal kita semua. Mama betul, kami dua ya jadi seketia usaha ngopi deh. Ni house kalah deh.
1: Hei, bangun, nama iwal.
0: Pasal kita di rumah, kempai ngelebih dai. Bisa aku dah berantau ngau tuai rumah. Kita ini, kau ya, pada. Nak kalau kita ngiling, kita serumah ngiling bidai, ngelamat tahu.
1: Iya kan, ya nama tegil yang kita ngelamat tahu deh.
0: Kati yang nak ingat, tahun dulu dulu kita ngiling bidai.
2: Apa ni pak bo?
0: Mau ngelai nak ke
2: rumah? Nih, pak pada mayanya udah pak bo, dah nyapa sunainya, utai kakau lah.
0: Tiap bo, royo ni apa?
2: Dan ni kau ya, memang deh kau utai. Nadae nyalama agai deh, layanya di tohu meh heh. Dengar kau 2 tahun dulu deh, bisa pilih baru kita. Asal pengulo, laban dia kena 5 tahun deh, wai. Sekali tau, nada orang asoya ke asai kau. Kita tau, ngelamak tau. Tapi saya tiap tahun ngilin bedai, padahal nada kalah.
1: Yang ngelamak tau.
2: Lama tu, wak lama kita tau.
1: Baya naui harap kayak ngetau menjadi tuh rumah kita udah tau deh orang kerega sakit meh lalu nemu ngatup ngawa deh bebak apa sunainya meh
2: aku berjaya apa sunai meh
1: sikit tau mah
2: aku sikit njaluan ya aku
1: ya mau kepada bebak apa sunainya sikit tau amatnya naui baknya baru nanti tentu lama kita terlalu ngilin bidai deh
0: lah tuh 3 bulan ngilin yang bidai
2: aku kan itu mau ah kamu yang kekap gawai mesti yang lima hai mah bawa ya
1: aku kesidak antara antar angkat rejampar ke pulai
2: sudah pulai belantur antar angkat
1: ini lah kita presiden makai belama deh ruak beras kau lah ruak kita lapan sih nyantar
2: kakau
0: wajah sebab itu dengar aku lemai lagi aku nanya tuan rumah baru sanggila bedanya tang enang kau patut ketunya dari tuan rumah ini
1: kok kami ini
2: kok aku kencaluan me pesunai
0: enggak lah kita nyau reka anaknya apa mau nih aku enaknya
1: aku bisa
2: aku bisa aku paling mulau lagi
0: bah bapa dulu aku namai puyo dekat pasar enggak lah wak kau main ruak lah bentuk ruak tau pulai
2: hei apai
1: apa sunai nyangkuan lagi kami kena tentu lawak
2: apa sunai menjimat.

Lagu dari Jeffrey tegung nyeliah ke dirimpu tanjak pia okay nyeliah dirimpu tu nanti jaminyo dah datai tu peninga kira ke nembok ke anak kat tu meh aba awak ngelah tengah hari kami hari YFM Sibu. Terima kasih bagi semua bala peninga ya kendaya rindu mendiang ke program kita hari pun tadi nyentuk ke dia tu. Terima kasih nyadi lagu ke penudi kena nutup awak ngelah tengah hari kita di YFM Sibu. Lagu dari Veronica Bujang setengah tan di tampung gau lagu Ari Nesenero saya akan wan. Gonyak mupo dulu kami. Bye bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janya siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kong tau terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong termegak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat atau pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport ari menua Xiamen China. Nitih kejerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episod Alo Ukai Kak Dulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit ah. Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, mayari tau, nemu di jap. Nyak, udah, dek, udah, dinduk dalam video, nyajap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari di tau. Ini dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucing aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap.
2: Ini ku sida ya.
3: Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula Ristrelia serinya. Nyin pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah peningnya munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur kan tidak sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngiah ku tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tu atau maya Singapura si Sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sate nyau duit simpan tuanya macam be nah nemu nambah be tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai Sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka senias jap
2: ah senias aku nyau. Nanti mukaan senias, ngay muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari, sih ngay aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimit.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ketua pakai yang kapal nyilak na. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skim na jap.
2: Amai kau dinyo. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nanyungkur, gak gak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tadi beli ku tadi. Nih, anto. Nih, ya tuh.
2: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyong belema. Asalnya menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pama aku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan naik sindang madah kaku sikat sekumbang pulai Ristrelia. Temu beri ku 20 nih ya. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Nyak, mada beli, udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sikat. Ya men, beri aku RM20nya. Ni piampau pama kedekak dek. Padah aja. Tuh lagi aku nangkap ya bab peguang tuai rumah peti yang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepa. Dia main bandar kedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suah ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seginya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lek lu kok ngira-ngira lu. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cak, si, uliu. Aku! Aku bisa kekal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kekal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Masaku, gagak, peguang, pama. Yang besar, sari 300 sebulan 45 juta.
3: Apa? Dia jawab pamak berenang besar. Ni nak apa besar jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko? Satu, yang kesatu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu. Ngai rugi kak pedagang tu kita mesti mendaknya jauh kemuamu ni nyau dek tu kalau takut pamaknya tadi sepayat dek kan mu nyau utain tadi tahu digagak ketua jadi sadian pamak nah daya nemu sepayat udah digagak jadi sadian tan mianya tu kedua tiga tahun nama terkenangi sepayatnya udah nyamu dek tua tau ekspor sadian pamak tuanya ngai menol luar ah bakal ngai Itali Cina
3: apa
2: Argentina Panama Costa Rica ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Bukannya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nanti, jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de mai di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kena ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar ya kasalnya bapala limpau tinggal dulu jaku aku empai habis jaku aku lalu dilampat dek tadi bat yang api ha? Aku bisa beda advertisement mudek advertisement siap ngolumur telepon ya keritampal orang dia madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau tambah megah nadah yang nak gerintau nemu gerintau dek
3: nama te gerintau ni jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Au, pihan, jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Dia telepon ke tua.
2: Ini, misi aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembah setian. Bak dian, ya. Nak patut gak aku nyema bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah, kini itu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, mi tua ngamin nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngusir dah nyawa?
3: Ya, aku pia. Ia lepas di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Dan tu boleh aku.
4: RCD, Pak Asar Besai.
2: Nyaw. Amai tu, 2 rupiah nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
2: Nih, meh aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngusir dah ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian
2: ah.
3: Ya mentua saya ku jap hiji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong nah kenyak menama tersebut kemari jap
2: nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang
3: aku baru ga dulu udah kemari aku gekul tu Nike upiah ku baru ga nadai guna beli tuan lah kedunya jap.
2: Nai, dek, main dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, dah ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
4: Datai Ba Upis Serikat.
5: Wuih, hello. Anybody home?
6: Wuih, nadi rumah kita.
3: Bisi orang, ja.
2: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang Red FM sida. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Foto bunyi ya. Waman Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandi tu jap. Nadai teh kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu alih-alih meh munyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Dah ada suara tama kami dua itu. Pihak oke.
2: Soli meh munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh bujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menjatuh ke nyak kebjako nyak kumnya ik boleh lumur nyak ya kemarin lumur tiang karan sisi mbas kami dento kaban foto bujap.
2: Oh, masanya meh bujang. Anang ngilam seduai yang pulun udah apa lut ya toh minta dua tentu dua meh bujang. Seluai deh kasih sayen toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut meh bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Deh pada toh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
7: Abu nyau, tepal sama agreement tuh kanyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anang ngilau mene bujang. Anang mayu lundin bujang. Di seduai sayen tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
7: Bah, anang mayu lundin nyau. Saya aja dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin
3: anang bekenya deh jap iga gedein dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba nyap dari nama penyadi tua jujur jadi sepabisa sudah capi kak ya lama kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap
7: bah nanti pia enak baca kanya uliah deh aku nengah kaya
3: oke tu dengar nih tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang
7: ah singkuang
3: ah beri ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab
7: aku
3: company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
7: nggak gitu ah
3: ngau syarat si syarat dap
7: ah nama syarat dah
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau laban kena mayar proses processing fee
7: 500 ribu
3: hanya terlibat mana B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
7: 700
3: lima iwanya jap aku bisa jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian hei nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
7: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Tidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
7: Hah?
3: Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
7: Hah?
3: Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jamah.
7: Hah?
3: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
7: Ambil nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian gak pia.
2: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
7: Kak sayin aja nih. Saya aja
3: nih.
7: Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau.
3: ka nulung tang mina kang iga untung pinjau meh ba agensi kedikabatar ke peritah.

Lucky Day entu apa mah lagu kena muka lawan rentang ngali hari kita Sarito baris 1 hari ke-15 kita dalam bulan 6 2026 kasih ya diwai ketemu kutai kenya Lucky Day nang awak gentan tua ga bayi tentu udah ke Lucky Day entu agak pamanya mai kadang-kadang nasib mesia kita di dunia tu tadi kita sebenarnya oleh merambu penghidup ya kemnyana hantang ngujuang pan pulai ngagai atur dalam penghidup tu. Jadi siapa ngaturnya kita yang pumeh tau. Jadi kapenda menyiku kita sabar aja bila banyak meh penguji area petara ngagai tiap iku kita yang mesia dalam dunia tu. Nak semanjai hari langit tu tak petang belama lalu pihak megak ndak gaya semampai terang bisik mayaya terang bisik mayaya petang lagi lalu ke peningati mendiang ke awak rentang ngali hari YFM kita pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang itu pengudah ke belang nalama bawa ngelah tengah hari begulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Okey, terima kasih alapan terus mendiang ke YFM segulai sejalai yang gawa kami Sarito lalu pihak mega lalu ke peninga kita dia peliliah menua limbang diulih mendiang ke YFM jam ya kena tahu kait terbahaya kini boleh mendiang ke rentang ngali hari dalam bisik penanggul bagi pemancar di limbang dian kelebih lagi ya bak penanggul bak fiber optic TM di miri ngapain mega bak lutung lalu ujuang ke program hari RTM limbang tak boleh didengar bak radio dari kawan ngari apa tadi boleh diatur ke ngau lengkas ya okey jadi pihak mega dan kita kanya ka mendiang ke program hari bagi bisaya de tu kita boleh terus mendiang ya ba Facebook live ngopi mega RTM My Click. Okey, jadi terus segulai sejalan kami bawa rentak ngali hari sebelum berkongsi ke berita ya ti bukai aram agi terus mai kita berperinang lagu nganggam semaya Arya Select Band terus mendiang ke YFM 101.3 FM ba Bandaraya Kuching Dito.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peringat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puh saja dan mega bisik mega hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, jajak, saya terima kasih.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Empat itik main sudah diatur dini hari itu tadi bah grup E ngau pihak mega grup F. Kalau kita ingat baru pemutus siapa grup ia dini hari itu tadi kalainya tadi Jerman bersatu ngau Krakow lalu ngujuang ke tim Jerman makai besaiwai 7-1 gol di pasuak ke minit ke 6 tumu-tumu Jerman sudah masuk ke gol Aria Filip Nemca lalu pihak menggabar minit ia ke 21 dia karena kau malas baru ngau gol Ari Livano Kamonesia tang nyajame gol sida udahnya ngawati bendar sida Jerman tu meribet tim Krakow tu kalau minit ya ke 39 Nicole Sotobek udah masuk ke gol etik kedua lalu pihak mega Maya injury time first half Jerman boleh berhenti lalu gol di pasuak ke Karl Havertz lalu baru aja start 2 minit second half dipejalai ke Jamal Musiala udah masuk ke gol ya ke 4 Jerman lalu ditambah lagi minit ia ke 69 88 ngapim ga 71 ho nya baru ya no prebet 4 habis lalu match ia ke 2 grup E ke diatur dalam urung ya pukul 4 dini hari itu tadi Ivory Coast mujur ngalah ke Ecuador 1-0 ke alai gol tu tadi dia palsu ke Ahmad Diallo last minute mimiat lagi nyuka seri entangnya meh nyangka buruang Ecuador tu tadi nak entu mana lalu ngujuang ke Ivory Coast uliah mencuri 3 poin ba grup E ke sekali tu lalu ngujuang ke dalam grup E dia Jerman ba penduduk ia ke nombor 1 3 poin ngau pia mega 6 iti penglebih gol lalu Ivory Coast ba penduduk ia ke nombor 2 sama kursi 3 poin tang kurang ba penglebih gol nombor 3 Ecuador nombor 4 Krakow lalu kita berarti ke 2 iti match dagi ia ke mesti diatur pagi tu tadi nya ba grup F ke alainya tadi ba grup F dia Jepun seri 2 sama ngelaban tim menua Netherlands tahun dari Holland ke alainya tadi gol terubah di pasuak ke Virgil van Dijk minit ke 51 second half tentang nak lama udahnya kira mesti 6 minit dia kita nak kemura lalu skor ngujuang ke penduduk mainnya 1-1 minit ke 64 sekali lagi Netherlands tahun ke Holland tu tadi leading gol yang dipasuak ke Krasinko Somerville tentang minit ke 89 dia Daichi Kamada sekali lagi ngagai penduduk menua Netherlands lalu ngujuang ke full time 2-2 Jepun ngelawan Netherlands lalu bermain City lagi bak grup F ke alainya tadi menua Sweden pan makai besai Sarito 5-1 ngalah ke tim Ari menua Tunisia nya main ya ke diatur dini hari atau tadi lalu ngujung ke Sweden 42 nombor 1 nombor 2 diperkunci ke Netherlands ngau pihak mega Jepun lalu Tunisia kira muncit meh jam kedua tu ba grup F lalu dini hari pagi lah dia main ba grup H ngau grup G dekat diatur ke alainya tadi Spain dekat pelabuhan ngau Cape Verde ngau pihak mega stick team tak kepengaruh ya hari menua Asia grup H Saudi Arabia bersatu ngau Uruguay lalu ba grup G Belgium bersatu ngau Egypt ngau pihak mega setiap lagi pengaruh hari menua Asia Iran dekat bersatu ngau New Zealand jam 8 pagi ia pergi lah lalu main Spain temu ngau Cape Verde pukul 12 tengah malam atau lagi Saudi Arabia Uruguay pukul 6 dini hari ngau pihak mega Belgium Egypt pukul 3 dini hari semua 4 itu match tu boleh dipedak kita ba siaran Piala Dunia RTM Sukan ba My Click kita ngau pihak mega TV okey ya tadi okey dua kali okey dah kenang ke ba World Cup ya ke diatur ba menua Amerika Kanada ngau pihak mega Mexico ke tahun tu 2026 dah tahu lagi terkait bagi bawa YFM Rock tang sebenarnya aram berpendang dulu ngau lagu Ari Dom Desmond Ati Pemulu nak mau teknik suaki pemulu nih bak sama-sama kita berdiam ke lagu

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan semina temuai dari menua kita yang puluh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak, saya terima kasih.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Kapan sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya sarito tentu ya Pak Arya satu YFM Rock dekat segulai sejalan ngau berarukes nur headbanging Pak penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pernah ke lagu Kapan Sampai Mati ya ke dia setiap lagu yang cukup trending nombor 8 by YouTube ke alai lagu Kapan Sampai Mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ini tadi Ari Will Masterpiece Camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala berkenan ke ba lagu Kapan Sampai Mati dia tu udah 150 juta view mudah 2 bulan dikeluar ke ba channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official lalu pihak Mega nanti diperhati ke ba versi karaoke dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view pengguna dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak ngekawan versi karaoke dikeluar ke ba channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu Mega nanti kita akan nemu versi 2 iti versi versi ya ke laki di by What Rock lalu versi ya ke Indo disada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special ba lagu Kapan Sampai Mati nyentuh kia jadi trending jadi ba aku tiba versi What Rock ya kena tiba 1.5 juta view tai ke cukup dari artikel yang tadi cerita ba video klip tau kalau jalan cerita berkenan ke kawal Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai ba kena tinggal susah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeriah kia Arif susah ti anun tuangnya ke asaiku special babi klip Kapan Sampai Mati kelimpa hari ya quality ngau jalan cerita pihak mega actor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang calang pura. Okay, ya tadi ya ngenang ke lagu Kapan Sampai Mati luar mungkal lawak YFM Rock kita ke sekali itu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita lebih lagi ngagai Bala Rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngawa pihak mengatui rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba ok jadi seleksi yang luar kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelon luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging.

0: Sedih lagu hits yang mengangkat araban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati netan ke utai sitinya ari kita itu tadi nagung malu ketegal ke kita itu nyerah diri napa pia aja ngau endak gelaban. Lalu pia enggak lagu tu nangnya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Oh, jadi ya pula jadi band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi ya band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah datu nang ya satu-satus asal ari menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngena nama Ice Killer. Sebenarnya sida ya tadi nguji ngermai ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang kebesi dalam kompilasi itu bergulai dengan Ice Killer ini dari Olan Asis Victim Gravity ngau pihak Mega Justice. Lalu line up asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib nan kejadi bassist, lead drum ngau pihak Mega Noden ke nyadi pemain lead. Lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti hari band ba sin-sin kampung ya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen ke noda training datai ba nur ngalami orang Melah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sida bermain jadi ba sentang bayar tadi nada yang kudiman meh tu sih ya meh kita ke baru belajar. Lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock Tenggara 88 lalu lebuah maya sida ke join ba peketo sida jadi champion lalu berindi ari pemujur sida jadi champion sida pan terima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okey jadi ba album tu dia sida tu tadi kompilasi bergulai dengan Raban Spring Mentari Gopi Adventure Kerawala. Tang saya mimit album tadi berkena untuk terima sambut ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut ba singkang pejalan sida dalam industri music. Lalu pengudah ba album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi ianya tadi Talib lalu nyurut ke diri ari band tu lalu sida band Ice Killer maya tu kiranya bisi nanggul mimit ba sentang vokalis dan sida suah bertukar penyanyi diganti ke ngau Samsul dalam mak punya diganti ke ngau Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu pihak juga kena nambah ke agi melodik dalam lagu-lagu sida ya sida ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sida ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey jadi pengujung ya sida yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar atau ke rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR menyantang lebuh maya baru je tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tahyul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu Ngau Pemegang Lee jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyau nyurut ke diri tajap ya tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja ngucuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Juki tau ke dikelah lagi ngau nama Nine asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau pia mengga dilema rindu terus top bak baket. Okey nya tadi pimit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggelar dari Pu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Oke, terus headbanging kita lengkap cerita dynamicnya ke sekali tu. Bas set ia ketiga. Ke sekali tu kita ngagai pengemuan tau ke pun band ya kebisi ba industri musik kita Malaysia. Kita ngagai musik blues Mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu Hatiku Kau Luka Lagi Ari Black Dog Bob.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Name of the game, lagu yang kini baik raman OAG yang nyerumba World Cup 2026 yang kebenaran diatur bak menua Mexico, Canada, ngau pia mega USA kebenaran diatur jam ke dia tau au semuanya gila bul megang nih jadi ya nemu kita lagu tu kaman dari inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di jadi tuan rumah World Cup atau ke World Cup kereta ya World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab apa mam eh kalau kita tadi ngatur main World Cup tanya pun ungkup ia ke nebiak atau ke remaja lagu tema ke dibaik raman OAG lalu mulai ke pingat baru ngangin World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau stadium ia ke dipilih ya luar ngatur pekiat tu digagak ianya tadi bahawa stadium Shah Alam stadium Darul Makmur stadium utama Kang Afrodi stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru stadium Alustar ngau pia megah bisa megah main dia gagak bak stadium Sarawak mayanya subah lalu ba pekit ke edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina diatur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia ke jadi ya bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke sekali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku area pemain ti ngau orang megai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi ya champion lalu superstar ya ke Abukai bisa mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja antara ya Michael Owen Terry Henry mega bisa bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke Abukai bisa mega antara Harukana Ono ngari ke menua Jepun nah dia tu mayuh udah pincin megang sidanya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah tikala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba pengunjung awak YFM Rock. Terima kasih ya lama dah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu nur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia baik raban ke gelar di rimbu Papa Bosch terima meh set ya ke penduri forever kamu baru kita eh minggu baru bajam ya ke sebaka ngaunya ingat agi hidup agi raw.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedekat itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga,

0: di mana juga melayan orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan trend jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak.
4: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai kemiri laban tip jadi mai bengkah projek baru. Ba penemuainya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk librarynya bersemengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam yang metak mai berjaku madah ke pemesai guna pengeransing bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebih menaik librarynya ngau manah. Yang mantai ke penyirawati diri mendak gaya librarynya tu dah lama pendiau lalu minta librarynya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dah berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu laban ti nyayan ke tanda sukuang ba menua miri.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segiang pemansang dunia kemayari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
6: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Daun tu ini Pengawal berjalai berlabuh di Atur, dekat di Atur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu di Atur Perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukai semina temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ku nari ke komiti to ke ngatur pengawak Niti Daun to sekali lagi kena sau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pian mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawak Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari pesai, terima kasih.
1: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Siti Aria 24, itu lagu yang sudah mujur ngagai semifinal ACSJ ya kira di atur anda lama dah agi. Bahkan indah kini ya nas

pemadu baru berkawal dengan anugerah carta siapa juara dekat diperkongsi ke pengeluar program minyateri Monica Midi dengan pihak megah Jackson Jabut nintiang area 5 pukul 1 ngalih hari buat program carta siapa juara pun mayanya ilah kelipa hari pada ke pemutus dia ke pemadu baru meh. Okey, jadi ya bahawa rentak ngali hari bakal selama megaya kena ngujuang ke program kita dalam sekenang setengah jam ia ke penudi dia kami dekat mai kita mendiang ke tandu program Banggau Cerita Tuai Cita Silagirai ke minggu tu bah aram kita mendiang ke Banggau Cerita Tuai pegulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

titai bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu ke itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sedaya kemakai paginya laban dia bisi kenyap tau ke mimpi bertemu ngokliang pasal kenyut terka datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama duduk nganda ngagai girai seruai entu ayah jungan bak bilik besai na lama adanya dia girai lubu jaku pihak kutu ayah ngau semua kita sebilik aku kan ngempuruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku de malam ngagai kita. Pihak aku girai ngepun ke genteran jaku ya. Nai sebut dia menum. Bekeni ku kenyap denya de awak ke kami nemu ke. Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu madah akan kenyuat tu dekat pulai hari panggau lalu datai bak menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke padah ke keliang lagi aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kerpeda kita yang lama tu ya. Ya kelinyau tu. Lama tu dah. Nang dah taban ke keliang seruai laja. Lebuah seruai keratai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama aku dah. Dinya tadi ya lalu. Dia kamu atu tuang dia geluang dian. Medak peniau ya kejai nadai menyana nambah kenyak penghijup ya merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah mat ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenyau. Bekau dah pangau dian ya. Pihak ku keliang medak kaku udah.

Nama Ayapan udah dipindah ke Sidak. Ngagai nama Bukai. Tang nama baru yang tadi Semina dekat depada kemaya ya kegawain cabu haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu Sidak ya nya tadi dulu ke Bungai Nuyang. Nyau dekat mulai ke diri Sidak ya hari nur Sidak ke Begiga. Pemulai Sidak ianya, dia Sidak ia dekat diri kegawai Sandawari, dikena nanda pemanah ngau pemujur Sidak kemindah. Pihak kugirai pujaku, bak entua laki ianya ngau entua induk ya, lalu pihak mega bini yang pupan, sugi pan bisik mega dia, sama dengan magang duduk, bertungak berimai nguya dia. Nama ikat kenyuatnya. Bisik boleh utai kini ya dua malai keliang tenyuh ngasuh ya gawain cabu haruang. Pihak kujungan. Bisik menyapai. Kebak ya ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabu haruang. Lebuh ya udah datai di tu. Kugirai. Siapa makerja ukang kerja utai kan kenyuatnya. Nanti ya bisa pengawak dah. Pihak kepala nyawon hari tisi. Nah, pasalnya kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut gino kita serumah tu banget tendak bersawup ngerja pengawak. Pihak kesawut girai. Ila maku ngawain pina nesau kita serumah. Kita kindu semua kerumpas. Kenada pengawak. Bersawup kenama bangsa pengawak. Ya kepatut. Dekerja kami kindu. Pihak kusugi kan imbah alwai. Ada tu cuam girai. Berniang agak bini yang sugi. Dengar sikuknya dekat ngerja semua pengawak Sidak Kidau, lebuh kenyendia kegawai, jabuh aruang kenyut. Tadi, nak lama dah, 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut ke pulai tu ilah, dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tak penatai ya, ukai bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak tu yang lemak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduk. Kubirai. Kati ku ikat kenyuatnya datai malam. Udah kebiliak ya dia. Kayaknya bisa utai. Tetawas biliaknya dia. Buat dapur. Ngarek kita siti ketau guna. Pihak kepala. Agi bujaku. Nak ngacau nyai nai. Nanti nyemak biliak ianya tadi. Tak nadai utai kebisik. Lagi maku ngabas yakin. Ilak, sebarang utai kenadai. Ya kamat diguna, dikenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai. Anjuang ketikai. Ti periwak nadai nggak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal Sidak pingai mangkuk. Semua ti kerguna meh. Utainya. Ngainya di timpang je dah. Katiku nemu semak jaku nadai periwak. Nadai pingai. Nggak nyadi nadai utainya. Di periwa nadai. Tengai mangku apa nadai ke? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Nggak juang utainya. Nggak ke biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena nggak ya utainya dian. Tapi aku girai. Maya sedua indon kenikah. Pai lama aku dah.
kami sa inaim pina bisita ma kami nga kay bili ang kinyot niya mo kita kaniga ay kena masugyari kujako datay din ama tanaday utay mo say bulu mata dalam bili ay niya tahu alay papangka bili ang kinyot niya sarapya kayo atas para naday me bihako palaga nganya kejako ya kujong agi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anang guai banget bekenyam eh. Pasal bilia ngau penghidup igat kenyuatnya. Ihang kesigi amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang, kita itu menurung tudah ya. Katina. Sepagi inti kita itu ndak ada. Ya urang ramah bukainya kok kita. Urang singgih naik buah urang. Ya kena begulai kok kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekuk bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuah mutai de keranau kesidak ya. Pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih lagi inai suginya. Nah tak selalu ngantai kena adai. Utai kena adai kemisik ke kenyut. No? Ini depan siap ya magang-magang. Tajak pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih lagi bak muar bukai. Ah, udah keperanau berbiliaknya tadi. Dia sedar sebiliak. Lalu pansut keruai. Jungan lalu mantai ke kuyau. Tau ke kungup ya. Serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sudah serumahnya. Bisa enggak yang sikut dua. Sebelah ruai tadi. Sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masih pengalaman dirai kenungan tua ya. Pak ruai dia tadi. Dia ya lalu madah ke diri. Dekat angkat. Madah utai pak bilik kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya. Pedak lu pansuan ke sugi hari bilik. Naik. Nama nanti nyati dengan kaya bilik yang kenyut kian ke nanti kak kian aku ngawa tapi aku sugi girai nadai kerja aku seruai bini yang palu angkat masa dengan kaya bilik yang kenyut kestak kian kenyut tu lima pintu mari ruai sedaya. Orang yang majak nadayan sebelah ruai. Laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seruai bak pintu bilik yang kenyut. Dia seruai nukang ke pintu. Sepi, nadai ditambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa ditambian ke nadai pintu yang kenyutnya. Dan lebuhnya, kan nadai, nadai ditambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik yang kenyut, tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas, ya kenadai bertikai ngelamak tu, munyi kok pala inai suginya tadi, semua udah bisik tikai magang. Nyak pun, ukai tikai sengah paha. Nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai beman. Nambah kenya disandiah keba tisi dinding bisik tikai sana ngau bidai. Ka bisik ke lima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda ka bisik ke puluh lagi nyoba besai tak jauhnya tadi. Bisa dua ige benarnya kebesar amat serta bisa itu dua. Nama benda dua ige kebesarnya tak bisa itu dua ngah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi nanya laki ya. Seruai lalu mansang ngaji benda dua ige nya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ketuduang ya. Tak penuh, tak penuh. Laban berau. Ampun.
Angkat ke tudung benak sigi kengimainya tadi, pedak penuh agak laban berau. Tudah sugi, laban kena kalak medak utai bangat nyelai bakainya. Amat tenyus danah, tudah tu ayu. Kau semutik kena nyerawah, yanya tadi. Kau dengar seruai, lalu berjalai ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang medak dapur. Tak bakal kempai kalak ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkuan kajak. Kena berapi. Batisi dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringkak. Lalu kedua sebarang kenadai ringkak. Nur nusuan dia tahu ke nyak tadi tak ada tuguang kan tungak ngakai bilip say girai seduai bini ya nadai kan nesak pemayuh pingai ya tak mayuh lah semua pingai batu magang mangkuk perigi wak lah semua kerasa kerkena bat dapur tak cukup magang-magang nadai utak kenadai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat nantu. Main kenyut tau tiba kata. Nadai kita nyangka utai bangsa tu. Tau nyadi pak ya. Biar aku sugi. Girai nak munyi. Ni ngajak bini ya nyak tadi. Tiba kata. Nama ke utai kena nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Biar aku sugi nampung jakuk unya tadi. Dengarnya dia girai lu jakuk oh ya. Jadi aku udah. Minta di anang bakal mulut gerasa. Udah tu apang suat hari bilik tu. Udah tua medak utai dalam bilik yang kenyuan tu. Diau wajah au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai tu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyuh dah puas meh. Sedua melaki bini ya tadi medak. Lalu berarti kutai dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Seruai apul mulai kediri ngagai ruai sidak empu. Datai beruai sidak baru dia seruai ya. Agi medak jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kediri kak. Nungan tua ya. Nyalai. Jungan palu ngetu kak. Ngerawat bila ui nya tadi. Lalu musian ke penuduk ya. Nungak menantu ya girai. Nih, kati bakal bilik igat kenyuan ke daripada serai nuk nadum. Pihak kujungan nanya menantu ya. Mana apa eh? Nah, dah utai dikirau ke kita lagi. Semua udah daduk. Udah disedia ke orang magang. Utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kegirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemu nyagam utainya. Lalu liah ngasai kutai ke dekat nyadi. Laban dia bisik pengaruh. Batu tilit. Kuk cerita. Tanya pihak. Utai kerpedak tahu kau liah sagam ya dalam mati. Nak uliah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini yang akan selalu ngelaban. Sidak ya berjakul di bilik tadi. Suah dia tekuap ya berari. Laban ya nak nemu utai ke dekatnya di. Bak bilik yang kenyuatnya. Berengkah hari mayanya. Datai ke pagi lusa. Banyak lebuah
Ganyuato datay. Tang tudak pala dini dia namo tay laban ya ka. Nang yaku ku tay kamat. Kan pada sedaya lebuah sida ketama ngagai beli ang kenyuan ngika ai. Ka kena masuk yari. Ko yaku. Ah lebuah ya ratai de beli ya. Sugi pan. Natai ka madah ku tay nyanya. Ngagai naya. Laban dia aku dah ditangkan girai itu tadi. Nak ngasuh yang nusi utai ke dia su, namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inunya tadi nyobegau. Nantinya mak sugi. Mansuat kutainya. Kan nasihat dah. Nak nemu umat begini kok ya. Palai naik sugi pun ada yang nanya ke. Ngagai sugi begini kok tai ke pedak seruaya. Bak beli ang kenyuatnya tadi. Tak diau diri pala wai. Nalai nanya ke bekeni ku utai, utai tu utainya bagai sugi. Nya mengkan yudah. Ditambil antuk ke ni. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Nya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Urang lagi semak antuk semak tara. Utainya tahu tak nyadi, utai kenyalai tahu nyadi. Kaya bakal kita dia tu, bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala kamata kita, ngigau utai kenyalai berkenyak. Jadi sama kita kan nemunya, tak ya bisa. Nahadai, kemayuahnya dah. Nah, jauh dah tu, waktu suan ke 84 ni kan. Bila kita ni ngaka, begini ku cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kakku ya yang ngenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya. Sidak kebegiga lalu dia sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk keliang. Sebedau bunga noyangnya nganyuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya di baru hari itu. Okey, nyajak kita demai aku begulai sekali itu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenyak agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyaja. Terima kasih mayu-mayu. Ngagai bala kita aku dah begulai aku lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye bye.

0: ดาละไมY FM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintian

0: hari. Mantap, finale hari. Tak ada mai, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
1: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
1: YFM.

Ya, lagu retro kita ke lemai dua peningan kena jayau tubuh nuan. Lagu ke dibaik Datuk Zamriah Merah. Mungkal sada lemai kita lemai hari satu. Saritu 15 hari bulan 6 2026. Nyalai selama lemai. Lalu ke semua bola peningan kita ke agi terus melihat ke YFM. Tahu ke kita ke nyangka baru bergelai ngau kami. Tadi kiruah kini gereja pengawak ke diungkup ke Saritu. Jadi dia tu bisa awak. Nur kita tadi melihat ke YFM gulai ngu aku Melati Badi sada lemai kita lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam. Ya, jadi aku bersampi ke semua bala peningat kita ke lemai tu kembuan dan berita ke mana. Aku megang harap ke semua tur pengawak ia ke bisik di kerja kita sari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi bak sada lemai kita lemai tu bekas selama nanti hari 1 dah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y dari Limbang. Udahnya 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami bawah FM lalu program Berancau Tikai atau dipendiang ke kita pukul 7 lemai tu lagi 7.30 lemai kita ingat ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM. Lalu Y Arena atau diingat ke kita pengudah kita ingat ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam dia kita rekap gulai dalam program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 15 hari bulan 6 2026. Ya, lagu kita kedua bak sada lemai ke sekali tu lagu ke di baik Linda Aku Endak Muainuan.

sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, dianya Johnny Aman. Agi.

0: Terima kasih ya pengelaporkan WFM di Kuching. Semalam ay, serta tapi baso, ngagi semua bala peninggal. Bertemu baru kita bawa Hello Wai Limbang. Sekali itu, enggak waku, anda merdalamat. Tidak kamai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara. Teka berita tunggak ke menua utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak dikunci ke aku, ianya. JBPM Sarawak nganti pemutus volume gas metana bak Kuala Lawas. JBPM Sarawak benua nganti penerang ari upis mineral engau geoscience Malaysia JMG berkawal engau penyempur gas metana ke ditemu bak palan ngagak jalai besar pantai utara NCH di kampung Datuk Kuala Lawas. Nitiah ke Direktur Upis Bomba engau penyah penusah Sarawak Jamri Masran enti penyempur gas nyak mimit. Ia dekat dikemendar ke pansut secara semula jadi engau pengawak matau ke silia. Tajak pihak, enti penyampaunya mayuah serta berguna ketimpuah ke lamak dilepas ke kandang dornya dekat ditutup nitiah ke lalau pakar. Nakak ke dia tu, kandang dornya agik dipatau serta dijaga seraya JMG bedau berjalai ke pengawak nyidik engau silia agik laban perengka ke diguna bedau sedia. Sebedau tu, Tim Hazmat ngesah ke bisik gas metana ke mudah angus pengudah baca tikas meletup LEL niki ngagai 100% semak lubang pengebur. Upis bomba mari perambu ngambil ke kandang durnya ditutup sementara lalu semua aktiviti diketuk ke nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke silik agik tembuk. Gasnya ditemu pengudah kerja ngebur ngagai penalam urung 45 meter oleh kontraktor kena hari tiga nyian tadi. Walau peninggal semua, perkara kedua, projek bekal air Simpang Pengalan Jawa ngagai Simpang Ukuang abak kandang menua Batu Danau udah tembuk di kemunjur lalu dia tahu benuang bak renggat nguji serta di kemendar. Kaban Konsil Negeri Batu Danau, Dato' Palus Pelukumba Mada, prosesnya di pelabak tembuk dalam bulan 10 tahun baru. Bapanggai berpengawak nyendia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bakanan durnya dia tu tau nganjung peminta nguliah ke bekal air. Perbaikannya, projek masang payip ngagai kolam dalam ke benuang di pejalai ke. Ia maksud kejakunya buat program outreach genturung Dun Batu Danau di Limbang. Buat perkara bukai, dia ia madah projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubuk Bidai ti diketu ke ketegal suntuk agih belanja benuang diperhati ke baru begulai enggau Sarawak Energy ngambil uliah di kemunjur ke enggau lengkas. Kau ya, pengamat tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke penegak guna asas kemana lagi serta dikena nyungka pembansang sosioekonomi menua tu. Perkara ketiga tidak dikunci ke aku. Kejohanan sepak takraw induk baru 21 tahun menjadi pelasar ngerembai ke bakat ari atlet muda Borneo. Kejohanan terbuka sepak takraw induk baru 21 tahun 2026 ati mungkur 16 tim ari Sarawak Sabah Labuan engau kandang menua ke Besema. Menjadi pelasar berguna dikena mantai ke penau atlet induk biak serta ngemansang ke lomba engau main sepak takraw di Pulau Borneo. Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Somagomada, begitu mantu ngangkat ke pengelan dia, mengenal diri engkau potensial atlet Indo berpikir batikas ketinggi agi. Ia mengkau ngemerat ke pemesai guna ngemansang ke lomba engkau main orang Indo dalam ngada ke rebak tibisik disiplin, kompetitif serta ngembuan semangatnya diketuai. Kejohanannya diatur kelab sepak takraw merapuk engkau kerjasama sebekas pampang bakelalan diatur ba arena Taman Awam Lawas. Dato' Henry Mega ngarap ke penyerta tim dari Brunei Darussalam oleh dikawal Jemaahila dikenang rapid ke kawal lomba ngemain serantau. Ini berbagainya, Presiden Kelab Sepak Takraw Merapuk, Kestam, Abdul Kadir Bayan ngarap ke Pekitu digagaknya di penggerami nintian tahun dikenang ngegap ke pemansang main sepak takraw Indo kelebih lagi di utara Sarawak. Malap tinggal semua. Opis transfusion darah lawas mai orang mayuah sama magi diri engkau pengawak merik darah ati diatur di lawas kena 20/6/2026 enya kena hari 6 perengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12:30 hari abak pasar tamu lawas ya ke diatur lawas life care society. Lalu pihak mega 27/6/2026 enya kena hari 6 berengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari abak lepapa lawas iaitu diatur unit tabung darah hospital lawas. Jadi sebenarnya ngamari darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kat makai dulu. Biar mega anda ingat mai tinggi terkekat pengelala kita. Jadi pengawal ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembok maka ke dikmendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Di penerang terang atau bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Lawas buat lumur 085-283-781. Bola pendengar semua, Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026. Jadi Program Inspiration iTalent Renggat Sitak 2026 ianya inisiatif ngigak bakat lomba ngamain beraban orang timpang pendiau OKU dikenak ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai renggat ketinggi agi serta jadi atlet rebat dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemaah Ila. Di program tu meri awak ngagai individu OKU tinggembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai ke penilaian asas pengulia fizikal ngau penau lomba ngamain ari jurulatih ngau pemesai teknikal ti berpenelebak. Bagi menolimbang, program Inspiration iTalent tu dekat diatur kena 16 Jun 2026 ianya kena hari 3 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi 7 program tu ianya ngelala bakat atlet para baru buat renggat baruah. Pihak mega ngagak seraban atlet para sukma Sarawak 2026 enggak hanya dia kepeluang ngagai OKU ngambil kecakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif serta nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti uliah mai mulia ngagai nama Sarawak enggau Malaysia.
1: Hello, aku Joel. Ari-ari gerumpung daya Iban Sarawak pampang imbang dekat memaik kita datai ngerami pengawak SM Damit bertahun 2026 ti dekat diatur kena ke 19 ngangkai 21 Jun 2006 banyak hari 5 ngangkai hari Minggu bak tapa pesta mendamit imbang alam sambar datai ngau kami ngintu pesta mendamit bertahun 2006 tu bersemaya ngemayu macam aktiviti tinggagit ke hati ungkup semua kita nyadi aktiviti jenarir hati bisi petrit botla laju, pekit main asal, pekit main futsal, pekit batak tali, pekit batabuh, pekit kumang, pekit karaoke lagu Iban, pekit nyumpit, pekit hasil pengandik cari, pekit ngagak kuih asal, ngemalam asal, mayu bangsal, serta mayu agi macam aktiviti di dekat di intu kita. Perkara tenarik hati mega, kita bisik persembahan artis, pengawal persembahan main asal, pemandan asal ngau becual ari usahawan serta pengerami adat mirin. Haram mai diri sebilia ngau bala kaban belayan. Haram kita ngerami pesaka budaya ngau penyerakup komiti kita bangsa. Mbak Pesta Meramit 2026. Bertemu baru Mbak Pesta Meramit Limbang kena ke 19-21 Jun 2026.
0: Nak tu dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang berita kebukai tahun ingat bawa sadar Limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak setiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Jadi terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pemegang terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program MyFM di Kuching. Terima kasih ya.
2: Why seberai?
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: Belum bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
2: Bang, madah kaku, meh.
4: Au, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak, kak?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ia jadi begini macam cara ke tahu dikenal kita antara yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM yang lain tu yang datai bawa awak Nur kami yang datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang lain pesan ke terubah tu menuju semua kapal pelayan ke sama pekat penusah Rabat baka kapal pelayan nang melupa Tabau Kerangan Kedap Ulu Luau ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali udah nadai kena 14 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat di Intu Balamayu lah, kena 16 hari bulan 6 2026. Hari 2 bermawat Anak Sedin Sebubu Krian Seratu lalu mayang ubur ke ni yang tu ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 2026. Jalai pesan tu tadi, madah ke Tambi Anak Cali, madah ke Tambi Anak Cali kudah nadai kena 14 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang Tambi Anak Cali tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 16 hari bulan 6 2026. Baru mawat Anak Sedin bak sebubu Krian Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 17 hari bulan 6 2026. Nak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju kapal pelayan ke diau ba nang kabah tada macan bawan mapai tuah kapal pelayan ba Kenawit kapal pelayan ba Sibu Jaya di Serian di Kuching di Kapit ngau semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang ia ke ngelala Guh Anak Pasu. Jadi ya pesan tu madah ke Guh Anak Pasu, madah ke Guh Anak Pasu udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu malam tu berlut 1064 lorong 12 Taman Bintang Bintangur. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 011197881001. Ya tadi pesan madah ke Guh Anak Pasu, Guh Anak Pasu ke Danadai kena 15 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang Guh Anak Pasu tu dekat di Senggai Balamayu. Malam tu malam 15 hari bulan 6 2026 barumah lot 1064 lorong 12 Taman Bintang Bintangur. Jadi penerang ke sili lebih lagi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau perkara tu kita tau telefon ngagai lumur 011197881001. Nyalainya pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu pesan nuju kapal pelayan ke diau di Tatau di Labang kapal pelayan bak sepemanjai Jalai Ulu Sebawah kapal pelayan di Serian serta semua kapal pelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu ni yang jatun Anak Gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah lot 1260 RPR Kedurong Pasal 1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ngam muan terbalun yang jatuh anak gihi. Ngetah sulit ngam muan terbalun yang jatuh anak gihi tau ke apai kini dayuh. Kalau itu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah lot 1260 RPR Kidurung P1 Jalai Tanjung Kidurung Bintulu.

9383 atau ke Aji Ananjub Balumur 0148939249. Yang lainnya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu ke Siti itu pesan menuju Kabang Belayan ke sama sepemakai Mayar Abad ngau semua Kabang Belayan ke Ngelala niang Sebesta Ekuang Anak Jawa di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sawa Awiak, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Ia, Kebukai, jadi pesan tu. Madah ke pengawak kita sulit, ni yang Sylvester Ikung, anak Jawa. Galai Nguan Ulit, ianya malam, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026. Lalu Nguan Uliat dan pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Jalai Kabang Belayan ke dipesan kita dipindah datai ngagi rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratuak. Yang dipesan tu tadi, nuju Kabang Belayan ia ke Ngelala. Niang sebesta ikuang anak Jawa, lebih agak kita ke dia ubah Batang Krian, Batang Awiak, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di Sawa Awiak. Mudung, Kucing, Kabang Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri. Engkau ia kebukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit. Niang sebesta ikung anak Jawa, kalai malam hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dekat diatur pengawak Ngetah Sulit, nyalai Kabang Belayan ke dipesan, kita dipinta datai, ngagai rumah langan, mungguk tapang, ulu sebetan seratua. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawa ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 0138022167 atau ke 0116071337. Nyalainya sekedar pesan ya ke bisik di kenatai ke aku bawa sadalemai kita ke lemai tu.

0: Ya, lagu Ria Heli lemai tu peningan ke lagu Baduk Kiruh nyalah aku pergi nampung macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM nyalah pesan ke sekali tu nuju ke pembelayan ke dia berumah lajan Sengkabang ke pembelayan rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu langkang ilik ke pembelayan rumah bujak merbuang gau semua ke pembelayan buka ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau dan nadai ke 14 2006 jadi ni yang Madeline Anak Selambau tu dekat Dintu tau ke di Senggai Pala Mayuah Berumah Kunsi Jalai Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16 2006 bak pendam bak temu dua nyalai nyatadi pesan nuju ke pembelayan ke dia rumah lajan Sengkabang rumah panggau Sengkabang rumah tila pak tawai empat buah rumah langkang ulu ngau langkang ilik kepembelayan berumah bujak merbuang ngau semua kepembelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Madeline Anak Selambau jadi pesan tu madah ke Madeline Anak Selambau ke dan adai ke 14 2006 jadi ni Madeline Anak Selambau tu dekat di Senggai Bala Mayuah Bermakunsi Jalan Berayun lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 16 2006 ya pesan ke bisik di terima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ia ke Ngelala Niang Limian Anak Usan ke Ngelala Niang Limian Anak Usan serta semua kaban belayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang jadi minta kita nyata di datai nguluk pengawak ngetas ulit Niang Limian Anak Usan ke dekat diatur kena 16.06.2026 hari 2 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili jadi tu tadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Limian Anak Usan ke dekat diatur kena pergilah hari 2 16.06.2026 pukul 9 pagi barumah pengabang setengin baru engkelili. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan tuju ke pembelayan ke diau bak rumah Sati Sungai Pituh ke pembelayan bak rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus ke pembelayan bak Sungai Tapang Sarit Serikai Tapang Ujan tiga buah rumah Tanah Putih Serikai ke pembelayan bak Mudung Ruban ya Barit Rumah Layang Nangai Bus Ruban ke pembelayan bak Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Ruban Pantai Ruban Engkajang ke pembelayan bak Sungai Wong Berayang Keduh Engkabang Gerigat Unsi Anak Tait bak Madur Bintangur Inai Piah Engau Remi Banang Luau Awiak Seratu Engau semua kapan pelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Lindun Anak Awan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai bak Hospital Serikai kena 13.06.2026 lalu niang Lindun Anak Awan tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 16.06.2026 jadi dia tu tadi diatur ngau cara sembiang baru manduk seriduh jalai selalang ruban lalu dikali dikubur ke pagi hari 3 17.06.2026 buat pendam Anglican panjang ruban nyalai gambar pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manduk seriduh jalai selalang ruban nyalainya pesan ya ke sempat dibaca aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu aku ngarap ke semua kita ke pesannya tadi bisa berkulai ngau kami bawa sadar lemai lalu harap kita pesannya terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu
1: sadar lemai Y FM

ya lagu ke di bais nana lagu lemai tu peninga terpejuh untuk bila kita ke benung terpagang buat jalan alun kini yang ke jalan alun kita benung bersekut laban ti berarti ke bandaraya Kuching lemai tu tadi hujan banget nyalai udah tentu jalan alun yang tadi sekut berubah mak kita yau tajak pan kati kunya bisa utai ke di rumah kita berumah tang bersabar aja mak kita rap ke kita yang tadi mujur lantang datai bawa palan ke dekat dituju kita lemai tu. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu ke di by Fauzia Latif ke sekali tu yang lebih kau cinta.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru mulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi bakal kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak boleh tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach kaknya di lalu udah notis ni diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach ke kaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner hanya di nya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyong lagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisinya di ya tahu dituduh buat kod sama ngau company-nya empu kah body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 in bracket E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di bak kod ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 in bracket A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak ba PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai hari pemenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua titik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kod ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tahu sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agen company nya maya penyalahnya digagak, ya bisik tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benong berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya, tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body, ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A inya pekerja company nyampo. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen, ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen ia sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu sedak bekerja, employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakora putihnya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability, nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company, company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nilai contoh ya bala peninga kulim merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ajak. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenyak. Tang tinya anda digagak. Pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu scenario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Jadi company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, atau mengurus ke data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah hari segi undang-undang. Aban staff kegawa ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Nah, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak deh titiah ke. Yang lain batuk bala peningah legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke undang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain nanti ya bisik salah ejen, bisik salah pekerja, data kontrolernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke ejen ya aja yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita belah peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kak dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpu dulu aku bertemu baru kita buat minggu ke kak datai.
1: Ya, jadi ya nyakat kami mai kita meliang ke program berancau tikai ke lemai dua pelinga sitik program ke ditusun mesta terbahawan mandi. Nyalai lagi terus segulai sejalan kau kami bak sadar lemai kita nyentuk ngakai pukul 9 malam.

0: Kadar Lemai.
1: Kadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Sriam Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Lagu hari Melissa Francis ke Lemai tu peningat rindu sampai mati. Jadi udah tu terus ningat ke berita Lemai ke ditabur ke terus oleh YFM. Jadi sebenarnya lagu ke di by Richard Lee ke sekali tengok lagu Terpadam Mimpi.

0: Gulai Sejalai
1: YFM.
2: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 seraitu 15/6/2026 ke Terubah Tu Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes keberkawan dengan diesel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas keberungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawa sulihnya dipalan pengeluar hasil tusu. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng sehari itu tadi nyerah kaki belanja ke bulia RM10 juta dikenang mansang ke sekolah luar China. Ceknya diserah ke ngagai Chairman Gerempung Upis Pengatur Sekolah Sekendri Luar China Bersepadu Sarawak, Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming, bak sebengkai pengawak kediatur di Kuching. Inisiatifnya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak tenang semampai meribasa ngagai ungkuk pengawak semua arus pelajar. Kenyauri tahun 2014 subak Perintah Sarawak nang udah semampai merik bantu ninting tahun ngagai sekolah luar China kalau penyampau bantu kuda diberi dalam kandang 13 tahun tu kuda manggai RM102 juta. Agih belanja ke ditambah ke hari 3 ngagai RM10 juta setahun mega. Udah nyawup gurang ke tatiang belanja ke diasai keraban pengurusan sekolah. Upis Kerja Raya JKR Sarawak dikatentu ke Jematan Batang Lupar 1 semampai bersih serta likun di tengah. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kejam ke diatuk sidak berjalai ke sekedar atur dikenal nentu ke jematannya oleh di tengah ngau nadai penanggul. Tajak pihak yang madah ke rakyat patut nyawup nyaga perengkah guna kebisik disedia ke perintah. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jakut Tuk ngagai pengarang berita di Kuching. Penerang tu ti dipansut ke lebih yang kengenang isu pemersi berjematannya dibalat dikerembai ke bak media ramah. Dulu akhirnya Dato' Amar Douglas Sugah jadi Chairman AUM Komiti Besar Pengerami Gawai Daya Renggat Menua Sarawak. Sebengkah hari pengawak tika diatur maya toila ianya pengerami niti daun kena hari 6 tu kedi sadang kedi pasuk 99 kontijen. Program STEM Catalyst 2026 dekat nyawup negap ke pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik tau ke STEM di Sarawak kelimpah hari ternyadi katur dikenang ada kenembiak rebak baru kuliah bersemekiah. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Win madah ke programnya dekat diatur ba 14 bengkapalan di Serata Menua Tu. Tu tahun ketiga programnya diatur serta mekuah ke Integration Teknologi Digital kenang geruman Innovation STEM ba pengawak pemandang gau pengawak interaktif. Yang maksud ke Jakut tu ngakai pengarang berita, udah tembuk ya ke berjadi programnya buat SMK Padawan. Program STEM Catalyst 2026 berengkat diatur di Mukah dalam bulan 4 tu kemari, lalu disadang dekat tembuk diatur di Belaga dalam bulan 8 tu ilah. Berkawa ngau kes siku pengajar di Menua Tu ke Ngereja Penyalah, Datuk Sri Roland madah ke kes tu tak boleh dibaik empelita, lalu patut diambil jadi kelalau ke semua raban. Yang megak ngarap ke semua pentadbir sekolah dekat berteria tagik berkes ke Bakato. Yang madah ketuai pentadbir sekolah patut tentu ke atur penagang dekat semampai di pejalai ke yang kau merik penerang ke cukup ngagai bala pengajar ngau nembiak berkau ngau atur pemanah ulah disiplin ngau penglikun. Atur bakanya patut dikelati ke alai tentu ke sekolah semampai likun serta lantang ke semua raban. Di Sarawak, 174 itik kes keberkawan dengan minyak diesel bisa diriput ke Hari Baru Akta Penjaga Barang 1961 sekumbang Optiris 4.0 jadi pejalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Sapit Direktur UPS Menteri Dagang dalam Menua Gau Kos Pengidut KPDN Sarawak Muhammad Khairi Jamaluddin madah keungkus barang ke dirampas sida dalam tempohnya boleh 10.5 juta ringgit. Tunjuk kaum kes ke diserah ke sekedar agensi penerit adat ke Bukai. KPDN Sarawak Megah di Kemajap berjalan ke pengawak nerit ke Atul dikenang laban pengawak orang ke nguji maik minyak diesel gau cara belalai di menua tu. Nyalai mensia mayuh dah diasuh merik penerang ke berguna ngambil ke Atul ke patut uli dipercalai ke gau lengkas. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita RTM bahawa pengawak nung rekod program kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Kira 350,000 ikut temuai di sadang dekat datai ngagai pengerami main asal ngau barang pemakai semarahan SCFC ke tahun tu. Lalu pengeraminya ilak ditagak ke dekat ngerikut kasih penguap jual ke bulia setengah juta ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat diatur hari 26 hari bulan 6 tu nyentuk ke 5 hari bulan 7 nyindilak bat tabak pasar tamu Majlis Perbandaran Kota Semarahan di Desa Ilmu Kota Semarahan. Lebih 80 tabak rimayuh macam kategori pengawak berjual bisa disediakan buat pemanjai pengeraminya ke diatur ilak. Ia bisa benar pengarap ke pengeraminya oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang buat kandang menuanya kelimpah hari tenyedia ke peluang dung mansang kepalan aleng laku ke hasil pemakai. Datuk Sri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching. Pengerami mai asal ngobaran pemakai semarahan tahun sitik tu kemari mujo narit kira 300,000 ikut orang datai ngagai pengeraminya. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak Sarawak tendulak penama gau pengentap orang kampar Rohingya ke Sarawak dalam tahun 2017 subak nyandang pemutus ke betul. Tajapan pemutus ke Terubahaya dipejah sekedar raban tang pemutusnya megak ngujung ke Sarawak nak dikacau isu kebekawan gau orang Rohingya. Tajap pihak yang madah ke atur ke dipejalai ke perintah Sarawaknya dangayan ke menua tu nadai ati penyiru. Dalam bulan 9 tahun 2017 subak, Perintah Sarawak mutus ke penemu kena nerima penatai sidak tu. Duit 13 juta ringgit sudah diberi dengan agensi pemansang wilayah utara NRDA dikenak diri ke infrastruktur gau kilang gagak cis buat stesen bertupik kerbau meragang di Lawas. Projeknya diperjalai ke UPIS Veterina Menua Sarawak kedai pegai UPIS Menteri Industri Pemakai Komoditi hinggau pemansang wilayah. Penolong pegawai Veterina Kanan buat pampang UPISnya di Lawas, Robin Asud madah ke projeknya dekat petuai ke meragang Green Valley Dairy Sendirian Berhad lalu dekat disawup gerempung peladang Menua Sarawak.

juta ringgit megak udah di break di kena ngulih ke Puriah Capi. Duit projek MIT menua pesisir tau ke MRP ke boleh RM61,000 udah diberik ngagai 14 bengkak gerempuang gau komiti Mensia Mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu. Dalam post Facebook ya, Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke duit MRP-nya diberik kena ngatur macam-macam pengawak ke Mensia Mayuh, kelimpah hari pengawak pengasih hingga pengawak pemansang kurang mayuh bak endurnya. Sama dengan terima duit MRP itu, ianya Gerempung Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim Lunduk, Komiti Tabung Pengintu Pengelantang Peniau Induk Kampung Sekambal, Serakup Gerempung Induk Menua Sarawak Kampung Semunian Jaya, Gau Gerempung Induk Kampung Pandan. Sama bisa diberi ianya bantu pelajar ungkup 18 ikut nembiak, tidakkan nyambung belajar dengan keikas ke tinggi agik, lalu pengawak itu berguna ke belanja RM14,700. Dikenang ujung ke berita ke lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optiris 4.0 bersepadu 174 itik kes kebekawangan diesel bisa direkod ke di Sarawak, barang rampas kebungkus lebih RM10 juta. Industri bertupik di Sarawak lawas sudah nyadi palan pengeluar hasil tusu. Nyanakan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu di salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kudulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai ke Miri laban tib jadi mau bengkak projek baru. Ba penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat civic tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban ti ngayan ke tanah sukuang ba menua Miri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: YFM Ba Serian 106.9 FM.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai. Terima kasih pergelang ngau kami ba YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ngau berita ke terubah, ianya berita lomba basikal. Pelumba basikal trek Malaysia Dato Azizul Hasni Awang madah ke lomba basikal trek Malaysia dekat Ngasai ke Penekul. Nyamak technical director program berbasikal Malaysia John Beasley ngetu ke diri ari tanggung pengawaknya. Ya madah ke Beasley orang ke mai lomba basikal trek Malaysia ngagai renggat ke tinggi. Nyentuk kau leh nyadi champion barenggat antarabangsa. Azizul madah ke Beasley ukai seminat ngelatih dan yang megak nusun program serta megak atlet lalu ngangkat kagi lembak basikal barenggat antarabangsa. Beasley di pelabak kena nyambung kontrak ujung tahun tu. Laban politik ke nyadi bak gerempung lembak basikal serta megak ia nak puas hati ngau infrastruktur ke dikena pelombak nembiak tindak dikenati ke. Okey, ke dia tu kita dekat ngelansak berkawal dengan World Cup. Coach Netherlands, Ronald Koeman, madah ke taktik ti digagak ya mayang laban Jepun. Ndak salah. Bak main World Cup ke terubang laban Jepun, Netherlands, seri dua sama. Pada minit ke-64, udah skor gol kedua dia Komen ukai strategi masuk ke tiga pemain baru yang kau siko pemain defender lalu seminat pemain defend dan strateginya nak nyadi mujang ke Jepun bisi peluang skor gol kedua. Gol Netherlands dipasuk ke Virgil van Dijk pada minit ke-51 ngau Crescenzo Somerville minit ke-64. Lalu gol Jepun Arikieto Nakamura minit ke-57 serta Daichi Kamada minit ke-87. Berita kedua bakal dengan World Cup, pemain tembilan Spain Lamin Yamal nak dekat bermain bak first 11 maya tim yang ke-1 dengan Cape Verde tengah malam tu lagi. Tok tegal pemain tu lagi benda rega 100% laban yang kebaru gerai hari pemendis hamstring bulan 4 tu tadi. Kelimpah Cape Verde, Spain diundi bergelai dengan Saudi Arabia dengan Uruguay dalam grup H. Berita nangkan kena kalai coach Germany Julian Nagelsmann ngai pemain dia kelalu gagal dah kemenangan besar 7-1 ngelaban Curaçao tumung pagi tadi. Tok laban udah tu. Tim kekering agi dekat bersatu ngau Germany, ianya Ivory Coast ngau Ecuador. Tajak pihak Nagelsmann ada kemenangan besarnya boleh ngangkat kemotivasi pemain, ambil pemain bersemangat agi nangkan ketuk. Lalu berita ke sekali itu berita lagi berkawan dengan berita World Cup kalai media di Brazil mayu hendak rindu ke coach Brazil ianya Carlo Ancelotti udah tim ya ke seminat seri satu sama laban Morocco empai lama. Kelimpah Ancelotti pemain bukai ke nerima komen negatif dari media yang kaum lokas Pakiata Igor Thiago ngau Casemiro. Sekedar komen dari media yang kau madah ke Casemiro kelalu lubah bermain ngau mega Igor Thiago dipadah ke nadai meri impact ke positif ba posisi striker. Udah tu Brazil dekat laban Haiti bermain kedua renggat grup. Udah ngelansa berita World Cup tu berkawan dengan pemutus World Cup kemari Qatar ngau Switzerland seri satu sama, Brazil ngau Morocco seri satu sama mega Haiti ala 0-1 ngelaban Scotland, Australia ngalah ke Turki 2-0. Lalu tumu pagi tadi Germany ngalah ke Curaçao 7-1, Netherlands ngau Jepun seri dua sama. Tumu pagi tadi mega Ivory Coast udah ngalah ke Ecuador 1-0. Tengah malam tergi Spain bersatu ngau Cape Verde. Dini hari pergila Belgium ngelaban Egypt, Saudi Arabia ngau Uruguay dekat 1:06 pagi pergila serta Iran dekat ngelaban New Zealand pukul 9 pagi. Berita World Cupnya ngujung ke White Arena. World Cup boleh dipedak kita ba channel Sukan Plus ngau TV OK serta boleh stream kita ba RTM Click.
10: White Arena.
11: White Arena.
10: Ninting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
11: Segulai sejalai.
7: YFM Segulai Sejalai. Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: Duo pagi rewind.
3: Itu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
3: Oh, udahnya. Waduh dia puah ti nih.
2: Puah ti bila mana udah nampak dia.
3: Anak.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ungkup sehari itu. Nyalai bakal selamat begak buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nyasik temui gendang seruran bugulai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita non dulu pengajar. Nomor itu udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat Leman Balap Ninga. Jadi peka berita dari Rimputo kira ada seagi disanggup petara meruan gerai minta nyalai kekujaku sedang ini kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban nanti kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin eh mayu orang sebana ke Rimputo tabin rengok ni ya segi gaya ya banyak ni nanti kita punya tadi cerita gerainya mai baik banyak puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke nangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau lemah budaya bantu ke kena tuang isi program tua ke malam tu ni nama perkara ke dekat dikunci kenuan kau balap ninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya anunya balap ninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah ke ngenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama reti itu nama retinya kaun ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayu nanya retinya
0: berguna
1: caranya bisi reti bisi guna mbak bisi mayu lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian nerang ke perkaranya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sepengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang ada orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kau dengan piring boleh ngagai tanya nuan tadi jadi sehari tu udah kita piring kemarin agak kau ngotek kena kena kata gak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai balap peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifact tau ke namanya hasil pengeladik jari ke dekumai puak kumuk jadi topik kira kenang tu hari tu ingat diberi aku nama reti puak kumuk dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang begini cara tua medaknya berarti lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai kekak diterangkan tuan tu pengajaran eh. Yeah. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tua berarti ke balap ninga tua ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang kena mu bertenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikannya utai kena gagak orang ba nama penamanya pak kumbok je deh. Laban sikut orang tu lain ke hasil hari ya tajak panutanya sama apa kumbuk nampak mengajar jadi
1: kita tin lagi bergagak ke tinggal dah
0: nyo kurang ya dia tu laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nada ya deh jadi ya kaget bisiknya pan nyo nak lansia ge ya jadi nyo nak bergagak ku tapi kenya ge jadi pulai kagai topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah ku yang ngati nuhan ka mai karato bab program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nyak ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuk. Lepas lebu maya yang abang agai orang tak bergawai. Tak tiap-tiap pintu, tiap-tiap bilik bak rumah panjai. tak bisa pantai orang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di ias lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemala-malatnya tentu perkara nya berguna buat penduduk kita jadi nya setiap kebuah aku namanya dekang nang karto apa nyawet tanya pangannya lalu siko ri bakiah alamak aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenang ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia muka ditanya orang yang diutai ketanya ya kuno ku ya dalam melepuh orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Leka Jakob Bali mek kemana yang Bali Kelikut Bali Suga Bali banyak ngena Leka Jakob Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini Leka Jakob Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga nguji ngiga nada iga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya minat sidak madah nya Leka Jakob Bali tu Leka Jakob ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbu lalu kelemparannya bisa megak Jakob buka ti suah ada kena menyebut Pak Kumbu ianya bakal Leka Jakob Ampang Leka Jakob Ampang
0: ya sama retinya
1: Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nanti ke baka punya kesebuat tuan tadi nyak laki aku dia kena ngemar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya Iban dah segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bakal laki aku dia kena nyebut pedang suah mana ninggal laki aku prapang pedang prapang pedang jungkang ko ya
0: kira bakal gemar-gemar jaku nya
1: prapang pedang limbi jadi leka jaku prapangnya kena ngemar jukunya tadi makanya mega penyarang ame kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau nyadi ke sarang kita jadi aku kubahku nyebut perkara tau lebihnya berkawal ngau Leka Jakob tidak kena ngemar sebut bak sekedar-kedar mayu macam utai tidak kena kita lah bak Pak Kumbu kita kena Bali kita kena Leka Jakob Belantan tidak suah disebut ya jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari radio ku ya kan ingat ke bisi kena orang nemu asal Leka Jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung Leka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lapan nak disebut buah buah puak Blumpung
0: nya bu nya ukai buah puak nya pengaja
1: iya segi buah puak nya tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah nama ya, jadi, ya ampang dah.
0: Tahu ke bala bertinggal tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi tinggal tau.
1: Lebih ke bala ke benung agak pokok mau lemai tu kan bisi dia dugau dia mangku tangga ubuang yang ke sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke perut tau. Tahu ngasuh bala anak kini ngiru mana Facebook dia tu bisi dia buka dah.
0: Iya.
1: Nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisi dibagi ngau bala ngau mesti mayo ada. Okey, bala peninggal semua ayo. Kenang pasap kara tau tentu panjai benar serta lungat. Jadi leku ngenak Leka Jakob lungat. Jadi tiba kang ngurup putihnya mai mah komplek ko ya. Jadi ngai kita lungat panjai tajab kenya aku nguji ngunak ka uliah mah. Nerang ke perkara itu menitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bahawa pelak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indah ku ke ngerja pengawal tu orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun.
0: Yeah.
1: Sampai ke nyo nak dapat nyo tuai panagi me bertenun. Menang penanggul tu dah meh. Nur boleh hubung ke ketusah. Kelia. Jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengka utai hasil tenunnya dan simpan aku ke pusaka. Jadi sekedar penemu ke depan sot ke aku dito mega uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalak mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas, bisik nak datai nak tentu sangkai.
0: Mm-mm.
1: Engka dah pen ke cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke.
0: Oh.
1: Jadi aku sikit mengkai penarun dia terbuka lalu minta bala peninga di luar dia. Dia sudah ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah.
0: Yeah,
1: tahu ke tanya engkau
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawut dia.
0: Ya, yeah, aku nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajar ni. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawut nama utai ke dia tanya aku deh nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai ro puak kumbo tu deh puak kumbo kita nemu makai kita utai ke puak kumbo
1: ni
0: nenak ngagi au nenak gi de terang ke tuan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bala pendengar semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bob serbarti aja kuiban punya cara sedang nerang ke ya ngau ngelansa arti utai ke kumai puak kumbo aku enggak bisa nanya bal Google hanya deh nya tau nanya lah bala demi dia tau sebut ke Google nemu sudah ya jadi kak nemu nama muti petai ke bapa kumbu nama arti pekumbu nyade tau deh Google sudah lah sudah lebih nemu tangku bah ku nyebut dia tau engkau bisik kan sekutu dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bekaku tu engkau nyenak nemu teka
0: Google
1: nyenak nemu demi ne boleh nerang nya aku nyebut ya jadi kena ku penerang ke dia tau puak kumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai utai ke ngepan kerkena ino kumbu kain tang ba lekerja ku kain kerkena ku dia tau enya asal utai de tenun kumbu ku kain tak ada kena babab kena tanya kumbu kita puak jadi puak kumbu tu kena kurang ke dep nor aku penemu tak dibaca aku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de ta de Kalimantan nya tadi namanya bertenuan ke puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir jadi utai ke kumai kukir suah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah ban bisik digantung berkunti kita pan puak kumbu bawah belakangnya dah ya
1: lagi kita berarti ke pokumbuknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak kemer tau engkau bisik bala peningat ngena kami nak ngena ke lemak ngena tali nilun ke sila ya nyak segi pemansan dunia segi pakai ya meh udahnya hubungnya tadi dia sama aku ngena ke jakut sama dia basuh ngena air bercurak tau bercorak mansau bana tau ke biru tuai jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang ke mansik tau tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke sayati ngasai ke peminta ngagap tara
0: yeah.
1: Jadi Jadi ukir ke degagak bak po kumbuknya tadi degagak bak plasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata menyuh benar orang ke mansek pasal po kumbuk madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak po kumbuknya tadi ya nak ni nak niru nak nunak ngerabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi ngab, petara te indok te pengabih landia bertenuan dah te dalam airnya menik nanti di pengelui bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar teh kau kenyak deh jadi lebih bertemu orangnya orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah buah tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak sidi tau dia sidak lalu ngagaknya nitih kau teh kada ingat ke sidak dalam mimpi nak nada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tahu nyamai bala nang
0: biar kita nundak ngurang ku dah tembok ni
1: lukis ke bak kertas binya kita ikat nitih kenya tang kelihat nada ku menda sida nenek tak tak tengkebang ketiknya tahu temu temu nyadi ketiknya tahu nyadi nenek aku nyak kita lagi jago dikena orang kelihat
0: nyak
1: berkumbai induk panai orang panai nama pandai nang kebang berkumbai induk panai kelihat nah, nyak merti tadi dia diambil hari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah induk iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbuk leban pak kumbuknya dia caya diharap kasidak ya bisi kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya hanya di munyi ko si dua ko orang pemansek di tu ada hari tahu dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumuk tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia megak bisik kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai iban tu kenya hore keliak leban penghidup iban tu tadi ke sidak bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh nyelai hari ti ulih di perti ke mensia nya supun de cara power ku sidak dalam penghidup nyalai kenuk ku ya nak nak ngelanggung ndik kita madah ke bangsa bantu ku ya nang di bungkur ngenak puak leka tingundan lekas miang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jakut tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 keliak orang kendulis tau Balamar 146
0: Aku nyam ya ne
1: kalau lu penderan tu dia temu ku bak bulletin ya Borneo Research Council bulletin ya
0: kira udah lama banyak pengajian ne jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dia kena orang agak curak ya ke bau buang ke dia tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau
1: ya ke selalu daripada daripada aku lah bila peningan ti semak bisa utai yang tak betul daripada ke daripada aku utai ti selalu dikena orang selalu benar dikena orang agak corak bak pokumbu inya bakal corak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bana inya bakal ya selalu mana kena air rebus bakal urat Ngkudu, lalu digulai orang Kapo.
0: Au.
1: Kelimparnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kendak kurang lagi mansau, merah. Ianya air rebus air daun kerbai.
0: Au.
1: Lalu kenang ulih ke awak kiam merahnya megak dia campur ngau Kapo. Kelimparnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumbai kayu ke, nama kulit kayu kumbai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau Kapo ya lalu ngeluar ke curak bakal ke mirah lah. Kita nyebut ya kumbai ada tau nyebut ya jingga. Mirah lah. Asia lah. Lalu bakal biru tu wai tu dekat ya ke pemaduk suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai Kapo.
0: Semuanya gulai Kapo
1: na ya. Ya. Kita nak nama nama kebalaman ya angkanya getah hatinya lebih maya gulai ngok Kapo ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kaya jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ngini aku ngena daun tu tumbuh ke temu tepi sungai di kumai ya, betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai Kapo ya merek curak bak nyoka bak kata tarum ke mana.
0: Nya utai ke namanya tadi curak.
1: Curak curak.
0: Bapak aku mau ne.
1: Ya ya ya agak buang teh ya bedau tehnya burak deh.
0: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mutai kena orang ke kemayarinya. Jadi tu teh kasal tu ne.
1: Ya kasal.
0: Jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikena kita yang tadi agak puak kumbo ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya kasal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban ga nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de gagaknya di ubung ngena ingin pusin ngojari di rempu ti de kumai gasiang. Gasiang. Pedeh menerang kanya. Ya ko gasiang tadi ya oke gasiang ka oke pangka tau ko oke gasiang ka kena nembiap main nama ingin ta kumai ingin gasiang. Jadi ubung ke gagak ngena gasian tertentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemana ubung ti gagak anti de beli di pasar deh. Lalu ubung ti beketau curak ya burak laban bekal kapas empu mah curak ya lalu ya de, ubung ke buraknya kenuk kura ketuai de kumai sida lagi ubung mata. Labannya bedau di curak.
0: Ubung
1: mata ya.
0: Ya, bak ubuangnya nak pengajar. Jadi nanti bak pekakas ke dekena orang lebuah ke nenun puak kumbok tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuah ke tinggal. Ya kena sebut aku. Aku pedak ngai sedak nenek. Ngai sedak nenek. Tekat maduk dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak. Utai kena kumai tangga ubuang. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama ketik orang nyebutnya. Lepung maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
0: Nabok ketika?
1: Ketabok, nak tabonya. Diarak.
0: Arak dulu?
1: Diarak orang dulu, diarak orang. Harap ke peningan, mesti namun nama pengawaknya. Ya gak? De bat tubuh kita tu de kumai rakup rakup laba ujung nyin tenai jadi ubuangnya tadi de namanya de gagak ba antara rakup me tenai lalu de tempaut de belakang kita tu ndo kita nerit ke
0: punggu.
1: Ubuang udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga ubuang jadi lama kita itu naik buah dulu di hari nanti bisa hari baru nerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang ke lambar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala mbak nur lebih bertenu aku nak tenainya ada belak di noran aku ada noran yang kayu ke lambar ubungnya bak ke atas nyin di sengkayok ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayok ke bak rakup
0: Tok Rakup ke Pak Punggung kita nya.
1: Oh,
0: Rakupnya.
1: Ya kedatangan yang ternai. Lalu Rakup kelimparnya kita bisa letan. Kita bisa lebungan. Jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya ya, nor nikai ke lambar hubung teh disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenun tu tadi namanya letan tu ke da suruang ke ngagai lambar hubungan tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu udah kena nekan ke lambar hubungan yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisa ruang no kita nyelit ke belia belia ngau lamar buang tika dipakan ke kita pakai tenungan pada anak kandaran ke tahun kode
0: nanti bisa gambar baik
1: tadi lidi lalu siti nyari kumai turak atau buluh lah no nyimpan ke lamar namanya letan te ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa ke kena jengkuan tidak ngena letan ngena jengkuan tu nyop masang baru pedaku tempawut tempawut dia ke ada deket nor kita dengkak kita bapak punggung nona non nerit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelimparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung te juriang lalu dia gagak ada tulang lalu dia diukir hanya di nyak meh dalam sera tuai seminak keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jaku empat penglandik ya amanya nanti orang nak ngena sulat ke dia gagak ada tulang yang ngena bulu lana dia kena semuanya tadi dia kena ngair, kena miliah, kena hubung lebih maya orang bertenun.
0: Oh, kena nyak ini.
1: Nama kena tentu maka kita patut bisa lungak. Ngau lilin, jadi lilin lungak tu kena ngetas tampuk lemak, ngau ngetas hubung. Lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi. Kering lalu rekatnya di nor kita ini mengikat lamar hubung.
0: Oh, nyanyi nanti kita betak atau pengajar. Baik ke bah kakinya, nama ke kena kita bertumpunya. Kata korang nyebutnya
1: dari penumpunya. Penumpunya ke? Nyanyi nak sebut ke?
0: Nyanyi ya menyanyi. Kena kita bertumpu.
1: Penumpu.
0: Jadi ini dia ke penemu. Lalu bisa bengkak dia sebut nanti dari pengajar deh. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh. Tegak-gak orang ke landik neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landik neng kebang tu suah ya berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya ketuan tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dia kan ngangkat ke buah puak kumbok ya nyata tadi deh. Dia teng kebang orang bukai deh. Bagi ni kuatur pengawak katiku kita kak ngemujur ke pengawaknya. Tahu nya kini deh.
1: Tahu leban hari semua itu tak kena baca aku kelebih ke Pak Mazin ya dia tulis tidak cukup nulis kerana Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menurut asyik dia kebenaran memang siap pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak dia seluruh dunia sudah ngigak mesti ketemu tak nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nya buat sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah puak di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balanak ya ke nunda buah puak kita tengkebang sidak sebilik lebannya ngini ngindah ya ke ngagaknya deh jadi lebannya nanti semua buah puak ianya dia tiru tau ke dia tunda orang bukai urangnya nak berani niru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar up apa. Laban buah-buah ke di tengkebang orang, nanti ditiru orang rasa sengapa. Orang kenirunya tahu kena tinggap nusa. Tahu rata-rata semua orang kari Hawel in Bali, sida Derek Freeman, sida Eric Jensen, sida Cornelia Beja Singa, teman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang. Nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngura bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah. Jadi cara ya ya mayar ngagai orang ke minta menar, udah ya minta menar ya mesti mayar merek-pemerek dikena ya nyabang, dikena ya minta kena ngelekat ke hati ya. Nama ti udah diberi leban orang ti ngagak pakumbu cok tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh. Jadi ya jadi tua terus ujung kayak gitu deh. Tak kira kena ti diberi kita kena tahu napnya ambak pengawak bekagak ke pakumbu balak buna ke lunggak lah. Jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas ubuang kelembarnya orang kayak namanya siro agi debrek ya kurus mengat kebuak sikit kebuak tau ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemari tau nyoku jujur ngari tau orangnya bisa sien jadi siro ngelapu ngelapung nambah ke ya kena tau naknya tadi
0: iya yeah.
1: Kena nyabang namanya ngambil ke dirimpu nak kena tinggap no sahenti yang niru buah-buah tidak gagak orang bukai deh.
0: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut diberi kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita tempu banyak deh. Jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar kini ikut ni.
1: Okay. Badan tanyanya lemben tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawak orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti baka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayung wanda temu pasal sebengkah menuanya jadi lebih orang berjalan kayu air batai air contohlah. Lalu ya terpedak ke motif baka dulang sepandai
0: Tudulas pandai
1: pedak aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisi yang medaknya datai menua siti berumah siti pedak ya udah nyamik kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenangit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisi ditenun orang dien gak hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tengkebang udah cukup lama. Nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah. Kelebihan ya puak kumbuk ke berketuk nya bunga ke berketuk tau ke buah-buah tau ke tau ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kari ni asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena
0: nanti kita
1: aku nyawa tadi erti bersilup
0: ya
1: erti bersilup mentari nyak merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuatu mengkah kandam nua.
0: Nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau yang dia semak ya tu tadi nan itu yang kata tu peneka yang pu nama tak ke penyak ya ni
1: tahu ke ngagak ya baru ngagak tangai nak ngagak utai ke bisik nyawa atau ke bisik sepuat tentuanya laman kena ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit itu selalu amat nyadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengagak pak kumbu inya tadi inya ku ya siti eri penyakit selalu nyadi inya gila ya tau gila tau ka mati.
0: Ya.
1: Ah kelembarnya nanti ino nya tadi menua ribat. Lalu ya nenuan puak kumu tibisi gambar atau tidur. Nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya dia perbuat ke utai ke dia tenun ya ini tadi. Nya ke ngujung ke kadang kena kut sedak urut putih ke mansik nya. Ngujung ke mayo hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya. Lebangan doang. Nemu di rumput tak lulus anak anak deh mati dalam perut. Kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandan aku.
0: Ya. Awaknya bab pansi ke bisa dipercayai ke sidai ama pengajaran eh.
1: Jadi agak punya tanya bersendanya tadi. Jadi orang ke mansik tadi beka menyek aku tadi lah. Lama tu artifact. Ya berarti kan ti artifact sebaka bab sisi-sisi menua. Nya nunjuk ke orangnya. Siti bangsa lah, siti etnik, siti budaya, kau sedar. Nya tadi kita nyawut tanya ke ukir tau ke buah-buah atas bakat tadi.
0: Untuk nanti kita minta le bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumpul ke suah di Tengkebang dari ke nunda tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi ulih nama dah ke tau ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
1: Ulih leban aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayu macam mayu penulis ke dah kala mansi pasal apa kumbu tu tadi. Ngau mansi pasal arti bu, tiap-tiap buah buahnya tadi. Mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngagak pokok bunga bunga tahu ke buah buah kumbu yang tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia, dia penulis ke ngagak raban ya ngagak tiga te sitiknya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora ke sedaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna. Lalu sitiknya ari utai ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nak nyata depedak mata deh. Ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dia masuk dalam raban flora koyanya ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kena di pun penatai puak nama puak kumuk deh. Nama ukir. Nama ukir. Ambil kemudian pakai gelong. Gelong paku. Kerana paku kelinang tak terpedak kena mudah mana kan. Tapi gelong. Tidak dengar buat puak kumuk. Mandiang medan.

0: Ah, betul wei saya mengajar
1: nah. Hari daun daun utai ngah hari semua utai mai ke mana ke mana lagi. Ke nama pucuk rebuang sudah. Tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang. Tang dalam penghidup sari-sari. Nada ke yang madah kenyak rebuangnya tubuh
0: tubuh kau
1: tambah pokok kumbai rebuang pokok nak merti kenya tan nama ya kumbai nya lah hari dore utai kan nak peka seda utai kesebut ku dore nya pakai utai bekau kaul bekas seda kelawahnya kan bekau kaul
0: bejau jauh
1: dere peka ba hari ujung buang pili nya tinya lagi kita berarti ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang jadi kapuak kumbuk inya ada tenggebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh orang tenggagaknya. Nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah beka nama kemudian bisik orang nyaniru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi ainya mayu macam curak badas eh. Jadi degagak kita kedaknya beka degagak hari ular kumai nabau bisik kedak degagak hari nabau bisik degagak kerukir kedak ke jadi utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti hari bala pendengar Siti ada raban ni utai kesebuah kutub marma aku nyebut ya. Lebihnya ada gagak hari nama aku alam sekeliling utai kekelingik ngok kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya hari kosmologi kita. Kosmologi utai ke komik kosmologi tu tadi yang jarang kuang utai kepada sida bulan sida bintang sida muari utai kepada kita air penganyut air babuli berkebul utai kepada kita yang tadi da nyak kena tiru ha? Jadi nyak ke berpun hari utai ke di peda lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya. Okay.
0: Oh, jadi aku kalau enggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tu aneh
1: bisik kumat tadi berarti kau tak ke depan saya orang buka ini jadi dia tahu kau nak nyebut lalu mereka sekedar contoh lah yang sebenarnya habis kena penemu bala maya sudah.
0: Ya bisiknya apa tu yang betul bisik nanya bisik orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kat nanya pasal genang pampat tau tanya dulu lah bunyi pes bisa bergulai dengan kita malam tau tanya jadi aneh lagi kita bisik awak lagi tuan nyawut kan eh
1: ya namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawut meh tak enak enggak nganti main buka ya meh kadek
0: iya okey lalu terus ketua tu pengajian
1: terus ketua jadi di tu aku sempat berkumpul ke Siti Dua ke Depeda lalu ke dia temu ku nama bungai tau ke buah-buah kumo terubah yang nak kita medak ba kertai dia gagak ba kertai saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai puak tibisi daripada hari jauh apa kita sudah medaknya bakal gamal buah angkur tau ke
0: buah bangkit mas
1: kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak muntang ya nak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kenyak lain sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita kebau rungut jadi ke
0: minyak wangi
1: tau guna ini. Kita magang kan buah bangkit tau ke buah angkong atau tadi barungut di siung kita itu udah mansau jadi arti ya niat tadi utai di kerindu leban ya barungut nanti utai bau rungut lalu mayuh orang rindu kan siung ya bau rungut

0: Lalu dalam erti Pak Kumbu tadi, dia kita ngagak buah bangkit. Kenyak mengak kita di kerenduk ke orang bukai.
1: Oh, ne.
0: Laban orang rinduk ke ngibun buah buah bangkit, rinduk cium ya. Uji dia mendak. Nanti orang mai buah bangkit.
1: Mm-mm.
0: Bedau ya ngerjau teh bukai dulu yang ciumnya.
1: Oh, oh. Ambil elu cium mana?
0: Ambil elu ciumnya dulu. Berengut nak aku ya.
1: Oh, oh.
0: Jadi nak sengapa orang tanya utai utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah buah buah bangkit siom. Baiknya kebuahan tu bangkit nelap ni kan? Tang ya kemayar itu kita meda. Orang kak mele borian tu beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah,
0: kadang beli hati dia mendak
1: oh, oh, tangga tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kembali ambil kemandian orang kembali buah rian tu pengajaran mansa yang kaya ambil lalu terus ngaga hidungnya
0: hidungnya dia buah bangkit sama ke je
1: ya
0: Siti lagi teh dia gagak are utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lamang ya dalam penghidup hanya laban utai yang mansang.
1: Oh,
0: artinya
1: nyalai
0: buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tau ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah
1: oh.
0: Labannya nyadi lambang keja mansang dudi hari tau nyadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kemari tau tentulah ada segi ya tau kat pemakai kat guna kita ini kena kelimbarnya kita bisa maka kaul kelayit ambil kawan dia dah baik kenyak bak anyam tau ke bak pak kumbu tau ke berkena ngias ngias pak kumbu kumbu dah banyak itu kau kelayit dia beda aku
1: ya kok ya ni
0: au ya kawan dia dah
1: au au
0: jadi kau kelayit tu tadi kita nemu kelayit tu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelayit bisa dorek doreknya bergelung jadi dorek itu tadi dikena akar kelayitnya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai
0: artinya simbol tau dikena mandang kaki tai hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalingik kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti berguna ke sukuang guna ke tolong pengendiri nak salah-salah bakal kelayat ke berguna ke kayu bukai alaya nikik
1: yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nikik ke pucuk kin jadi kerja sama lambang tau ianya madah ke dalam kita hidup kita semampai berguna berpangai berpangai diri bekerja sama dengan pengendiri
1: kira pesawat dengan pengendiri
0: dikena mengenatai ke julu ati kita bakal akar kelayat itu tadi
1: yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mayum meramadah ke ku yang nginjau nyampau mekelayatnya kak kak ngelepas ke dalam puari kayu tendoria nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerjasama lebih boleh jalan dengan pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segi nak boleh nikik jauh bakanya maka baka buah handu mekamanya buah handu tu segi-segi baka nyokap baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat tidak ya jadi buah handu maka sebabkan klien tadi semina ya jari kena ya berpegai yang debelit kebat dan kayu bukai lalu jalan ya nikik lalu ya maka sama maka kliennya tadi berpengai borah bukai nur ngidup ke diri tak ya kada diambil ke bunga buah-buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelimbarnya kita menda buah tidak kumai mayu benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya pilih berasua aku nak berarti ke tadi sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punya nama nama. Jadi buang pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambang mana orang keliak anem ya gagak kegasi yang bambili.
1: Ya kali gagak kegasi yang dah pengajian.
0: Nanti bambili tapi ke makai babi main dalam babas. Jadi nanti beka main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah kan ino buah ambil perasuk tu ya tak berkait apa kan bekas segi tai no, namanya ngau pengendiri dah jadinya tiga contoh dari break ku dia dan itu dia hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbuka
1: ya. Jadi sebenarnya pengajar tadi bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumbo puak ngau kumbo ku ya laban mai utai ke ditulis sebelah media ramah ku ya asal utainya dikebat lalu disebut puak atau ke kain puak lalu buat penemu ya mah ku ya jadi sebidang kain tu besai boleh kena kita yang tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar sikuk ge Jimmy Lin yang nanya ke Kati orang lelaki tu boleh tak kini engkau bertenun? Hanya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah handu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jur yang puting. Terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya.
0: Komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata bagi hal rindu ya ke budaya tak kata dah terima kasih ngai suku ya muka jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi utai kerja kumai puak atau ala pada itu kena de mereka suka dia jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke data barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbo tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti nanti kita ikut semangat alino batang alino tuga orang kelihat ngebab bangkai orangnya ngena pokumbo jadi nanti ia meka-mekan tentu nak puas tu boleh ke deh lalu bukannya mega puas untuk mega lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak nak
1: apus
0: nak apus tubuh ya nanti nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang-mekang tentu nak nak selamat semangat ya. Tidak ditembak musuh ke tubuh dia baru kita tuduang dek pak kumbu tang mok ke palak bisik ayan dia goreng nembak kita hanya kita artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lelaki cakap kumbu yang arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak med ke baru ada contoh ya ngomuk piring jadi pak kumuk tu tadi dia digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piring maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita akan bantu pasal untuk selibas dan pemakai dia agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk dia bab lah.
1: Bab aja reti ya kumbuknya tadi bab na ya.
0: Bab ngau kain punya kat tang kain ya kat tenun lah. Jadi nama berita tu ah.
1: Lagi bisa 7 minit tu mengaja. Kata tu lagi terus kena.
0: Kemeja. Tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bab simbolik bab ngau nya dalam age ringat kedua.
1: Ya
0: ke aku begitu ku kan main merate ke guna guna pekumbu.
1: Ya.
0: Nya utek ke pada dulu dekat ditemu bala.
1: Ya, nasi kan.
0: Ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pokumo. Jadi tentu balak benar mesti akan nanya. Hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai ibadah.
1: Ya. Yeah.
0: Ketika iban tau nenuan pokumo, lepas bangsa bukai Quran.
1: Awak.
0: Nak. Iban ngok ibanek baka mualang baka balang atau akar des sepiaknya ya si beruang balai ban ke sepiak pak Kalimantan dia. Jadi ia ke de siti hari ke de paca aku tepansa ke de paca aku ianya orang ke terubah ia nak boleh kain ke bisi ukir ianya mungkin buat cerita segala burung pedak badawan 24 Bil-bil bonet bilik sandian lah pada pada tempat. Lebih banyak mungkin nyumpir, ya nyumpir burung tang burungnya labu ke baru. Dan lebih yang ngamai utainya berbalik jadi kain. Dan disebut sudah yang bilik sandian sebut kain kerbaya.
1: Oh.
0: Seberaya aku ya.
1: Seberaya.
0: Kerbaya. Nak nemu aku nyebutnya. Nak nemu nama arti tiga kak. Oh, oh. Ketemu kerti ya. Tang kainnya, kain tenun, kain kebat, kain dino.
1: Oh.
0: Lalu bisa kebat. Lalu arinya ke puan ya siti ari ceritanya di mana mato nanti semua beka wah beka bala tua di luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tua dia bisa ketemu karo ke pakar menua kegurusan dulu dia menyuh orang ke mulai orang kan bertenun pakumu enggak boleh nusin serah nusin cerita bagai tua pun asal orang ketemu nenun pakumbo.
1: Iya. Yeah.
0: Kelimpari ti diajar dengan mimpi ini kan
1: aku tau. Aw.
0: Jadi tu lagi bisa mimpi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Lagi dengar aku kudu nyelai bekapi temak ke dolalang dah kap jaku ngaku pada. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 keliak Pak daun 119 ya ngerintai gak guna pokumu coba ketau kesatu kaya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian tau ke nur ruang nur kita yang miriang so, secret area lai kita miriang siti kena kita nyerayuang tau ke nyerayuang piriang kedua dia kena nyerayuang panduang dia ngelingik panduang memayap gawai orang diri ke panduang lalu orang lalu nyari dong panduan anak Pak Kumbo arti ya dudi lah baru ngeranau nya baru siti nya nyari manang belian megak suang anak Pak Kumbo dia kena nyari yung pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suah di uyu inai yang anak Pak Kumbo laban dia percaya ke bungai Pak Kumbo nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedar benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini muah ya yang kena apa kumu ina yang nyandi nya
1: sikit kena nya main apa aja
0: nyawa ke anak men ngaga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuh tau nyawa anak men bak lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ka
1: ya kebo pindah nama tu gunungan tu pengajar lebuh nembiak nya udah lebrek kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai ada lebuh maya ya ada dah semilih ni nama lebuh manuaknya milih ke nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko indah ada seruai minai babungkur ngopo kumbo besuak ngopo kumbo.
1: Nanti manuknya mantua lagi. Awalnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agak mayuh kebenaran okay. Tu balap lingga utai ke dekat di kenang kita lebih agak berkau ngau buat kumbo tu deh. Pemali macam-macam mana? Eh.
0: Mayuh pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen bawah Facebook lagi bisik kebenaran pengajar deh. Tanah awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kepada malam ayuh kita itu menang pokumbo jadi harap ke petara harap ke antu harap ke gambar tergagak pak pokumbo sama nyaga orang kempul lalu nyaga kami dua di tu nyaga kita keninga tu meh pokumbo pesaka kita keriang ka terus mengagak pokumbo pergilah berengkah ngagak pokumbo anang anang ninggal kenyak kanang kemere to pokumbo nya cukup berganti di luar.
1: Awalnya mak bisa kelas dan pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke Pulau Kumbu tu.
0: Jadi betul bisa itu tu juga tradition bisa ngajar.
1: Ya segaman. Tahu tahu nata ke dalam pukia mana pengajar?
0: Penemu tin pantai kaku itu minang lubak ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngajar balap minga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu. Begulai ngau aku buat program Lemah Budaya Iban kita yang ngendang berkawal ngau reti Puak Kumbu buat budaya kita Iban. Jadi tu je tadi batusun ke terubah dan pengajar. Udah nyailah lagi mayu utai ke dekat dikenang kita batusun ke kedua. Bisa utai ke kak ditanya atau tulis ke dulu ne. Ilah kita bertanya kan ne maya kita.
0: Lebih inserah cerita pun orang nemu nenun asal ke
1: stik
0: bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: pos saya dengan WhatsApp pos ngena bak Facebook YPM tahu
1: ya okay. Nanti ganti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri laban ti berjadi mai bengkel projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik ti nyadi Library Ungkup Mensia Mayuh ti keterubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanah sukuang ba menua Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur ba tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jenia Janet dan lagu yang batu api, lagu keterbaik pemerindang malam kita. Malam tu, malam hari 1922 minit malam. Hai, selamat malam semua. Kita lagi dengar kami. Terima kasih memangnya 3 jam di konti 60 penduduk Melati Badi tadi ya. Sadalah mai pemerindang malam 3 jam di JMA TU di konti di Bandar Kuching, Kota Semarahan, Celang. Pelamai itu tadi ya. Okey, bila kita akan gini kami dalam peringkat pengangkutnya berjimat-jimat lebuah kita ke dereba. Kadang-kadang kita dereba wai, kita cukup ya berjimat atang kadang-kadang kaban kita kebuka berkena ke keretanya. Kadang-kadang sedak yang ngelih kita nya sepedekat hati. Kadang-kadang udah biluk dulu udah ngelih kita baru sedak yang merisi kena untuk kita hon lagi kita gak dianuk sedak baru ya. Nemu-nemulah kita berbahasa engkau pangan diri ke sama tengah ke jalai alun ya. Okey, ngambil ke sama belak likun datai ngagai palan ke dituju hari lagu rancak batu api Jenia Janet. Kita nginjau lagu hari Alex One hanggau lagu yang midang belalai ya. Terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

Pemerintah malam nanti malam hari 1 jam ke terubah kita bisa main nasal lagi ianya Sugi. Okey, dekat dikenatai ke renang anak Jabing. Orang ini pukul 9.34 minit malam ya. Kita ke baru muka radio, baru berpindah kau kami. Terima kasih ya. Lagu ketiga diperintah kakung kebiah malam tu 15/6/2026. Lagu Disada Rovina Salang Putsadin Puang. Kadang-kadang kita lembau dekat berapi, kita manduk sadin neh. Ya ke baru makai jam kita tuai, selamat makai malam ke kita. Pukul 10, nabur ke berita malam dari kami di YFM.

puang darabajia kebagilia panggalam puang duk darang bagau aku penyar ngau baru arkuang

Nyok. Ai terlalu tamak dia dah bilik nuka tabu benang tusut nudayang ka tupang bunga rumput.

aku mang nak tarantang gendang pencok nganukan duang nibuang abar wak.

dan kok ku ngadiang kebariton nuk dararimu ku ngau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang dan kok ku ngadiang kebajalai taruna darang pandai ya paniti panyurai rumah hangan jam tang ya dia balai nu manyu bakai kada siwah bakampok kada bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

batu guang. Hai belain dau baka kelampa wang ngambuang batang manyoh batatam debalain dau kesakayu rumah.

Ayy asik kita nuk kumbang karandang bulan sigi ngadai barik kabarik nadai makai palok tanggok kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ayy datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angak getah. Ayo, lo nyamah dah buah lampu pundang kumai tengah yuan.

di pucuang garampuang sangkiang tiga yang aku tu ibu kebatan sang dekasi nang rampang bunga si ai tu kebaranti balat ngamal saya.

Tu pucuang aku ibu ke barang guang tangkiang tiga. Ya tu bakal lai ke baki rampang bunga. Dak nuan nang ai tu menyalai ngampuah ka lenggi ngaluan nak muah.

tangan tunjuk dua. Engkau nyamah ada bunga puangnya milang nyalai tuk ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap. Tedak nuan ai tumak nyalai balat amar wap

bako au dibu ngawai kujaku nudara sa manjan nadini pentuga batang talanggara ka tugak

Ngacu ngai jong ku duang nyalagi lalu da Taiwan ke kada kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebasri gigi sarnguang juang dabuang.

sengah. Buak ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu indah rimbuk.

itu mengaku di kebali hujan begar nuang nyalai nak sakali yang menyok lebo.

tunggak kudik ke bawah balik sabuk orang lindu orang. Lapan asam purai asa dua apa sanggul labuang tenadai paniau niau

Air perjuangan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando wak rawang air ngesampur air bujang lempuang no tak nadai apa ni yau angan ni yau perjuangan.

Air kepala bak minyak pugai dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai.

Terbaik. Air kapal-kapal di balabak minyak lundat nyumbak buak kebal pangkau angin naraga. Air nyumbak hujan.

telu tangkah ae dijayau rajah kedapargah rumah nga panjang talu manggai labu hadap anggau sedap malanyi bujang tatau

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Jam kita ini terpukul 10 malam. Dia tu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena datang malam hari 1/15/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dengan mengangkat ke pemanah perengkat guna Mensia Manyuh serta mantu mutar ke penanggul Ampuh Bah Bak Kampung Kuala Segan Gau Kampung Kemunting di Bintulu. Kaban Kunsil Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah ke projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang Gau Penglikun Kampung Kuala Segan ngena ungkus RM200,000 tu dikena nukar bangunan lama ti udah nyau jai serta dekat nyadi palan aktiviti komuniti. Lalu di Kampung Kemunting projek jeng agak parit di panjai 90 meter ke berungkut RM100,000 dekat di pejalan dikena mutar ke penesah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkaranya ngagai pengarang berita rambau ngabas projeknya bak kandang menuanya. Seruannya di Palan oleh ngatur pekit skuasi bergu Asia ketiga 2026 kena ke 18/21 hari bulan 6 tu Bapalan Squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Menteri Nembiak Lumbak Gau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pekit ke diaturnya ngayan ke pengandal Persekutuan Squash Asia tindak ngetu ngagai penguliah Sarawak ngatur pekit lumba gau main tikas antarabangsa. 90 delegasi yang kaum 69 pemain ngau 21 ikut pemesai ari 9 buah menua dekat ngau ngambi bagi bak pekitnya. Pekit ke diatur gerempung Squash Negeri Sarawak Begulai ngau Sarawakut Rekat Squash Malaysia tu dikarap oleh beri empas positif ngagai dagang temuai lumba gau main pengawat dagang menua tu serta pemansang atlet anambia yang madah muninya ba awum media pekitnya di Kuching. Ngenang perkara bukai Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Perambu Sarawak tidak ngagak pekit main bul ke dirimpu tujuya dekan ngerembai ke bakat pemain menua tu dengan sistem pemansang tik teratur serta meruan. Tunggu jong ke pekinnya oleh diatur barangkat sekolah pelilih ngau bagi menua serta menggeri ngambi oleh ngada ke manyuhagi pemain bul tik berkualiti. Perambu ke benuang digaganya megak seminak struktur pemansang main bul lalu kai pekit profesional ke beroperasi bak luar langkar ke udah bisik. Lebih dipinta ngenang penerang gerimpung Main Bull Malaysia FAM tingingat ke sebarang pekit patut mengkang dalam piramid Main Bull menua ia madah ke sidaya berbasa ke pangku pengawal raban pengatur lumba ngamain barangkat menua ngau antarabangsa. RM64 dikurang hari manyu bengkah kandang endur dibagi menua Seri Aman bising kau ngambil bagi bak pekit krok 28 single dot akan diatur bak Dewan Serbaguna Muhibah Kampung Muhibah Bedau Lama Keudah. Begitu diatur dikena ngiri ulah hidup berpengerai negap ke pemansang raban anbiak serta merangsang komuniti engkau masuk aktiviti lumba engkau main ti inklusif. Kelimpahnya di Palan alai berpekit program terbegat dikena negap ke penyuraku engkau kaul rama antara anbiya ari pupu bangsa. Begitu Kaizat Izzuddin Buang Aris Tawang mujur nyadi champion. Penolong pembesai anbiya engkau lumba bagi menua Seri Aman Muhammad Israq Ismail berjadi ke pekitnya serta nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Berita tadi ujung ke berita malam kita untuk pihak malam hari 1, hari itu 15, bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Derry di Salian Ailinda Sewell, hari bila berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban tib jadi mau bengkia projek baru. Ba penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri ba pusat civic tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam imetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tingayan ke tanda sukuang ba menua miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju nuan bisi intan dikembuan. Lekang laut timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

saya Jimmy dengan lagu Yaudah Nasir. Jam kita 10.26 malam. Ya, kita ke Diau di Batu Kawang. Terima kasih sebanding ke program kita. Kalau ya, sebagai program ke dekat diatur 17 hari bulan 6 tu berengkar pukul 5 lemai yang tuak ke pukul 11.30 malam. Ianya rumah terbuka ketua masyarakat dan tuai rumah zon Batu Kawang. Ya, rumah terbuka gawai kalai temuai ke di Pebasa tuai pengabang ke di Sadang Datai Mayatuila enya Sapit Premier kita Dato Amar Profesor Dato Sim Kui Hian pemega ia kena di Kaban Kunsil Negeri N14 Batu Kawang. Ya, okey, balik kita ke dia di Batu Kawang. Ayah kagi ninga kami ke malam tu ngarau ke program kita terang. Di dinga kali program tu dekat diatur ba Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari di Batu Kawang. Ya, okey. Kita terus berperindang tu megang lagu ke udah disedia ke ungkup ia jam kedua pemerindang malam kita Harrison. Ngau lagu ia Buya Pengerindu. Kedua lagi Unan Marjun. Ngau lagu ia Temengah. Terus dengar kami di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ia berjam ketiga kita mendengar Retro 15. Okey, tanda program kita bergelenggau Ken Michael. Dua lagi lagu nak merindam bagi kita. Wai. Lagu disada Jimmy Nguyen, Bobina. Kepenudian Achan, Aku Ukai Penyangkai. Ngonya. Kira-kira kat tu kita bergulai berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana Hawaii. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ Mebak, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Abad nah, kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ya ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, na ibu ada break utai buka ya. Empat pihak aja pihak indah dah bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu kita bisi lagu Ari Awi, AC/DC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit ngau mayuh lagi. Penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning bak retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba, berpun era 90-an, sikit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano, lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita temu lagu-lagu weka suah debaik dari tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabakku Nadai Mayuh, penyanyi kelebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketepuku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas, sikut lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabakku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock apa. Jadi lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: My FM. Geus kalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu punya digagak jadi upis perintah lalu kalak jadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayang ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: dini bisi nur bukai, tentu ya, bawa YFM.
4: Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy, hari tahun 1996. Single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger, dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih kita mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger. Bar Retro 15 malam tu lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisik ke mangka, bisik ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang. Pengelandia yaitu nang Siti Utai kepatut benar ngasuh kita temegah hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Nitiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia mega kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu mesti ditahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agi megak bak kaum kita dayak jadi serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pemasa ke kadatai mainnya ialah inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abah Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu wajah dan yang mereka bisa menggak dari benua luar dia bisa menemui agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi untuk aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Piyamaka berkongsi info berita. Tetap gati kita, minyak kami, YFM, segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semua sepana dekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik kau betundik ke kapan kita tu amat kenya ya, nah, amat kenya.
2: Amat kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no for. Nah, patut nanya merahi. Nama ada budak aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis. Berita kepemaduk baru hari artis kiri kagau.
1: Berita hangat. Berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Cup 2026. Area 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde. Pukul 12.30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt. Pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: tu pagi rewind.
1: Hari judan ami pagi sem ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stres nyanyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya tu dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni.
1: Ah sudah punya ke bawah masam. Nada ya ke? Nyawa makanya stres.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: atau klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangnemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngunam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir ari ai atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hakim berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berarti yang puji.
1: Yeah, it's Kumang Carol with Q, not K. Alongside with me, your MC Low. On the way from Siamang to Kuching, waktu Malaysia. Are you ready to hear this out? Let's go, let's get it.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Tinga ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya kak kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kak nagi ya. Laban tak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kebantu hari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli maik melantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku

0: nama ganuan cok tusah ti.
1: Eh kati ndai bu, ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndai bu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kan tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangkai bak pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

tengah jalan. Bak ti si parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan. Nanti kita udah nak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak. Ngepang jalan orang bukailah. Ilmu meh bisa orang ke ngumpul.

0: Penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai reti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakut
1: okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Te ba biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutu munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutu udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisa nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, Bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Berjurai Kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tidak banyak tentang penjalai penghidup artis. Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau.
1: Berita hangat.
0: Berita jelas. Tume program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran melawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Oke ada pantap tu peningat ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, ambil dishwasher tak? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayaknya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula daukan susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah tak ke susu pekan manis mayan mudar air hirup buat kedai.
3: Empat, persaluruh penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu menewan. Pesan tu, RYFM.

0: nangubak telefon lebih mai kereta kita tau menatai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uang perangai kita, pesan do, Arimai FM.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita enda sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita ber TV nya kak dikunci ngobala kabar. Bukannya ya betul pangan
0: nyau sebulan lebih
1: nada sebulan lebih nyu lengau ya kak sama kita subak nada telepon.
0: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
2: Tak,
0: nak kalau tak kau merti. Nanti tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
1: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belum. Tak. Ya.

0: Yang nak tahu kena ribbon warna merah kan? Yang mesti celua ngau putih aja.
1: Kami biru.
0: Jadi merah sikit dah ambil cikgu.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: Selamat pagi, Sarawa Tanah Kenyalang. Segulai secalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM. Tiri buka abah pagi area 2 kita sarito area ke 16 kita udah nyingkang nyagai bulan 6 2026. Oke, terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen nuang rekas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh atau ditimang kami ngambil ke jenak agi berkali pukul 12 tengah malam tu tadi bawa timang kerba tawas lagu-lagu ia ke udah ditusun nuar nindua ke kita lalu pihak bega nuar segulai sekalai ngagai balaya ke gawak berjaga sip malam kita berkari pukul 6 pagi tu agreement babali wai tentu ya hari ngasuh mata kita lelano agi kita gergas ke mata pagi hari bawa penggerak pagi sejam ia ke terubah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu apakah selama megak ya sebab kita yang nyingkang ke mua lagi awak kena pagi kita mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara laban ke udah nampuang sepuat kita bak dunia injau tu sari kagi lalu pagi tu Nur kita yang beri terima kasih lalu pihak megak minta berkat bak pengawak yang kereka di kerja kita sepemanjai hari tu aram kita sama dia jenuan lama sampai dalam hati diri begulai ngau Raman Christian Ari Gereja Anglika di Ulu ke Bishop Nelson Ugas pulang
1: 9 pagi hari Gereja Anglika keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peninga kutu Bishop Nelson Ugas pulang hari Gereja Anglika ku dekamai kita sama semiang aku di nindur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau semiang. Kita patut berterima kasih ke Tuhan, ke mana ya. Kita udah ngintu kita malam kita udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemana ya. Kita udah sambut kita. Sampai kita. Kalau-kalau di mana berkuasa, nuan ke penatai semua kami mensiap. Nuan megak jadi ke pengujung kami. Kami gagak nitiah gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu me hari lebo nuan ke udah. Ngagak penerang le medok ia nak maduk mana. Tu megak hari lebo penampak ke mancar pagi. Nur kami tetemu ke kubur nuan. Dah puang le bertemu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakak mana. Le perinduk nuan mengkang belamu ya. Sampai itu pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus tiap melepas kami. Baca kita pagi itu diapi aku hari Injil St. John bagi 6 berengkah dibaca buah ayat 25. Lebuh sidak nemu Yesus di seberai danau nya. Sidak lebih jakuk ngagai ya, pengajar. Kemain Tuhan datai di itu. Kau Yesus nyawut sidak. Nggak benar aku mandah dengan kita. Kita ngiga aku. Bukan laban kita udah mendok kerja aja. Talaban kita udah kenyang makai roti. Anam kerja ngulih ke pemakai tidemu buruk. Tam kerja ngulih ke pemakai titan. Timrik penghidup timruan belamoyo. Pemakainya dekat beri anak mensio ngagai kita. Tambahlah talo tiapai. Udah ngasuh yang ngerjonya. Sidak lu nanya yo. Namo tai ti patut kerja kami, ngambil kami ngerejo penekok Allah Ta'ala. Kau Jesus nyawun, tu tai ti dasu Allah Ta'ala kerja kita. Harap ke ya, ke udah dikirum ke ya. Sidak lu berjakuk ngau ya, nanti piyok, namo tanda terkot beri nuan lagi kami, ngambil kami medok lalu harap ke nuan. Namo tai ti terkot kerja nuan. Aki ini kami makai mano di muno puang, munyi tu dah tulis, memberi sida roti dari surga ke dempok sida. Yesus lu berjakuk ngagai sida. Nggak benar aku madah ngagai kita. Ukai Moses kemari kita ruti dari surga. Tang apa aku kemari kita ruti di bendara dari surga. Laban ruti ialah talonyo ia kenurun dari surga. Lembri penghidup ngagai dunyo. Kau sidop jaku ngagai yo Tuhan beri rutinyo ngagai kami berari. Kau Jesus jaku ngagai sidop. Aku tu meruti penghidup. Barang sapo datang ngagai aku nak ngagai lapar. Lebaran sapo Arab ke aku ndak agi aus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Sampi kita. Allah Ta'ala tipun semua penghidup kami. Nuan kengagok kami mensio. Nga semua tai dalam bunyo tu. Nuan ku dah merik kami penemu. Ketahun kena kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Beri kami pemerti hati, kami keulian itiah ke pemendar, lebih menggau penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio, dalam dunia tu, kelebih lagi ke mensio, kena penusah jamaya tu, sekali kena ketegal perang, tau ketegal penusah bukai. Kami minta nuan, Tuhan ngintu setang mata ke semua mensio, ketusah jamaya tu. Saup kami, mangai ke pengarap kami, benuan siku ajok, di Tuhan serta apai kami tadi serga. Kami sampai ke semua menua dalam dunia tu. Kelebih lagi menua kami Malaysia, ngau negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua kami kaya kuasa, kami kuliah hiriang serta berkat arinwan. Sida tak boleh hiriang alamai pemansang ke menua kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus, si Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, punya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip penguji, lepas kami rip penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Oh, keberkatlah Ta'ala apai anak ngurwal kudus nurun atas kita saritu luka belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42 bukulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Najuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya.

Jaku prangsang kesarito. Patut ingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suwa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tingasuh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan hidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawo. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julo ati kita ya jauh. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semutai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerak pagi.
3: Why? FM.
4: Pagi rewind.
5: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
6: Tahu apa peningkat kita mesti kan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
5: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
6: Bisa ya, nanti kita ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama ya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging hari mau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara mulai tadi.
5: Mesti kapsi janik.
6: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah ke jani masa nama.
5: Oh.
6: Lepas jani tu ya banyak cak. Jani kampung, jani Cina, jani sambas, tak ke jani dalam puat.
5: Mm-hmm.
6: Jani lepas jani tiana.
5: Yeah.
6: Terbaya tetak jani.
5: Okey.
6: Ah, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
5: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
6: Bawang borak mesai lengan.
5: Okay.
6: Ini gaya ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak yang lagi kita tahu di sumai ya.
5: Oh. Okey. Milih tu dah. Kau jani jangan terjun bakali ya. Kedar tuang
6: ah oh, ya mesti kau tanya kedar tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisa lupa masin bab tayes okay. Sirap kemimiat kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
5: Udahnya
6: ujung-ujung empat.
5: Simple.
6: Simple resepi itu ja.
5: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
6: Oh nadai optional.
5: Optional.
6: Tempat
5: anjal kah?
6: Nanti si tempat anjalnya.
5: Tahunkah apa tebiang anunya?
6: Tebiangnya lambung ke jani yang nyari atas cak ke baruah. Maka ya kerupuk ya mimet ke air tanya cak. Memang ke saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Hai, dalam berita semua, aku Juniaman. Mai kita berperinang, ini mulai ngau YFM.

Nah, pagi tu tuan rumah Johnny Aman ada. Ingat Siko, penyanyi ya kedibai kami merindang kita semua bah program ngiling tikai gawai daya pilih menua lupa antu ke dekat diatur kena hari lima tu ila bah rumah jual gina nangesan. Okey, jadi anda ingat semuanya kita hari lima tu ila 19 hari bulan 6 kita pergi ke rumah ada Johnny Aman di Baik alias Kuau ke Nangasan. Okey, jadi pagi tu lagi ngalu ke peninga ti mendiang ke YFM tentu ya bekau gawainya adu selekat bapalak sekedanya lalu sekedan tadi bekau buntau ke Tegal nganti main bol berkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi dia main bol World Cup udah diatur bisiknya tadi membedak ke live lalu nganti main-main ya kebukaan laban hari pukul 12 nyentuh ke pukul 10 tu lagi 4 itik main diatur tour ungkup ya sarito group H ngawa group G lagi kita yang ngelansak ya sekedar pemutus ya ke udah hadi temu tangga sebedaunya ke pagi tu berkongsi ke berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu ngenang ke upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau ke sepengidup KPDN Sarawak dia tu nang ya nyau ngasa agi berjalan ke Optiris 4.0 bersepadu nuar tari nagang penyalah mai diesel ngau pian salah guna diesel bersubsidi bak menua tu penerang ke dikeluar ke Sapiet Director KPDN Sarawak lalu pian mega nyadi ya ketua ya pegawai penguat kuasa negeri Muhammad Khairi ya Jamaluddin mana ke operasi tu dipejalai ke bak semua renggat ngau pian mega bak agensi enforcement federal ngau pian mega negeri lalu koya tugas ari Optiris 4.0 tu dia pejalai ke berengkah hari 16 Mac tu tadi dia 174 itik kes berkait ngawa diesel udah direkod ke Pak Akta Kawalan Bekalan 1961 lalu Pak timpuh ia ke sebakar dia penyampau diesel ke dirampas kira ratai 10.5 juta ringgit nyengkawam kes ti diserah ke ngagai agensi penguat kuasa ia ke Bukai buka polis Kerajaan Malaysia PDRM ngau agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM ia ya, ke KPDN Sarawak mega berjalan ke dua buka operasi bersepadu bersemua menua nebu yang air di negeri itu nur nagang pengawal ti uji mai diesel cara belalai ngagai menua luar lalu operasi itu sebuah kapal di Sibu Dian mujur di tanke di pelabar ke uji mai keluar di sebel subsidi hari menua Malaysia lalu Muhammad Khairi mana ke maklumat ti diberi mensia maiwah kayaknya Siti hari peranan ya ke cukup penting mega nur mantau sidak ya nagang pengawak ke bakatau hari terus jadi lalu yang minta mensia maiwah ngambil ke terus berkongsi ke information nanti nyemak bisik penyalah ya ke bakatau bisik ditemu sidak ya lalu ya mantai ke peranan tu lebuah ke ditanya pemberita RTM basisi recording kupa-kupi RTM Sarawak di Kuching itu ya meh laban bertuah mega kita ya di Sarawak itu bahas tentang harga diesel tu berdau gak ditetap ke bakal desnanya.

Okey, jadi Dato' lagi kamu dekat dengan Dato' ke pesan berarti mesti dikirim pendengar kita dengan email ngapain juga WhatsApp konti YFM. Lalu sekali lagi ingat ke kita ti dekat nganjung pesan ngambil ke baca dulu pesan ti dekat dikirim sebelum ti send ngagai kami kita tentu ke Terubahaya Maya Orangnya Nadai atau ke Maya Pengawangnya dekat diatur Maya nyengai ngapain juga Maya nganjuang ya nyak ke berguna benda lalu pihak juga nanti uliah tentu ke kita nyempulang ke nombor telefon buat orang yang kepatut ditanya nanti nyemak utai ke disebut kami jatuh lagi hendak nyemetak di dengar peningar. Okey, sebenarnya orang datang ke pesan berat mari kita buat perindah kau sikut lagi penyanyi ya ke di baik kami ngagai nangal sana lupa antau utau ilah terima me Linda lagu ya sempama tincin tusah hati bawa penggerak pagi WiFi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
3: Pak, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
4: Ih, nah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Mendatai ke pesan berat tipsi di kiru amah peninggal kita bawa pengerak pagi pagi ritual kita pagi tu terubah tu pesan ke di kiru culat anak danggat jadi pesan tu nuju semua rumah panjaya ke semua semakai maya penusah rabat lalu pemegang nuju bala ke dia menanggam lupa tabau kerangan kedap ulu luau ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tambi anak cali jadi pesan tu madah ke tambi anak cali tambi anak cali dan ada ikan hari minggu tu tadi 14 area bulan 6 lalu yang tambi anak cali yang tambi anak cali itu deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 bak rumah wat anak sedin sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal datai nur gesah penusah rabat nanda baru isi pesan pemati ke dikirim culat anak danggat ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah laki ya ianya tambi anak cali dan ada hari minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang tambi anak cali niang tambi anak cali tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam area 2 16 area bulan 6 ba rumah wat anak sedian sebubu kerian seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi area 3 17 hari bulan 6 bala kabar belayan ia ke dipesan tau kelala dipinta sampalah datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu nguyang ke pesan ya ti keduanya. Siti mega pesan pemati ke dikirim. Anggiang tau ke dua belik nama tadi. Patricia Blair anak gewah. Jadi ya pesan tu. Nuju semua kabar belayan. Ya ke dia buat nangga kabah. Tada macan bawan. Biar mega bala ya ke dia buat mapai tuah kenawit. Sibu jauh ya pasar kenawit. Serian kucing kapit ngau ia ke ngelala gua anak pasu okey jadi pesan tu tadi madah ke gua anak pasu udah ada ya kemari 15 area bulan 6 lalu niang gua anak pasu tu deka di Intu Balamayuh Balot 1064 Lorong 12 Taman Bintang Bintangur Sarawak lalu mayangan juang niang tau nada bisi di padah ke ditu ngi kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rabatu tau tanya ngai anak niang tau bernumber kusung 1119788101 nano baru isi pesan pemati ke dikirim angin tau ke double nama Patricia Blair anak gua ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke apa ya yang tadi gua anak pasu udah nadaya kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang gua anak pasu tu dekat di Senggai Bala Mayuah Balot 1064 Lorong 12 Taman Bintang Nguer. Lalu maya nganyong yang tau nada bisi dipadah ke ditau kita engkanya ka nemu sili lagi bekawal gawa penusah Rabatu tau bertanya ngagai anak ni yang tempuh cari anggi yang tak kompetisya beli anak gua ba nombor kesuang 1119788101. Lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan ke dikirim inyang anak luang tau ke laki lidun anak awan ke pagi tu ngarik sida ya sebilia lalu pesan tu nuju balai ya ke dia basmajai batang air kerubuang rumah sati sungai pituah kop ibus rumah danau sungai sawak kop ibus pemga balai ke dia ba sungai tapang sari serikai tapang hujan tiga buah rumah pemga balai ya ke dia ba tanah putih serikai muduang ruban nyiar bariat pemga balai barumah layang nanga ibus ruban sungai nak sebetan sungai antu baru haruban Pantara Haruban bala ke dia baplasu engkajang pagi sungai Wuang Brayang pemga bala ke dia kedua engkabang gerigat ngau pemga nuju unsai anak tayet ke dia ba Madur Bintang War ngau inepia serta lemi ya ke dia ba nanga luau awi satu ngau semua kabang belayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lidun anak awan jadi pesan tu tadi madah ke lidun anak awan lidun anak awan udah nadai bahwa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan niang lidun anak awan tu deka di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Panjang Ruban Bala Kabar Belayan ya ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai Rumando Seri Duah Jalai Selalang Ruban nando baru isi pesan pemati ke datai hari inyang anak luang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke bini yo ianya lidun anak awan udah nadai bahwa hospital Serikai kena 13 hari bulan 6 tu tadi lalu niang lidun anak awan niang lidun anak awan tu deka disenggai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah endau Seri Duah Jalai Salang Ruban sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Panjang Ruban Bala Kabar Belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kenya pesan ya ke 4 ngatai ke pesan pemati ke dikirim adian Ana Arunggah jadi ya pesan tau nuju kabar Melayan ya ke diau ba kampung Melayu Tui lubu antau ngkelili bala ke diau di Miri melikian sebang pelai skim sekarang kabar Melayan ke diau ba batu lintang undup kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rugah anak ngali jadi pesan tu tadi madah ke rugah anak ngali rugah anak ngali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niang rugah anak ngali niang rugah anak ngali itu tadi deka di Senggai kena malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Hajawi Antulang Tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagilah pagi 3 17 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Santiana anak rugah ba nombor kusung 18749430 nanu baru pesan ya ke dikirim adian anak rugah ke pagi tau yang dipesan tu tadi madah ke apa ya yang rugah anak ngali rugah anak gali udah nadai kena hari Minggu tu tadi 14 hari bulan 6 lalu yang rugah anak gali yang rugah anak gali itu kalau dia senggai malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah Edwin Jawi entulang tekaluang Seri Aman sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 3 17 hari bulan 6 minta kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelalauan yang tau datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Santiana Anarugah ba nombor kusuang 18749430 pesan kita ia ke 5 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulit ngawah muai yang terbalu ke dikiru mati rumah nanggai anak enjuap ngari ke menjadi ia yang tadi aji anak enjuap lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke diau di Menua Tatau Labang Gau Pemgas Manjaya Jalai Ulus Bawah serta ia kenalah dirintai ke ditu tinggalah niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai kini dahuah deka diatur kena 20 hari bulan 6 tu lah jam 8 lemai ba lot 126 kusung RPR Kiduruang P1 Jalai Tanjung Kiduruang Binan Tulu yang nyata tadi dah jauh area klinik ibu dan anak Kiduruang minta kabar belayan ia ke pesan sampal datai ngulu pengawak tu lah lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai nanggai anak njuap tempu menombor kusung 19508-9383 tau ke ngagai aji anak njuap menombor kusung 14889349 nano baru isi pesan ngetas ulit ngau muai terbalu ke dikirim tu rumah nanggai anak njuap ke pagi tu ngari ke menjadi ya cari aji anak njuap jadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang jatun anak gihi niang jatun anak gihi tau ke apai ke niak daiwah deka diatur kena 20 hari bulan 6 hari 6 tu ialah jam 8 lemai barumah niang tempu balot 126 kusung RPR Kiduruang P3 Jalai Tanjung Kiduruang Bintulu ini tadi setampu anggau klinik ibu dan anak Kiduruang minta kebelayan ke pesan datai lalu kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu ialah kita ulih terus bertanya ngagai tuan rumah nanggai anak nyiwap nempu ban nombor kusung 19508-9383 tau ke ngagai aji anak nyiwap ban nombor kusung 14889-3249 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 6 ianya pesan ngetas ulit ke dikirim tanggau anak ikuang ke apa gitu jadi ya pesan tu nuju semua rumah panjaya ke sama semakai maya rabat ngau pia mega balau ya ke dia bas majaya batang krian batang awi batang sebelah batang sebetan disau awi muduang kucing sibu bintulu ngau pia mega kabelayan di miri ti ngelala niang sebesta ikuang anak jawa jadi pesan tu tadi madah ke pengawal getas ulit ke niang sebesta ikuang anak jawa niang sebesta ikuang anak jawa deka diatur kalai kena malam hari 5 tuilak 19 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di getas pagi hari 6 20 hari bulan 6 ba rumah langgan mungut tapang ulu sebetan 100 sili lagi kawal ngawa pengawal tau kita tau bertanya ngagai peniang tau ba nombor 0138-22167 tau ke ngagai akin yang tau ba nombor 0116071-33-17 ngau pia mega ngai nombor 0111414-1672 6 nanu baru pesan ngetas uliat ke datai ari tangguh anak ikuang ke pagi tu nyari pesan mada ke pengawal ngetas uliat ke niang ucu ya yangnya tadi niang semester ikuang anak Jawa niang semester ikuang anak Jawa dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 19 hari bulan 6 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6 20 hari bulan 6 baru mahlangan munggu tapang ulu sebetan 100. Okey, jadi kita engkaunya kan nemu sile lagi bekawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai apa ini yang tumpu menumbur kusuang 138 kusuang 22167 tahu ke ngagai akiniang yang tadi tungku anai kuang ba nombor kusuang 116073317 tahu ke ngagai nombor kusuang 111414 1676. Lalu ke situ tu ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai antar balu ke di kirum peningau kita ianya datai ari Esther Maui ngari ke sidaya sepilih jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bayai A, bayai B, ngau bayai C entawa ibu ala pakiat kabar belayan ke dia bak peruan genting san empadik batu lintang sepatak bala bak melugus kiam panggil selepung entulang kubau lepung simpai san demam sutuang pakit A ngau pakit B kebelayan ke dia baliu sungai pinggai sengelau muka ngau pemga bala ia ke dia bak jumbit kebelayan bak kaluang bintulu klasian bayai merbuang basi geligau meriuk setengian pemega ba merinduan maruap tajuar lingga mapar seratua mitas seratua ulu kabo seratua ngepemega bala ia ke skala sama gawa ba sakra Sri Aman region ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang suwit anak cali niang suwit anak cali dekat diatur kena hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 jam 10 pagi balaya ke di pesan diminta data yang nguluk pengawal tu ketika diatur rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman nando baru pesan ngetas uliat ia ke datai hari Easter Maui ke pagi tu ngari ras pilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang laki ya, jadi niang suyet anak cali, niang suyet anak cali dekat diatur kena hari 6 tu lah, 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Bala kabar belayan ya ke hadi pesan bila datai nguluk mama tu ya ke diatur baru rumah Milton antebang bayai undup Sri Aman. Jadi yang kita ya ke kan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu minta tadi Felicia ba nombor kusung 19887236. Lalu pesan kita ia ke 8 pagi tu ngenatai ke pesan pemati ke dikirum tuan rumah tunai jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia ba tapang bunga ulu deluak pemega kebelayan ia ke dia ba palatawang ulung kari bala bas kerang skim sebubut tabau sumpah sungai bayang miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala angai anak ngelingkuang. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai lalu niang tau dekau dintu bala mayua malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 3, 17 hari bulan 6. Kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal ngesah penusara batu ngagai rumah tunai nanga bengap. Nandu baru isi pesan mati kedatai hari tu rumah tunai ke pagi tu pesan malah ke angai anak ngelingkuang angai anak ngelingkuang udah nadai laluan yang angai anak ngelingkuang niang angai anak lingkuang tau dekat dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 ba rumah tunai nanga bengap sebedau ke di anjuang pagila pagi 3 17 hari bulan 6. Bala kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke 9 pagi tu, pesan mati kira-kira ambang ana ringkai ngau giang ana ringkai, lalu pesan tu nuju rumah ia ke samos makai mai pesarabat bakal bala bang kaji dan surai sekatap luba lama luba baru surit A surit B rian batang beribung layar Melayu ulu Melayu ilik, lalu pia mega nuju rumah panjai ia ke bukai bakal kebelayan kriya ba teberu pelawa luban ulu luban ilik semua atas semua baru jelau atas jelau baru serian ilik serian ulu kebelayan kriya ba bubuling atas bubuling baru bubuling tapang bubuling tiga baru mah temedak sepa pasal atas pasal baruah kaprayan kedia suri tiga barumah nang risau awiak kerubuang kepayang awiak nang asam menyelen baru dulang tanyu sikup bala balubu arba awiak tusuar nang amara melabu bayar perpat alu boni buang ruban piamga bala ba babang kaki uang baka sebuti ya jerai debak kemidana jaya satu nang gerenjang krian ulu teru ngau piamga ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah candu anak keliang tau ke indai ranggi si pesan madah ke candu anak keliang candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau dekat di sengai balamayuh barumah lili anak entri dabuk layar betuang malam pegelau malam maria 3 17 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila sila lagi kawal ngau penusah Rabatu kita uliah terus bertanya ngagai lawas banumbur kusung 12779-4482 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari ambang anaringkai ngau giang anaringkai ke pagi tu nyari pesan madah ke indai seduaya ianya tadi candu anak keliang tau ke indai ranggi udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang candu anak keliang niang candu anak keliang tau ke indai ranggi tau deka dintu bala mayuh malam pegilak malam bertiga 17 hari bulan 6 bak rumah lili anantri dah buat layar betuang silik kip kawal ngap perusahaan batu kita boleh terus bertanya ngai ucun yang tau ianya lawas bernumber kusung 12779-4482 lalu pesan ya ke penduduk benar sempat adi kenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya pesan pemati ke dikirum runi anak perang jadi ya pesan tu tadi menuju kabar belayan ya ke dia bakumpang langgir kumpang pawah kumpang nanga skim sekarang sayat ngelili bukuang titir lalang bala basukuang sekaru sana cangkul batu bini ensawang penyaruai mepi bala penyemungan kampung iban lubuan tu ngapia mengan menuju kabar belayan ke dia batu lapan bintulu bala disatap gudang bukit kisi peninjau Tirias seluai pakut SEDC yang disebuti ngapain mga bala kedia sungai kuruang rantau panjai suai libai saya sebatunia ngapain mga kebelayan kedia berit seputi sebidang tinjar selepian nyipa senadian pujut ngapain mga kebelayan kedia batu dan serta di pelilih menomiri bintulu semanggang kucing kuala belayat Bunda Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah sarung anak kilat yang dipesan tu tadi madah ke sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari 15 hari bulan 6 lalu yang sarung anak kilat yang sarung anak kilat tu dekat di sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 hari bulan 6 Bandung 251 jalan meranti kampung sungai sukung Lambir sebelah ke di Anjuang pagila ianya pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut kat nombor sila lagi kita tahu bertanya ngagai runi anak berang tumpu menombor kusung 11251-0963-0 dan baru isi pesan pemati ke dikirum runi anak berang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi sarung anak kilat sarung anak kilat udah nadai kemari hari 1 15 hari bulan 6 lalu niang sarung anak kilat niang sarung anak kilat tu dekat di sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 16 area bulan 6 ba nombor 51 Jalan Melati 1 Kampung Sungai Sukuang Lambir sebenar ke di Anjung pagi pagila pagi hari 3 17 hari bulan 6 ke pendam gereja Anglika Jalai Lusut. Kita kak nemu siliak gip kawal ngap nusara batuk tau terus bertanya ngegaya runi anam perang tempu menombor 011-2510-9630. Jadi jangan kak kami ngetai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkua pagi hari 2 kita ke Saritu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Mulai kita ya, Pak. Wai pengen

0: Tengku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke asitik enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak mega bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa juga hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi kepada Sao atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesan terima kasih
1: dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

0: Selamat pagi, bergelanggar korin dengan Stephen Berita Pagi YFM. Cuba tu batang berita. Pansi di Pejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemarat ke ekonomi gadung kena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggat dunia. Itu isi berita. Pansi adakah di Pejalai ke dikena berarti ke bisik kendak gas asli bak sekedak kandian dor baru dalam menua tu. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Abang Johari Tun Openg madah ke indikasi gasnya ditemu di muka lawas ngau gedung. Hasil pansi tubuhnya berguna ke penetap Aribala Pakar sebedar sebarang pemutus berkawa ngau potensi komersial oleh digagak. Pansi yang megak ngambil kira struktur geologi dalam tanah di pelabak ke bisa campur gas yang kaum hidrogen ngau metana. Yang maksud ke Jakutu ngagai pengarah berita pengodah pengerami berjadi kompleks hijau SWG ngau hub penyah karbon di Kuching. Dengan perkara bukai Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak patut negap ke pengawak berjalan ke polisi ekonomi gadung. Itu dikenal tentu ke produk menua diterima bak market antarabangsa kelebih agi Eropah. Itu berindik hari ubah polisi dagang global diberguna ke pengeluar nitia ke standard kurang karbon hari tikas tenaga proses nyentuk ngagai produk ke penudi. European Union direport ke benung nombor ke cara baru berkawa ngau levy karbon. Nyalai Sarawak patut nentu ke pejalai pemansut di berpelasar ke kuasa tahu dikenak baru ngau proses berpelasar ke industri gadung kena ngetan ke access market. Yang megak madah ke pemesai guna ngemansang ke pengerja pengawak berpengelandik hari pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Event dikena nyukong transformation industrinya. Rakyat Sarawak ke diau belajar serta gawak di menua luar dipinta terus nyawa pemansang menua tu hari pengawak tiba kunci ke penemu pengelandiak ngau penlebak antarabangsa. Sapir Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perintah Sarawak berat ke pangkuk pengawak diaspora Sarawak serta komited negap ke Kawasida setipat ngau tujuh pemansang menua tu. Yang madah ke munyinya lebuh tinggulu awam bergulai ngau komuniti Sarawak di Hungary berserimai ngau penemuai rasmi delegasi Perintah Sarawak ke Hungary ngau Austria. Yang madah ke Sarawak diatuk majak diaku barenggat antarabangsa hari pemansang kuasa tahu dikenak baru ekonomi hidrogen ngau transformation ekonomi hari baru PCDS 2030. Ya dekat ke rakyat Sarawak di menua luar ngemeran ke pengawaknya di duta menua timantuk ngangkat ke nama Sarawak berenggat dunia. Opis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang nyukung pemansang pemaduk baru berkawa ngau penerbai bilun terus Air Borneo ke Thailand. Menteria Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemutus Thailand nyendia ke slot padang bilun ungkup Air Borneo muka peluang ngagai company penerbai bilunnya beroperasi sebagai ngau servis penerbai bilun kebukai. Dajak pihak yang ada ke sekedar prosedur ngau perkara tiap berkawal patut ditemuk ke sebedar penerbai bilun antarabangsa oleh berengkah beroperasi. Yang ada ke munyinya lebuah ke duranau pengarang berita di Kuching. Dengan perkara sama, Dato' Sri Abdul Karim ngarap ke semua orang meri awak ngau peluang ngagai Air Borneo terus mansang ngau ndak ngagak banding ti ndak adil. Yang madah ke company penerbai bilun ke Dempo Sarawaknya agi baru lalu baru berengkah buat operasi dalam tahun tu. Pemansang patut di pejalai ke setimbang ngau pengawak ngintu rampak menua. Untuk berguna benar, ngambil hazanah menua oleh diasar bak dudi ari ila. Sapir Menteri Langgur Pemansang Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh dekat ke semua orang bekerjasama nentu ke pemansang ekonomi nak ngerogak pemeruan Rampak Menua. Yang maksud ke jaku tu maya tim jadi ke program Sains Rakyat Ngau Pemerhati Hati Rampak Menua bergulang Ngau Community ke bagi projek Ecological Fiscal Transfer ngelati ke pengawak mulai ke pemanah sungai ungkup komuniti Sungai Miri di Miri. Dato' Lin minta Mansia Mayuah yang menjaga pemersi Sungai Miri hari cara tindak muai sampah ngau oras ke dalam sungai. Nyalai program ke dia tu dikarau ke oleh merik penyedar ngagai Mansia Mayuah pasal pengawak nyaga ekosistem sungai. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM nagak 81% pesakit datai berubat dalam tempoh sejam hari program penyungkat ekosistem dengan penyambung pengerai digital nasional Persada lebuh datai buat suku ke terubat tahun 2027. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adakah inisiatif strategik antara KKM dengan Opis Komunikasi dengan Multimedia Malaysia dekat mengangkat ke arus penyambung digital fasiliti pengerai serta orang ke timpuh pesakit nganti. Yang ada kanak-kanak bulan 4, bisik 4.21 juta ikut orang sudah diregister dalam ekosistem pengerai digital menua tu. Dalam tempoh kesama, lebih 22 juta transaksi digital direkod kengau pukul rata urung 72 ribu transaksi sari. Yang ada kemuninya pengudah ngemata ke pengawak nyain sempekat permatiati kena berjalai ke inisiatif Persada di Putrajaya. Rakyat berkandang yang terbeduk, majak di Kemerat hari pengawak timutar ke isu nyedia ke air kuasa karan ngau mongko arus internet ba menua pesisir. Perkara tu nya di batang pengawak di Kemerat ke baum komiti pengatur pelilih tau ke DAC Tebeduk. Tiba Chairman Kekaban Konsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinambada. Aun yang megak berjurai ke penanggul nyedia ke air bersih, kereta api sidak ba kampung Picin ngau pelaman Nyabit serta cara mutar ke penanggulnya dalam tempoh pandak ngau panjai. Atau-atau dikena ngangkat ke pemanah perengka guna rakyat ba kandang menuanya. Baumnya Dr. Simon nyemetak mada ke tiap sebana hari rakyat patut diberi perhati serta diputar ke agensi tibukawa ngau mana. Yang nyemetak mada ke isu ke ditapi rakyat yang nyak tanggung pengawak begulai dipatut diputar ke ngau lengkas serta ngasi. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dekat ngangkat ke pemanah perengka guna Mansia Mayuah serta mantuk mutar ke penanggul Ampu Bayabak Kampung Kuala Segan ngau Kemunting di Bintulu. Kaban Konsel Negeri Adun Cepat Iskandar Turki madaka projek tu ianya ngagak rumah komiti pemansang ngau Penglikun Kampung Kuala Segan ngana ungkus RM200,000. Tu dikena nukar bangunan lama tiada jai serta dekatnya di palan aktiviti komuniti. Lalu di Kemunting projek ngagak parit di panjai 90 meter ke berungkus RM100,000 dekat di Pejalai ke dikena mutar ke penusah Ampuh Bah. Ia maksud ke perkara tu ngagai pengarang berita rabau ngabas projek bak kandang menuanya. Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang nyadi stesen penabur berita ti dipercaya serta nyadi pun penerang ti dikarap ke rakyat. Kaban Konsel Negeri Adun Ngemah Anyik Jana madah ke nyadi opis penabur perintah RTM berjalai ke tanggung pengawak besai lebuh ngenatai ke berita titulin betul serta berpelasar ke integriti ngagai komuniti. Yang ada ke pangkuk pengawak tu majak ditegap ke terjana pi pemar serta bersemekih ngau media baru. Yang ada ke bunyinya ngagai pengar berita maya tinguluk program ngilim bidai RTM Sibu berbaik ngonyak program tu nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawal ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Sarawak serta ngirik semangat berserakup antara orang RTM ngau komuniti menua tu. Kena ujung ke berita tu, batang berita dibaca baru. Pan siap dipejalai kena nentu ke indikasi gas asli di muka lawas ngau gedung. Sarawak ngemerat ke ekonomi gadung dikena ngetan ke akses ngagai market antarabangsa. Diaspora Sarawak dipinta ngangkat ke nama Sarawak ngagai renggak dunia. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Monica Gary lalu disalin Aileen Aswil. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1696 dalam tahun 1986. Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu atau KBINA sudah dipinta numbuh ke sebuah akademi Islam di Sarawak. Tujuh penumbuh akademinya dikenang ngempuruk keraban orang di Landia. Bak perkara pengharap, ngau akademik, ngambil uliah berkongsi ke penemu serta pengelandia sidak ke pemansang orang Islam. Presiden BINA, Abdul Rahman Yaakob, mansut ke sadang penemu berkaul karatu bak pengerami ngintu hari raya di Kuching. Mayanya megak, ia nyemetak madai ke sidak kenyari kaban BINA patut imerat ke kualiti hari kuantiti tau ke pemayu tubuh kaban akademinya. Kok ya, orang Islam nak dipebasa ganti semak sidak nadai ngembuan penglebih. Nya kebuah sidak diperansang nyapai pengujur ke nyurut agi di mandian ngau bansa bukai. Presiden BINA megak bisi ngenang pemar ke ditapi orang Islam sebeda mujur ngemansang ke menua Sarawak. Tajak pihak pemar diliasai kenyak udah negap ke penyerakup bak raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jako dalam sehari itu ianya raga daur yang dipansu ndak boleh seputung munti. Raga daur yang dipansu ndak boleh sepuntung munti. Reti jako dalam raga daur yang dipansu ndak boleh seputung munti ianya.

0: Sayang Lala, tak kumai aku landi amai meakehnya. Lingajah aku bakal kenemu semua utai di dunia tu. Nemunya raga dawariang dipansuh nak boleh seputung muntik dan adai terkerja aku tersiti maya gawa. Nyalaka jaku dalam sari tu, ianya raga dawariang dipansuh nak boleh seputung muntik.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantiang tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita nak menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak datai ngayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri kebak junggur bukit. Laban ura banting antara iban kedulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak banting ianya kota banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak surim. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026. Main dalam grup H. Spain bersatu ngau Cape Verde. Pukul 12:30 malam. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari. Live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H. Live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Pagi rewind.
5: Nganai bala nek bala puak ke? Mata nakmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
6: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
5: bala
6: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk dia buat menol lulu sungai.
5: Oh, baji.
6: Udahnya tadi antua bisa pila.
5: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu lah.
6: Ini aku udah, mana aku udah. Ini yang aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini game nolulu.
7: Ananda, mandi ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
8: Mulai kita hebat, Y pengerak pagi.
9: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.